0: Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
1: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
0: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
2: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
3: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
0: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
5: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU-CEPA sudah pada tahap akhir.
6: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia. Telah mulai berlaku, 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif

0: secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia, sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
1: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EU SEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
2: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
1: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipat gandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
6: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
7: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
6: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
5: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
8: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
9: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
8: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
5: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
4: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
5: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan Naska disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
12: Dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
3: Playlist.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobek dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook adanya tautan program undian berhadiah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tahun 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, tautan tersebut tidak dapat diakses sehingga gagal terhubung ke alamat laman yang diarahkan. Setelah memeriksa foto konten menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke artikel banksumselbubble.com berjudul Rebut Hadiah Berlimpah. Dalam artikel itu disebutkan bahwa Bank Sumsel Bubble memiliki program tabungan pesirah yang menjadi peluang bagi nasabah untuk mendapatkan hadiah berlimpah. Selengkapnya terkait hoax undian berhadiah Bank Sumsel Bubble 2026, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
3: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget, ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
4: Iya, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
5: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

hubungan arus pendek dapat terjadi karena sejumlah alasan, termasuk kabel yang aus dan rusak atau menggunakan terlalu banyak listrik pada satu sirkuit. Untuk mencegah korsleting, ada beberapa praktik terbaik yang dapat diikuti untuk menggunakan listrik dengan aman di rumah. Antara lain, menggunakan kabel listrik dan stop kontak dengan aman daya saat dicolokkan, meskipun tidak dinyalakan dan digunakan. Berikutnya, tarik kabel daya dari stop kontak dengan memegang stekernya. Jangan mencabut kabel daya dengan menarik kabelnya sendiri. Jauhkan kabel listrik dari sumber panas dan air. Hindari meletakkan kabel listrik di samping pemanas, perapian, atau sumber panas lainnya. Gunakan bilah daya dan adaptor stop kontak multi colokan hanya jika diperlukan. Jangan pernah mencolokkan lebih dari satu batang daya atau adaptor stop kontak multi colokan per stop kontak listrik. Perbaiki atau ganti peralatan yang memiliki kabel dan kabel listrik yang rusak. Ganti outlet dengan tanda terbakar, percikan api, bau terbakar, dan suara mendengung. Hindari menjalankan kabel listrik di bawah karpet dan permanen.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pendengar, untuk dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken terkait topik dari Bu Leleng untuk Indonesia ya. Tentu saja kita akan mengupas sukses SPPG Kaliuntu 2 Polres Bu Leleng yang diakui nasional. Bersama narasumber yang luar biasa sekali, yang tidak diragukan lagi jam terbangnya begitu ya, kemana-mana selalu menginspirasi. Kita bersama Bapak Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma selaku Kepala SPPG Kaliuntu 2 Polres Bu Leleng. Selamat pagi Pak Krisna.
1: Selamat pagi.
0: Agak dekat dengan mikrofonnya, waduh.
1: Oke, selamat
0: luar
1: pagi.
0: Biasa. Ini partner yang luar biasa ya.
1: Lama kita tidak ketemu ya.
0: Betul, sekalinya ketemu on air ya.
1: On air, dengan situasi yang berbeda.
0: Betul, dan profesi juga berbeda. Yang penting tetap sehat ya Pak Krisna ya. Terima kasih atas waktunya. Disiplin banget ini hadir ke RRI.
1: Harus.
0: Ya, oke, okay, luar biasa.
1: Itu.
0: Karena disiplin adalah?
1: Adalah ya gambaran pribadi kita. Gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi dasar kita untuk melaksanakan kegiatan ya harus disiplin.
0: Luar biasa. Termasuk hari ini kita akan kupas habis ya Pak Krisna ya. Jadi Pak Krisna bisa sharing-sharing bersama pendengar Perusahaan terkait suksesnya SPPG. Salah satunya di Kaliuntu 2 ya.
1: Betul.
0: Kaliuntu 2 Polres Bu Leleng yang diakui oleh nasional begitu ya Pak Krisna.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan memang program SPPG Kaliuntu 2 Polres Bu Leleng ini sudah mendapatkan pengakuan di tingkat nasional ya Pak Krisna ya. Lalu apa yang menjadi kunci keberhasilannya dan memastikan program MBG ini berjalan efektif, tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi penerima ya. Mungkin sebelum ke pertanyaan terkait apa yang melatar belakangi berdirinya SPPG Kaliuntu 2 Polres Bu Leleng ini, ada hal yang ingin disampaikan semacam prolog atau apa?
1: Iya, terima kasih banyak ya. Jadi berdirinya SPPG Polres Bu Leleng ataupun SPPG Bu Leleng Kaliuntu 2 ini didasari program makan bergizi gratis. Yang dimana pemerintah saat ini menggaungkan program memberikan penunjang asupan gizi kepada anak-anak bangsa. Nah, tentunya di sini dengan wadah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Gitu. Jadi lewat Badan Gizi Nasional itu mengadakan kerjasama dengan Yayasan Kemala Bayangkari ya. Itu mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk melayani masyarakat terkait dengan program MBG.
0: Gitu. Baik. Saat pertama berjalan Pak Krisna, apa yang hal terbesar dihadapi?
1: Kalau saya secara pribadi, kan ini penugasan ya. Penugasan yang dimana kita dididik, dibentuk oleh negara untuk menjalankan program makan bergizi ini di daerah sebaik-baiknya. Yang saat ini juga per tanggal 6 November saya mendapatkan tugas untuk menggawangi ataupun saya bertindak selaku kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Bu Leleng Kaliuntu 2. Kebetulan di sana memang yayasannya adalah Yayasan Kemala Bayangkari, bagian daripada unsur Polri seperti itu.
0: Dan memang program MBG ini kan terus menunjukkan dampak positif ya Pak Krisna ya.
1: Betul, betul.
0: Di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Bu Leleng. Salah satunya mendapat perhatian adalah SPPG Kaliuntu 2 Polres Bu Leleng. Dan SPPG ini pendengar dinilai mampu menjalankan pengelolaan program MBG secara baik. Mulai dari proses pengolahan makanan, pemenuhan standar kebersihan, hingga pendistribusian makanan bergizi ya kepada penerima manfaat. Nah, kalau penerima manfaat sampai saat ini berapa jumlahnya Pak Krisna?
1: Saat ini kami melayani total dari satuan pendidikan ataupun siswa dan juga balita ibu hamil menyusui itu sebanyak 2.931. Meliputi 6 satuan pendidikan yang ada di Kecamatan Bu Leleng, tentunya yang terdekat radius 3 km sampai 6 km maksimal. Dan juga kami melayani 2 kelompok posyandu. Kelompok posyandu perumahan Aspol di Kampung Tinggi dan juga Kelurahan Banjar Jawa.
0: Oke, itu ya dari 2000-an itu ya.
1: 2931.
0: Hampir 3000 ya, mendekati
1: hampir,
0: 3000 ya.
1: Hampir,
0: oke.
1: Hampir.
0: Nah, itu bagaimana proses menentukan makanan yang disajikan agar memenuhi kebutuhan gizinya, Pak?
1: Ya, karena kebutuhan gizi ini harus dihitung dengan baik, harus dibahas dan juga disiapkan dengan baik. Di mana sebelum kita melayani ini, kita adakan simulasi dulu. Simulasi dulu, kita adakan sosialisasi kepada penerima manfaat agar penerima manfaat itu paham. Ya apa ini? Ini hanya sekedar makan pagi, makan siang ataupun makan sore, kan kita enggak pernah tahu jadwal daripada satuan pendidikan tersebut, karena kita juga melayani sekolah sore. Dan itu pun kita harus siapkan fresh food. Tidak boleh kita asal-asalan di mana langsung kita melayani masak sekian untuk jam pagi, jam siang, jam sore. Itu nggak boleh. Kita sudah disesuaikan dengan arahan pimpinan pusat dan juga kita sudah diberikan juknis 401.3 yang saat ini kita pedomani. Bahkan sudah ada surat edaran yang memang di sana ketahanan pangan ini juga harus kita pikirkan untuk kita bisa olah jadi makanan saji, dan itu pun didasari norma kelayakan, layak untuk dikonsumsi, apalagi enak, dan seperti itu ya.
0: Oke, kata layak untuk dikonsumsi selain enak apa ya Pak?
1: Iya, kelayakan ini segala aspek ya. Satu, ya segar, layak untuk dikonsumsi. Kalau sudah ada tambahan-tambahan, ya sisi lain juga syarat dari bahan tersebut dikategorikan sudah jelek ya, ataupun
0: basi
1: ataupun apalagi basi. Nggak boleh. Ya. Ini contoh kita bahan baku melihat dari jam kedatangan di treatment. Contoh daging kita menunya besok itu adalah ayam. Ketika ayam itu datang dari pemesanan, berat ayam itu harus kita sesuaikan, karena anak-anak kalau kebutuhan daripada nutrisinya pada saat makan itu ayam itu harus 100 gram. Kalaupun ada penyusutan dalam proses olah paling tidak 80 gram, itu masih besar. Makanya Bapak Presiden pernah menguji coba di mana ayam yang satu utuh ayam itu dipotong jadi 10 maksimal 12. Karena berat ayam terkadang satu ekor itu adalah 1,6 1,8. Ketika diolah ataupun dipotong, paling tidak yang di satu ekor itu dipotong 10 ataupun 1 kilonya dipotong jadi 10, itu 100 gram beratnya. Diolah paling tidak menyusut jadi 80 gram. Dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan protein hewani pada anak-anak. Di samping nanti ada kebutuhan karbohidrat, terus ada serat, ada vitamin dari buah ataupun hal-hal yang lain. Gitu. Nah, ini ada treatment dengan baik. Jadi layak itu bukan hanya persoalan basi dan tidak. Basi itu sudah tidak layak sama sekali, tidak boleh itu terjadi. Dan ini yang harus difikirkan seluruh kepala-kepala SPPG, dan ini harus diturunkan kepada relawan yang bekerja di SPPG. Harus teliti, cermat, sesuaikan dengan SOP. Yang paling dasar adalah disiplin. Disiplin waktu, disiplin daripada bagaimana kita mempersiapkan, menyimpan, mengeluarkan, mentowing, akan diolah. Nggak boleh nantinya setelah ditowing dimasukkan lagi untuk disimpan lagi, nggak boleh. Kita harus sudah. Kalau sudah ditowing, makanya di sana ada perhitungan berapa gram atau berapa banyak kita yang akan kita olah.
0: Luar biasa, sudah diperhitungkan Pak ya.
1: Betul.
0: Seperti apa ini kalau alur kerja SPPG Pak Krisna, sejak bahan makanan datang hingga makanan diterima anak. Mungkin itu salah satu yang tadi Pak Krisna sampaikan ya.
1: Kuncinya SOP itu sudah diturunkan oleh pimpinan kita di pusat dari Badan Gizi Nasional, yang saat ini juga pimpinan kita ini selektif terhadap SOP. Harus cermat kita membaca dan juga menjalankan SOP tersebut. Karena di sana dituntut disiplin. Alurnya adalah di mana dari awal kita merencanakan menu tersebut. Dari perencanaan menu ini sudah ada data. Data penerima manfaat yang kita akan layani. Dari data penerima manfaat yang kita layani ini ada jarak. Jarak sekolah yang kita akan akses. Dan jam di mana MBG itu diterima. Contohnya ada TK jam 8 pagi, ada SD jam 9.15, ada SMA itu jam 10.30. Nah ini tidak boleh berbarengan, harus diperencanakan dengan matang. Nah ini ketika direncanakan, berapa besaran nantinya kita olah pertama, sehingga ini akan runut. Runut dari jumlah tersebut, kita klasifikasi lagi dari satu sekolah berapa yang alergi protein hewani, berapa yang alergi telur, ayam, ada yang tidak makan nasi berapa. Jadi ini klasifikasi ini harus kita catat. Nah di sanalah timbul perencanaan yang baik. Dari perencanaan yang sudah kita tentukan ini, baru kita tentukan menu apa yang kita akan berikan. Menu ini tidak boleh sekarang kita kasih menu, besok ganti lagi, enggak. Kita buat menu itu siklusnya 1 minggu. Ada menu 5 hari, ada menu 10 hari, ada menu 20 hari dalam ikatan 1 bulan. Itu kita harus ini kan, tapi dengan tarikan data yang sudah kita pegang. Jumlah, berapa alergi protein hewani, berapa alergi ataupun tidak mengkonsumsi nasi, bahkan hal-hal yang lain. Baru kita tentukan menunya itu, baru kita proses yang namanya pemesanan. Pemesanan kita rembuk bersama tim, baik penanggung jawab dari mitra, itu dari PIC, itu harus hadir di sana. Saya selaku kepala, saya juga punya bawahan, ada accounting yang dimana menghitung pagu daripada anggaran, ada juga ahli gizi yang menghitung daripada AKG, angka kecukupan gizinya, dan juga ada asisten lapangan yang nantinya berperan untuk mengatur daripada relawan tersebut. Di relawan ini ada divisi juga, ada persiapan, ada pengolahan, ada pemorsian, ada juga distribusi, ada juga keamanan, ada juga cuci perabotan ataupun saat ini dikenal dengan food tray, ya itu juga ada keamanan, bahkan ada juga cleaning service yang menjaga kita punya tempat kerja itu tetap hygiene, karena kita kan bekerja di area food and beverage, di mana ini harus tetap bersih. Seperti itu.
0: Berarti itu salah satu kunci mengapa SPPG Kaliuntu 2 mendapat pengakuan di tingkat nasional. Itu ya, kunci keberhasilannya ya Pak ya. Ada ya. Lagi gak kunci keberhasilannya ya, Pak selain itu? Kebersamaan.
1: Kebersamaan, okay. Rasa saling percaya terhadap teman, rekan kerja. Dan ini juga hasil daripada tempaan, arahan daripada pimpinan-pimpinan. Baik secara langsung dari Bapak Kabadan saat ini, yang memang terus menemani kami. Kami ditemani saat ini. Jam 2 pagi itu kami ditemani oleh Pak Kabadan, Bapak Sudaryono, itu menemani kami dan seluruh jajaran, baik fungsional pimpinan, wakil kepala, bahkan dari deputi tawas, pemantauan pengawasan, seluruh jajaran, terus ada KPPG, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Denpasar, kalau kami di sini Bali NTB NTT, terus ada Karek, Ketua Regional, ada Korwil, ada Korcam, dan juga seluruh KSPPG, bahkan terkadang mitra hadir. Itu karena di jam pelayanan kami itu kan sudah terbagi-bagi, di mana proses daripada penerimaan bahan baku itu dimulai sore hari, itu harus ada quality control. Kami membagi diri, saya selaku kepala juga turut hadir di sana, bahkan akuntan yang nantinya mengecek daripada pesanan yang dilakukan, ada asisten lapangan, bahkan ada juga daripada tim persiapan yang nantinya akan disiapkan. Ini harus disimpan di mana? Daging nggak boleh di luar, daging harus disimpan di suku di freezer dengan suhu minimal minus 18 derajat. Kalau belum 18 derajat jangan, karena ini akan mengakibatkan adanya ini pertumbuhan bakteri yang ada di sana. Kapan dimasukkan ke freezer, yang mana dimasukkan ke chiller, yang mana harus ditutup, yang mana harus memang ada suhu ruang, gak bisa semua masuk ke sana gitu.
0: Okay. Nah, kira-kira apa yang membedakan Pak Krisna dari SPPG Kaliuntu 2 dengan SPPG lainnya?
1: Ya, yang membedakan adalah di mana kita menjalani tanggung jawab ini dengan disiplin ya. Disiplin, kita saat ini di situasi yang memang mayoritas ya kepercayaan publik itu menurun terhadap program, akan tetapi kita berjuang. Kita berjuang yakin bahwa apa yang kita jalankan ini adalah yang terbaik untuk masyarakat. Negara hadir saat ini bukan hanya semata-mata memberikan makan, bukan, tetapi ada nilai investasi di dalamnya. Bahwa memang pro kontra itu banyak terjadi, ada menganggapkan bahwa makan itu tidak penting. Ya, akan tetapi kita nutrisi ini akan memberikan nilai tambah kepada individu untuk memberikan stimulus tumbuh dan nantinya dapat berpikir dengan baik ke depan, sehingga pencapaian daripada harapan pemerintah untuk mencetak generasi emas 2024 45 ini tercapai dengan mengimbangi pendidikannya sudah dilakukan, akan tetapi anak-anak itu tumbuhnya contoh stunting. Kita ini kan tidak pernah tahu dari asupan nutrisi yang dikonsumsi, terkadang ya kita lalai terhadap itu. Bahkan saat ini kan disajikan makanan-makanan yang ada di luar sana itu junk food ataupun yang siap saji, itu kan tentunya terkadang tidak terkontrol juga, tidak baik juga di dalam tubuh, kan seperti itu.
0: Oke, nah itu standar yang paling ketat ya Pak ya, diterapkan dalam pengelolaan makanannya.
1: Betul, betul, betul.
0: Lalu bagaimana Pak Krisna memastikan kualitas dan keamanan makanan itu tetap terjaga setiap hari?
1: Kalau kami di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri, bahkan di SPPG-SPPG yang lain, karena di Buleleng juga, kita sudah memberlakukan yang namanya uji sampling ataupun uji lab. Di mana sebelum makanan itu didistribusikan, itu wajib mengikuti yang namanya proses screening. Yang pertama, pengolahan itu harus jam 2 pagi mulainya. Ya, jadi mulai jam 2 pagi, tidak langsung jadi jam 3 pagi. Dan jam 2 pagi itu baru mulai, tidak semua dimasak sesuai dengan klasifikasi jam berapa kita distribusi, karena ada nanti jaraknya. Yang kedua, setelah itu ada yang namanya uji lab, di mana kita bekerjasama, kalau di bawah institusi Polri itu bekerjasama dengan dokes, dokter kesehatan di Polres masing-masing, itu mengadakan yang namanya uji lab, mengambil sampel makanan, ya, yang satu untuk nantinya di blender dilarutkan, dicampur dulu jadi satu, dimasukkan reagen, ada reagen nantinya kadar nitrit, kadar ada sianida, terus juga ada formalin dan lain sebagainya di sana. Ketika dari kandungan bahan makanan yang diolah itu ada mengandung zat-zat yang tidak layak ataupun tidak pantas ada di sana, dan itu menyebabkan nantinya indikasinya keracunan, tidak boleh dilanjutkan. Itu harus ditarik. Bahkan tidak operasional. Itu kalau bisa tidak melayani di hari itu. Ya, sungkar saat ini kita tidak pernah
0: dan masih aman
1: ya,
0: saja,
1: masih aman ya, okay. Itu sudah dilakukan dengan menggunakan uji lab yang standar. Terus kita mengadakan yang namanya uji organoleptik. Uji organoleptik ini terus kita lakukan setiap saat, di mana setelah makanan itu jadi, ya nanti ada sampel untuk uji organoleptik. Kita kalau di SPPG yang pasti uji organoleptik yang pertama adalah chef. Chef, ahli gizi, saya itu sudah pasti menyicipi menu yang akan kami distribusi itu. Yang kedua, nanti di satuan pendidikan ataupun di penerima itu pasti akan ada sampel untuk melakukan uji organoleptik. Uji organoleptik itu meliputi daripada kita memberi melihat inspeksi dulu makanannya ini, contoh menunya apa, ayam bumbu merah, benar nggak ayam, nggak nanti yang lain, terus lihat ada benda asing nggak di sana yang tidak pantas di makanan. Contoh yang paling kecil sekali rambut. Yang kedua ya mungkin ada binatang-binatang kecil yang ada. Itu tidak boleh ada di sana. Apalagi ada ulat mungkin. Ya ini juga sebagai tantangan kami memilih bahan-bahan baku. Terkadang bahan baku yang kami anggap bagus ataupun organik, itu pasti akan ada ulat yang tersembunyi. Itu kami juga kalau dari kelayakan udah tidak layak, tapi untuk nantinya memilih bagus dan tidaknya baik dari hidroponik dan organik, lebih bagus organik segi kesehatan. Akan tetapi di sana pasti akan ada ulat. Ya, karena tidak ada pestisida dan lain sebagainya itu. Nah, terus setelah kita sudah menjamin dari kelayakan makanan itu dari segi warna, tampilan, tekstur, rasa, baru kita label. Kita labeling sekarang. Di sana sudah ada AKG-nya, angka kecukupan gizinya dari porsi kecil, ya, porsi kecil untuk balita dan anak-anak kelas 1, 2, 3 itu sudah ada di sana. Nanti untuk porsi besar juga ada dan ada expired-nya. Baik dikonsumsi dari jam berapa sampai jam berapa. Dan tidak boleh dibawa pulang sebenarnya. Ini edukasi kepada masyarakat bahwa MBG itu fresh food yang di mana harus dikonsumsi pada saat jam yang sudah ditentukan di sana. Tidak boleh dibawa pulang. Apalagi disimpan. Nanti jam 4 sore baru dimakan di rumah. Tidak boleh. Okay. Ini akan menyebabkan perubahan daripada struktural makanan tersebut sehingga basi di rumah dimakan menjadi penyakit ataupun gejala keracunan.
0: Luar biasa. Memang keberhasilan itu yang bisa mendapatkan di tingkat nasional ya Pak Krisna ya, menjadi bukti bahwa pengelolaan MBG di daerah, salah satunya di SPPG Kaliuntu 2 ini tidak hanya berorientasi pada jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga memperhatikan kualitas, keamanan pangan, serta ketepatan sasaran.
1: Betul.
0: Baik, kita juga mengundang ya atensi pendengar ya Pak Krisna ya, baik di 24644 ataupun di line telepon, maksud kami di WA call ya, di 0811-399-9790. Mungkin sembari menantikan atensi pendengar lain, Pak Krisna mohon izin ya, kita jeda sejenak.
1: Baik,
0: pendengar tetap bersama kami di Dialog Interaktif Hai Balikenken, tentu saja di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Tapi sepertinya berdering ini Pak Krisna.
2: Silakan.
0: Kita sapa saja ya pendengar ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Pak Jero.
2: Nggih, sama.
0: Nggih. Bagaimana Pak Jero, apa yang ingin disampaikan?
2: Iya, ya. Om Swastiastu, Pak Ketua SPP.
1: Nggih, Om Swastiastu, Pak Jero.
0: Dengan Pak Kepala niki.
2: Pak Kepala.
0: Iya.
2: Iya. Nah, yang penting adalah sudah yang terhormat Bapak, apresiasi sekali. Ini adalah sebagai pendapat penghargaan secara nasional, itu berarti sudah tidak main-main.
1: Asungkare.
2: Sebabnya saje, saje bahasa Bali itu kan sungguh-sungguh.
1: Betul.
2: Tetapi yang buatkan saje itu adalah sistem pengelolaannya bagus, hanya andal pengelolaannya. Kemudian G-nya itu adalah jujur dalam mengelola, lalu kemudian empati dalam mengelola.
1: Betul.
2: Pasti ini sudah didasari dengan tadi Mbak Ayu Sundari mengawali dengan bertanya apa itu disiplin.
1: Betul.
2: Disiplin adalah kerelaan menaati aturan berdasarkan yang disampaikan oleh pemerintah, oleh siapapun. Jadi disiplin adalah kelerahan menaati aturan. Apapun aturannya, yang penting adalah kita taati. Yang punya konsep three discipline. Disiplin waktu, discipline of time, disiplin kerja, disiplin of work, disiplin tanggung jawab, disiplin of responsibility. Itu yang tiap pakai pegangan dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Nah, ini sudah terlaksana, terbukti mendapat penghargaan secara nasional.
1: Asungkare.
2: Selamat, apresiasi positif.
1: Terima kasih banyak Pak Jero.
2: Ya, karena memang banyak, mungkin di daerah-daerah lain ada korupsinya, ada bla bla bla bla.
1: Betul.
2: Sehingga timbul antipati terhadap pelaksanaan seperti yang Bapak laksanakan ini. Maka dari itu luar biasa Bapak.
1: Ya, terima kasih Pak Jero.
2: Positif dan terima kasih. Satu batas satu baru, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru, jangan disimpan dalam hati.
1: Siap.
2: Om Santi dan
1: terima kasih banyak Pak Jero.
0: Baik, sukses semua Pak Jero Maliarsewa. Ini support yang luar biasa Niki. diberikan dukungan dari Pak Jero Maliarse. Yeah. Oke, selain Pak Jero, mungkin sebelum kita berikan apresiasi ataupun kesempatan ke narasumber untuk menanggapi, ada lagi pendengar yang ingin beratensi di 24644 atau di WA Call Pro 1 ya. Sekali lagi untuk topik hari ini dari Buleleng untuk Indonesia, mengupas sukses SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng yang diakui oleh nasional ya. Tentu saja dari penjelasan narasumber tadi, bahwasannya memang keberhasilan SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng di tingkat nasional ini menjadi bukti bahwa kerjasama, kedisiplinan, dan komitmen terhadap kualitas dapat membawa pelayanan publik dari daerah untuk mendapat apresiasi nasional. Betul. Ya. Kita sapa kembali penelpon, selamat pagi.
3: Selamat pagi Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu dengan Pak Angga sini ya.
3: Om Swastiastu Krishna.
1: Siap Om Swastiastu. Wah, ini senior.
0: Sangat.
3: Ini luar biasa.
1: Ya, LSM luar biasa ini.
3: Salut ini. Karena orang-orang yang di dalam SPPG ini kan orang profesional semua dan sesuai dengan talentanya.
1: Iya, sukar ya.
3: Pilih gitu ya. Jadinya luar biasa ini, makanya di sini dapat juara. Tadi juara itu mungkin nomor dua ya.
1: Yeah.
3: Yang terpenting sekarang action-nya dulu.
0: Mm-hmm.
3: Jadi saya sangat mendukung sekali dengan program ini, apapun itu pro kontra biasa. Karena di bumi ini kan ada radu, jelek malah biasa itu.
1: Yeah.
3: Suka dia suka biasa itu.
1: Betul.
3: Jadi itu pakai acuan untuk maju ke depan, bahwa menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak seperti yang diduga-duga.
1: Betul.
3: Apalagi dituduh gitu.
1: Betul.
3: Jadi
1: betul.
3: Begini. Jadi dari saya apapun itu, karena semua dari GC apapun jadi sudah profesional sekali, apalagi cara memilih. Jadi saya dengar pada saat perbincangannya Pak Krishna itu sudah sangat profesional. Ini layak menjadi profesor di depan.
1: Sukar ya, mohon dukungannya ya, Pak Jero Anggas.
3: Karena di sini orang-orang yang sesuai dengan talentanya terpilih, sehingga nanti apa namanya makanan yang disuguhkan itu ke perut itu memang sudah higienis dan betul-betul di apa namanya sebelumnya sudah dipikirkan bahwa kesehatan itu nomor satu, bukan untuk masalah berapa saya dapat porsinya, berapa saya dapat kuota, bukan itu. Jadi kesehatan itu yang diterima
1: kualitasnya.
3: Maka jalan terus ini, saya doakan nanti semoga sukses
1: Pak Jero Anggas
3: dengan ini apa namanya Krishna tetap berjaya dan
1: siap, mohon doa restunya tetap dibimbing seluruh masyarakat Buleleng agar nanti
0: baik. Terima kasih Pak Anggas yang ada di kubu tambahan. Waduh, sepertinya memang kenal lama ya.
1: Tidak asing lagi.
0: Teman ngobrol. Oke, atau teman curhat. Oh enggak ya.
1: Aduh, jadi banyak pembelajaran kita terhadap menjalankan fungsional dari senior-senior. Kalau Pak Anggas itu kan dari LSM, begitu pula rekan-rekan yang lain dari jajaran fungsional eksekutif, legislatif, tokoh masyarakat, ini memberikan pembelajaran secara langsung untuk diri saya sendiri di Buleleng tentunya.
0: Oke, baik. Ada lagi pendengar yang ingin berpartisipasi sebelum ditanggapi oleh narasumber atau ini karena waktu ya.
1: Oh,
0: sepertinya langsung ditanggapi saja Pak Krishna.
1: Siap. Oke,
0: silakan di satu persatu ya ditanggapi ya, diberikan apresiasi.
1: Jadi terima kasih banyak. Apresiasi ini adalah motivasi untuk kami meningkatkan pelayanan. Pada prinsipnya mendapat juara satu ini bukan semata-mata hanya juara satu yang kita incar, bukan. Tetapi apa yang kita layani, apa yang kita lakukan ini berdasarkan SOP yang ada, petunjuk teknis dari kepala badan yang saat ini dipimpin langsung oleh Bapak Sudaryono dan seluruh jajaran, dan di sini juga berkat tempaan langsung oleh Bapak Kapolres Buleleng, Bapak Ruzi Gusman beserta Ibu selaku Ketua Yayasan Kemala Bayangkari dan seluruh jajaran dan teman-teman di SPPG, baik fungsional Kareg, Korwil, Korcam, dan juga teman-teman SPPI ini memberikan dorongan yang penuh bagi saya untuk berkiprah. Di sisi lain juga pengalaman yang saya lakukan di Kabupaten Buleleng yang sampai saat ini mendapatkan nilai positif. Tentunya program ini bukan program yang hanya semata-mata memberikan makan, sekali lagi ada nilai investasi di dalamnya dan juga ada nilai ekonomis di dalamnya. Nilai ekonomis itu adalah membangkitkan ekonomi yang kita ajak bekerja sama, dagang sayur, dagang daging. Kebetulan juga dalam poin yang ada di penilaian kemarin saya mendapatkan apresiasi dari Bapak Kapolri itu adanya kerjasama kami SPPG dengan Perumda, PD Suatantra, di mana menyerap hasil tani yang ada di Kabupaten Buleleng lokal, terus bekerjasama dengan Kelurahan Banyuas, Kelurahan Kaliuntu, mohon maaf. Kaliuntu itu kita bekerja sama di pengelolaan sampah berbasis sumber, di mana sampah yang kita timbulkan itu tidak langsung kita biarkan begitu saja yang menyebabkan nantinya pencemaran lingkungan, akan tetapi perlu dipilah, diolah, dan juga nantinya dikelola dengan baik. Sisi lain juga kita berkomitmen mengurangi sampah plastik. Ini bekerja sama kita dengan penerima manfaat di SMA Negeri 1 Singaraja mencambuk kami untuk tidak menggunakan plastik. Nah, itu kami rangkum dan juga menu Nusantara juga kami masukkan. Jadi anak-anak ini kalau junk food ini sudah lumrah, paling tidak permintaannya kalau enggak chicken katsu, fried chicken yang dimana glutennya tinggi. Kita coba kasih taste dimana bahwa ayam bumbu Bali itu ada ayam ayam ungkep, terus juga ayam bumbu serai, dan juga menu-menu lain yang memang nasionalis dan juga asalnya dari Buleleng bahkan Bali. Ini cita rasa ini memberikan hal yang positif bagi anak-anak, makanya tiap hari itu akan ada surat biarpun anak-anak minta ayam geprek dong, tapi besoknya kami berikan ayam kecap bumbu Bali, ada tes Balinya, jadi anak-anak seneng. Jadi apa yang memang anak-anak minta, ya kalaupun tidak bisa kami penuhi karena aturan, ya, tapi kami memberikan yang terbaik untuk anak-anak.
0: Luar biasa, itu sudah semua terjawab ya?
1: Sudah.
0: Pak Juru Maliarsa maupun Pak Anggas.
1: Sudah.
0: Ada tambahan lain lagi mumpung ada waktu Niki 3 menit ke depan?
1: Tambahannya adalah jadi kepada masyarakat Buleleng tentunya saya selaku perwakilan sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang saat ini kami ditugaskan sebagai fungsional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, menitipkan bahwa kami menjalankan program ini sebaik-baiknya di Kabupaten Buleleng. Kami membuka nantinya kerjasama dengan peningkatan ekonomi UMKM di Kabupaten Buleleng agar ada dampak sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dan juga kami yakin dan kami sesuai dengan disiplin yang kami lakukan seperti apa yang kami juga sudah sampaikan tadi, bahwa proses ini akan kami lalui dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya untuk masyarakat Buleleng. Karena apa? Karena saat ini kami diyakini ditugaskan untuk mengawal program strategis nasional makan bergizi gratis. Agar apa yang kami sajikan di Kabupaten Buleleng ini, tentunya kalau saya saat ini melayani beberapa satuan pendidikan dan juga dua kelompok posyandu, kami lakukan dengan baik. Kami berikan pelayanan dengan baik dan setulus saat.
0: Dan statement tersebut menjadi penutup juga ya, Pak Krisna ya. Luar biasa, semoga capaian ini tidak berhenti sebagai sebuah penghargaan ya, Pak Krisna ya, tetapi menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik, memastikan makanan yang bergizi, aman dan juga berkualitas bagi masyarakat. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma selaku Kepala SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng sudah hadir dan sharing-sharing bersama pendengar Pro 1 dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken dari Buleleng untuk Indonesia ya, mengupas sukses SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng yang diakui oleh nasional. Terima kasih Pak Krisna. Salam sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali.
1: Terima kasih.
0: Senang dengan penjelasan serta motivasi Pak Krisna untuk pendengar yang lainnya. Oke, sukses selalu Pak Krisna.
1: Terima kasih banyak Bu Ayu.
0: Ya pendengar, demikian dialog interaktif Hai Bali Kenken untuk edisi akhir pekan ini, tepatnya Sabtu ya 5 September 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
5: Kamu punya karya atau produk sendiri gak?
6: Ada dong, kenapa?
5: Terus, udah dilindungi HKI belum?
6: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
5: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi, semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
6: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
5: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang cerdas. Cerdas dalam belajar, cerdas memanfaatkan teknologi, dan cerdas menjaga persatuan. Melalui semangat Astacita, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas utama. Pendidikan yang berkualitas, pemerataan akses belajar, penguasaan ilmu pengetahuan, serta penguatan karakter menjadi fondasi untuk menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menjadi Indonesia cerdas bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Orang tua mendampingi anak belajar, guru menginspirasi, pelajar giat menuntut ilmu, dan masyarakat mendukung budaya literasi sepanjang hayat. Manfaatkan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Indonesia cerdas, SDM unggul, bersama wujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Swastiastu. Ini Radio Dedani, para pemirsa siaran Radio RRI Singaraja. Ini saya jalan ngacari Taman Widyasabe RRI Renggala Mangkin Puniki. Titiang sarang sami puniki angge Widyasabe Kabupaten Buleleng. Sampun dari saya gejage ngelanturang pengwacanan titiang. Mulai jebos piririhin pustaka suci Bhagavad Gita jaga wacen. Ingin punike seluka kaping pelakutus abiaya 4. Usahan punike jaga lanturang pengwacanan ke kawin suta seumu. Ingin punike ngelanturang pesalin kaping pat likur wirama kelayu manedeng. Mulai jebos jaga kuacen saking pada kaping 4 punike nggih. Inggih para pamirsa sedurung ditiang sarang-sarang ngaturang pengwacanan ngiring sarang-sarang ngaturang bakti dumun majeng ri disang yang ngaji Saraswati nggih durus. Om awi kena mastu namo sidap. Om Saraswati gumelar ya nama swah. Inggih dunas ring Ibu Madi Widiyati pun kesaning wacen aris dunas ditiang Bapak Ketutike sane ngaturang penegas durusang.

0: Ike sang tumon karma risa denging dan pagawi.
1: Ini punike sang nyingak pekarya ritat kalaning tan mekarya.
0: Muang dan panon karma risa deng niran pakarmu.
1: Miwah tan ngetang pekarya ritat kalan itu mekarya.
0: Iya tiga sang maha budi ngaranya risa manya manusia.
1: Uyakti punika sang luhing pekayunan wastanya ide sejeroning sesaman manusia.
0: Sire wenang rikahretaning mana
1: ide mati koleh sajeroning pamitan pekayunan.
0: Muang sapale sarwa kriyanire
1: malike mapikule sekancan karyanide.
2: Inggih sesama aturang titiang ring Ibu Madi Widiyati sanewacen wau sloka kaping pelakutus nggih di ayat 4 dari sampun ketegesin wau oleh Bapak Ketut Tike nggih. Para pamirsa niki kantun ngelanturang nggih. Pemahbah ide utawi pecekat ide benar kresna ring sejeruning karma kan. Jadi wenten ring sloka pitulas wenten karma, wikarma, akarma kan. Jadi niki patut pesan irage tatasang karena kadang irage niki wantam melihat dari luar mantan kan. Jadi wenten misalnya nak nyampat di pura kan. Ada ni nyampat ulian pang orang jemat dah kenten. Ada pang man pikulih lidah betara kenten. Ada memang ulian memang jati-jati mempersembahkan kenten. Ya, agar pura ni ke menjadi bersih kenten. Jadi dari ketiga ni kita boleh lihat dari luar patah nyampat, patah nyampat, nyampat angin nyampat patah kedas, tapi di dalam pikiran orang itu yang kita tidak ketahui kan. Nah niki nah ing sloka niki kesinahang jadi tentang akarma katanya. Jadi

0: karma adalah suatu kerja yang tidak melibatkan keakuan kita, Genten. Kita tetap bekerja, tetapi tanpa ada pengakuan, karena begitu suatu kerja atau karma ini kita akui, Genten, dia akan bereaksi, Genten. Akan ada pantulannya lagi kepada kita, Genten. Dan sama dengan kalau kita memancarkan sinar, Genten. Kalau ada meke, Genten, dia akan terpantul lagi. Genten, kalau dia berupa kaca yang bening, dia tak akan terpantulkan, Genten. Nah, seperti nikilah kerja niki. Jadi kalau kerja niki kita dasari oleh ada suatu pengakuan bahwa aku yang melakukan, dia bagikan kita menyinarkan suatu sinar senter kepada mereka, akan terpantul lagi kepada kita. Niki berupa buah-buah karma, Genten. Nah, sekali aturang dumun, yening suatu karma ini ke ada buahnya, sebenarnya ini ke sumber penderitaan, Genten. Walaupun di karma baik, Genten. Jadi yang diharapkan atau dianjurkan oleh Bhagavad Gita adalah kerja yang tak kerja, Genten. Kerja tapi bukan aku pelakunya, Genten. Tetapi bagaimana caranya nanti ring sloka selanjutnya ini bahwa mestinya kita persembahkan kerja ini ke, sehingga tidak ada kekeliruan lagi bahwa namanya tak kerja sing ngakuin awak awagin gitu. Jadi di sana di dalam akarma niki ada juga dasarnya lah pengabdian, persembahan gitu. Yenten genten kat awak awagin masih gitu. Jadi masih ngerage makatang hasil nih. Nah niki sangat berbahaya juga pengertian niki, mesti didasari oleh persembahan ataupun yarnya kita mawinan sedurung niki dijelaskan ngeninin tentang yarnya kan. Apapun kerja niki kalau didasari oleh semangat yarnya atau persembahan kepada beliau, nanti semuanya hasil-hasil akan kepada beliau, tak terpantulkan lagi kepada kita gitu. Begitu terpantulkan ada buah karma, ada wasana. Wasana niki nyampe kita menderita gitu maksudnya. Inggih para pamirsa kadasa punika wonten karma, wikarma dan akarma. Kalau wikarma sudah benar-benar keliru niki menyebabkan kita pasti menderita. Kalau karma niki pun sebenarnya perbuatan baik akan meningkatkan, menyampaikan kita pada kebahagiaan-kebahagiaan, cuman kebahagiaan yang tidak abadi gitu. Inggih para pamirsa jagelan terang pengwacanan pustaka utawi kekawin Situ Soma makin wirama kilayu manedeng katanya pecalin kaping 4 likur nasing bapak putung urah switche saning wacen haris bapak ketuk riksa tenasin ditiang negesin dirusang.
1: Oh mawi gena mastu namo sedup.

0: Oleh sang Jayantake, soane mah dewek mese.
1: Iya,

0: maka pajaran
1: mogi-mogi sadia tur pagah iratu mapasraman.

kabecikan panegarane durusang laliang.

0: jeruning ngamulihang kautamaan.
1: Inggih suksema aturan didiang ri Bapak Pudungra Swici punikesaning wacen wiramu kilayu manedeng. Geus Bapak Ketut Rikse wawasane negesin para pamiarse niki nyeritayang ditar kali de pegawan kesawung mapi deket ringi desang sesume nganine nyeritayang kawentenan sang sudase sude utawi sang sudande utawi sang jayante kenten nggih saning usah asik jagat puniki duane boleh wari nugrahe saking ide sang yang rudre kenten ditar kali beperangan jaga memurti rudre kenten mabinan ten presiden untuk ngasorang nggih rawuh hari sampun ke hastine dalar sampun usah asik mabinan ide mempertekat ide sang sesume icalang dumun saning usah asik jagat nggih san punike wau sampune jagat tilandu durusang jaga nangun tapu durusang kenten duaning patah pemargini nggih start kale ngelarang utawi nados raja utawi karma yoga apakah nanti setelah niku ngelaksanayang jenana yoga nangun tapu patah nggih suksemannya ini patah kenten jadi tenju becikan nake nangun tapu kenten ngelarang karma yoga pun dengan menghilangkan kejahatan-kejahatan di dunia karena itu semua adalah keturunan raja seorang prajurit mesti menjaga kesejahteraan dunia kenten. Jadi niki pengertiannya antara karma yoga dengan cendana yoga nih nggih kenten pitekat ide resi kesawu para pamirsa ngiring lanturang kanten wiramu kelayu manadeng nunas tinggi buputu sukemi saning wacen dari semua liring Bapak Ketut Tike san itu nasi negesin durisang
2: inggi suksem

kewanten tan ledang iratune pacang yen agung emas kakiange idewa.

Ngunike babungah danuni antukan medaging tunyong saning wewekin kaulangunan.

0: bungah purine dan mari wenten papestayan sane ngulapin.
1: Inggih semua aturan titiang ring ibu Budu Sukemi sane wawung wajen kantun wirama kilayu manedeng nggih. Aris Bapak ketetike wawusane negesin. Para pamirsa kantun puniki piteket ide begawan kesawu ring ide sang situ semua kita nggih. Jadi ring sejeroning kelahian keberadaan kita niki mesti amang de ada manfaatnya yang terbesar ataupun menjadi sesuatu yang terbaik di antara kelahiran kita, keberadaan kita. Misalnya niki wonten contoh ring samaje madadah alat ni ring samaje gajah kebaikan ya. Gajah yang terbaik adalah gajah yang madadah yang selalu bisa ngatur ngayah gitu. Jadi gajah niki adalah sesuatu apa namanya nuut-nuut dan kini-kini gitu. Niki kalau gajah yang demikian ya yang terbaik gitu. Jadi gajah yang madadah yang selalu aturang ngayah gitu. Madadah dadah ri kalaning bayi kan gitu. Raris ring tunjung tunjung ini ke dia akan menjadi pebunga ring danau dapur ring telaga gitu. Raris rakrian rakrian bunga ikannya ring indu indu ini ke bulan sasih soma kan. Jadi setu soma ini adalah kelahiran-kelahiran dari soroh bulan. Jika dia turang dumun, wenten surya suta jadi wenten soroh surya atau wenten soroh soma. Soma. Jadi setu soma ini adalah keturunan-keturunan bulan. Jadi akrian idewu sang setu soma adalah jadi bebunga ring keturunan candra, candra wangsa. Gitu. Raris susile parame angajenging anak kebi yen anake istri punika susile sane parame luwihing laksana sane mautama dados bebungah nyane kenten yen ana istri sing mesuci laksana niketan bungah jadi rebreb kelihatan seorang istri kalau tingkah lakunya buruk kenten maksudnya aswe barane baranane ye sigre seekor kuda yang terbaik, yang paling bagus, yang bunga adalah yang larinya paling cepat, gitu maksudnya. Ring grehe sadot sawe mangula mangulapaken, jadi yang di rumah kalau sering-sering ada pepestayan, ada nih undangan-undangan, itu yang menyebabkan suatu rumah tangga menjadi bunga, gitu. Nih, kada sapun ke para pamirsa jagelan turang kantun wiramu. Kilai manedeng jaga kelanturan antuk pasalan kaping selai kusuma wilasita niki wirat gitu nggih. Nah Ibu Madi Widiyati pun kesane ngwacen aris Bapak Ketut Rikse tunasin di tiang negesin durusang.
2: Enggih. Suksema antuk galah

Wenten yang seluamuani ngawahin kaulangunan.

Jagat tigane Surya pinake busananya nih.

0: kawinan sa pemargin ni Dani ngamulihang kadigayaan.
1: Inggi, suk semua aturang titiang ring Ibu Madi Widiati punik saneng wacen klaim menedeng kelanturangan tu wirap tapi ku semua wilasite kenten inggi. Kata kesin oleh Bapak Ketut Rikse jadi kantun niki ide berkawan kesawa nyerita yang ring bebungah-bebungah ring sejeroning kewentenan kenten ring tukad inggi punik angse sane lumuani sane mampang macande inggi ke sane ngawenang bungah aris yening ring pepupulan manusia ini ke orang-orang yang peratnyan sana mau tamu lah yang menjadi bebungah di sana gitu. Yening ring kule keluarga suputre nggih putre sani luwe ke sani rados bebungah ring jagat tiga surya nggih sani ngawenang bunga galang jagat puniki yening ring wewidangan palemahan panegara purian senados pebungah. Saking wanten niki sampun ditekankan yen seorang jadi ksatria wanten dados ngadeg ratu karena dalam kondisi sebagai ratu raja bisa kan memerintah memberikan kesejahteraan. Inggih para pamirsa jagelan terang kantun Wirama Kusuma Wilasite nunas ring Bapak Putungura Swice saneng macen. Aris Bapak ketetika tenasin sana negesin. Ini lurusang.

0: Jagat.
1: Antuk, pari laksana nidani, mademang, sang yang kalian jagat.
2: Singge ujarte.
1: Medaging pisang punike aturi dewane.
2: Yogye telamun bale pati saranante di gejaya.
1: Cani wang punike iening pare senopati ne angeni dewa kanti mulati kadik jayan.
2: Ngeng juga hayu laksana.
1: Sakewantan idewa sampunan sarang melaksana.

0: Jageng raris. Ngelarang punika mahayana beradane.
1: Inggih seksama aturan kijang ring Bapak Budungurah Swice nggih. Sening wacen dari Bapak Ketua Tiga wosane negesin. Para pamirsa menika mirip sarang ajaran-ajaran Bhagavad Gita nggih. Jadi pendapat Sute Soma nggih punika dalam hal akan melakukan peperangan membunuh para raksasa niki papu ka papu dan dua tumbuh pastilah akan kenerakan akan didapatkan dua ini jaga terjadi dura nikang kasantikan jadi itu ada dengan peperangan pastilah dengan kekerasan kita dengan pembunuhan dengan amajahi wignaning jagat dalam hal membunuh penyangkalan-penyangkalan jagat pastilah dengan pembunuhan tidak mungkin dengan kesantikan kenten eris singgih ujar te patut yen bapak si dewa ni cening yogi te lamun balepati saranan te dijaya sakewan ten yen wantah ke perwiran tawi dados senepati angin dewa wantah sarana kenten dalam mencari mencapai kemenangan hanya wantah sebagai senepati pemimpin perang tetapi ingin juga hayu laksana tidak laksana jadi akarma akarma lah mesti yang kita lakukan dalam peperangan ini ke kita amegah kena dikang jina semerti dengan selalu melakukan ingat pada saat peperangan-peperangan ini semua dipersembahkan kepada sang yang jina kita maksudnya dalam selalu mengingat jina atau sang yang Buddha dalam peperangan pastilah engkau akan terlepas dari karma-karma burukmu gitu maksudnya. Nggih. Nggih para pamirsa kadesa punika sakewan tadi disang sesume kantun pagah kukuh wonten. Ten kayun dados ratu punika ringastina kantun pagah jageng rasanang punika patapan gitu. Lanturang mungkin sampun nincap ke pesalen kaping 6 likur wirama sikarini. Nering Ibu Putu Sukenmi saneng wacen Bapak Ketut Rikse tenan sing sami sing durisang nggih.
2: Inggih, sukses.

0: adene kadurus jenak malingge ring widangan alasi.
1: Inggih sik semua turang titiang ring ibu putu Sukemi wosani wacen wirama sikarini nggih. Sampun kedegesin oleh Bapak Ketut Riksu perpamiarse ditarkali desa sesumu pageh kukuh kayu jani jageng larang tape rejeki engkag pun itu sang pertiwi ini medal ide sang yang wasundari ide sang yang pertiwi aris matur yang ide sang sesumu nanggehang mang di deten durus nangun tape mang de nabdabang jagat dumun nggih para pamirsa sinampuru yang tukang galas sampun selas era hariki dumun titiang ngaturang wacanan titiang Dr. Ketut Wenten sanen nabdabang acara puniki statusna sinampuru mungkin ngiring sinep ide sangyang Aji Saraswati puputangan tu para muasanti durusang Om Saraswati kumerep yenama swaha Om Santi Santi

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Gubernur Bali Iwayan Koster membagikan dana ratusan juta untuk masyarakat Bali melalui kuis menyusun kata dan mengirim jawaban melalui Messenger. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah melakukan penelusuran

0: refleksi ya, kalau kita mengikuti definisi terbarunya, itu adalah cara belajar yang berbeda. Seorang anak tersebut mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis.
1: Sekolah yang menerapkan tentang bagaimana kita bisa menerima siswa secara menerima siswa semua tanpa terkecuali Bu, itu ada yang siswa yang tunanetra atau bahkan siswa yang ABK gitu. Kita tidak membedakan gitu. Itu sistem namanya Bu kalau sekolah inklusi gitu.
2: Cerita inspiratif dan info disabilitas hanya di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Jangan lupa dengarkan setiap Sabtu jam 11 siang di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, informasi untuk Anda menyambut Hari Radio ke-81 sekaligus semarak RRI Fest 2026, LPP RRI Singaraja mengundang Anda seluruh warga masyarakat untuk hadir dan merayakan kebersamaan dalam rangkaian kegiatan seru dan bermanfaat. Catat tanggalnya pada hari Minggu 6 September 2026 alias besok. Jadi kita akan sehat bareng lewat acara Jalan Sehat dan Zumba Ceria. Jadi mulai pagi hari acaranya, jangan lupa ajak keluarga, tetangga, kerabat, ayang dan orang-orang terkasih ya untuk bergerak bersama dan raih berbagai door prize menarik. Jadi Anda bisa daftar di link s.id/jalansantai RRI. Dan enggak berhenti di situ saja, ada juga acara kepedulian kita yang dilanjutkan pada hari Senin tanggal 7 September 2026 melalui aksi donor darah dan cek kesehatan gratis. Jadi mari bagikan setetes darah Anda untuk sesama sekaligus memeriksakan kesehatan tanpa dipungut biaya. Bisa daftar di link bit.ly/ form pelayanan kesehatan RRI Fest 2026. Jadi semua kegiatannya terpusat di halaman depan RRI dan Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan melalui media sosial resmi kami atau pantau terus frekuensi RRI Pro 1 Singaraja. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, berlibur di wilayah berpantai di Indonesia seperti Bali pasti memiliki fasilitas untuk melakukan snorkeling dan diving bagi wisatawan. Bali memiliki air laut yang begitu jernih sehingga ketika menyelam akan melihat biota laut yang indah, dan snorkeling adalah aktivitas paling tepat untuk dipilih wisatawan yang tidak terlalu mahir melakukan teknik penyelaman guna menikmati destinasi wisata berupa laut. Snorkeling merupakan kegiatan berenang dengan tubuh masih berada di permukaan air laut. Namun, snorkeler tetap harus mengenakan masker menyelam, tabung oksigen kecil, hingga memakai kaki katak karena kepala mereka akan masuk ke laut untuk melihat pemandangan bawah laut. Menurut Aristoteles, snorkeling mengacu pada penyelam menggunakan alat bantu pernafasan. Snorkeling sudah menjadi aktivitas berenang sekaligus penyelaman sejak zaman dahulu. Kegiatan tersebut juga selalu mewajibkan menggunakan alat-alat bantu, mulai dari kacamata berenang, tabung oksigen, sepatu katak, hingga baju khusus untuk membantu snorkeler tetap aman, karena biasanya snorkeling akan dilakukan dalam jangka waktu yang lumayan lama di dalam air.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, setiap manusia memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda. Ada yang memiliki kemampuan melihat dengan baik, ada yang memiliki keterbatasan dalam melihat, ada juga yang dapat mendengar dengan mudah, tapi ada pula yang berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Jadi perbedaan tersebut bukan alasan untuk membatasi seseorang mendapatkan kesempatan. Karena pada dasarnya setiap orang berhak untuk dihargai, didengar, dilibatkan, dan mendapatkan kesempatan yang setara. Nah, untuk itulah yang menjadi semangat inklusi disabilitas. Pendengar, inklusi berarti menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap orang dapat berpartisipasi. Dalam konteks disabilitas, inklusi bukan sekedar mengajak penyandang disabilitas untuk hadir dalam suatu kegiatan, tetapi juga memastikan mereka dapat benar-benar ikut berpartisipasi. Misalnya dalam hal pendidikan, anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam dunia kerja, penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh kesempatan bekerja sesuai kompetensinya dan tentunya kemampuannya. Begitu pula dalam kehidupan bermasyarakat, karena memang mereka memiliki hak untuk menggunakan fasilitas umum, mendapatkan pelayanan publik, mengakses informasi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Februari identik dengan bulan penuh cinta karena adanya Hari Valentine. Di bulan ini, banyak orang berlomba-lomba membelikan kado untuk pasangannya. Baik itu coklat, bunga, atau untaian kata-kata romantis dalam selembar surat cinta. Tapi, pernahkah Anda kepikiran untuk memberikan kado buku untuk orang-orang tersayang? Jangan salah, buku yang benar-benar bagus tidak sekedar memberikan untaian kalimat romantis, tapi bisa jadi pembelajaran untuk hubungan dengan pasangan ke depan. Karena membeli buku sejatinya adalah membeli pengalaman penulis di dalamnya. Nah, penasaran novel romantis apa yang bisa jadi rekomendasi bacaan untuk Valentine kali ini? Salah satunya adalah P.S. I Love You. P.S. I Love You merupakan novel pertama karya Cecilia Ahern, seorang penulis berkebangsaan Irlandia, pada tahun 2004 dan menjadi novel sukses yang menduduki peringkat pertama di Irlandia dan beberapa negara lainnya. Kisahnya sendiri bercerita tentang Holly Kennedy yang menjalani hari-harinya selepas ditinggal mati oleh suaminya, Gary. Holly begitu mencintai Gary dan merasa sangat kehilangan dan berpikir bahwa kehidupannya juga ikut berakhir bersama kepergian Gary. Ia merasa tak mampu menjalani kegiatannya sehari-hari seperti biasa. Holly hancur, namun untungnya Holly tidak sendiri. Ia masih memiliki keluarga dan sahabat-sahabat yang selalu mendukungnya. Terlebih lagi, ternyata Gary telah meninggalkan Holly surat-surat untuk dibukanya setiap bulan selama setahun setelah kepergiannya. Bagi Holly, surat-surat ini terasa seperti kehadiran Gary di sampingnya yang membantunya untuk bangkit kembali. Membaca P.S. I Love You terasa menyenangkan dengan alurnya yang ringan dan mudah diikuti. Buku ini diterbitkan tahun 2013 oleh Gramedia dengan 632 halaman. Yang menjadi nilai positif dari novel ini adalah akhirnya yang di luar dugaan. Selain itu juga, karakter-karakter yang dibangun Cecilia kebanyakan sangat menyenangkan, termasuk kedua sahabat Holly, Sharon and Dennis. Hubungan ketiga karakter ini semacam membangkitkan kenangan bagi siapapun yang membacanya. Karena dua sahabat ini memiliki kedekatan yang sangat luar biasa. Jadi ketika mereka bertiga sedang berkumpul, bersenang-senang, dapat merasakan sensasinya. Selain itu, membaca P.S. I Love You memberi pemikiran-pemikiran baru. Melihat Holly yang begitu merana tanpa Gary membuat kita tersadar bahwa waktu-waktu yang tersisa bersama pasangan adalah hal yang berharga, melebihi apapun. Selain itu, konflik di antara Holly, Sharon, dan Dennis menyadarkan kita bahwa kita harus bisa merasa peka dengan keadaan orang lain, dan kita juga harus bisa mencoba memandang hal dari sudut pandang orang lain. Niscaya kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana lagi. Novel ini cocok bagi pembaca yang menginginkan bacaan ringan dan lucu, namun penuh kesan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang termampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan ini sangat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players that scored the goals. But also that was a work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat

gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi, berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama. Karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu apalagi di rumah sendiri akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI itu tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menang timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga, jaya selalu. Selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Comfit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga bisa kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli antisipasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang mungkin nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan sepak
1: bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke PT

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ye beli made.
0: Eh, subuh sematuran.
1: Subuh beli, neh lungsuran beli.
0: Eh, atuh ini subuh ngelah lungsuran masih.
1: Oh, men beli hadi rengas gati ki pekane uleng tuni, apa kali?
0: Kali plastik nih lo.
1: Plastik?
0: Lebih ngapa plastik lo? Lakar anggo nunastir tu?
1: Eh, beli made. Jani nak sing dadi nunastir tu nganggo plastik tawang.
0: Wih, adik itu.
1: Subuh ada SE Jani. SE Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Oh. Gerakan Bali bersih sampah plastik itu.
0: Oh, gitu loh. Oh. Eh, beli setuju nih yang ada awi-awi gini. Lamun gitu beli lakar mil toples maluna. Anggo nunastir tu nih.
1: Eh, ngoyong. Ini toples tiangnya anggon beli. Busa nak lebihan tiang beli. Ni anggon.
0: Ih, seksama nih loh. Eh, kuda nih beli nih.
1: Aduh, depan sudah beli.
0: Kerbaya lah, kerbaya.
1: Depan beli.
0: Eh, nah.
2: Ayo sukseskan gerakan Bali Bersih Sampah Plastik. Bali Bersih, Bali Lestari.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Selamat siang, beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Sabtu 5 September 2026. Di antaranya, Pemkab Buleleng menata kawasan Pasar Anyar Singaraja dengan menertibkan pedagang di badan jalan. Penataan juga mencakup pengaturan parkir dan pengawasan kawasan. Sementara itu, SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng mendapat pengakuan nasional atas pengelolaan program makan bergizi gratis. Keberhasilan ini didukung kedisiplinan, penerapan SOP dan pengawasan kualitas makanan, serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya, Irnawati Giri, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, Pemkab Buleleng menata kawasan Pasar Anyar Singaraja dengan menertibkan pedagang yang masih berjualan di badan jalan. Penataan juga mencakup pengaturan parkir dan pengawasan kawasan agar aktivitas perdagangan lebih tertib dan nyaman.
1: Jadi masih ada juga yang misalkan pedagang-pedagang mobil yang masih ke sini.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng akan menertibkan pedagang yang masih menggunakan badan jalan di kawasan Pasar Anyar Singaraja. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari pembenahan kawasan sekaligus untuk menjaga akses dan kenyamanan masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan pemerintah telah menyediakan lokasi pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan. Pedagang diarahkan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Pasar Banyuasri agar aktivitas pedagang dapat berlangsung lebih tertata. Dalam peninjauan kawasan Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro pada Jumat kemarin, pemerintah juga menemukan sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di luar meskipun telah memiliki los atau kios di dalam pasar. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang akan ditangani dalam proses penataan.
1: Ya, jadi kan ini baru awal dari untuk sosialisasi penataan di Ponegoro yang sebelumnya sudah dilakukan. Tapi ya namanya juga orang pemahamannya berbeda. Jadi masih ada juga yang misalkan pedagang-pedagang mobil yang masih ke sini, sehingga kita juga alokasikan di Pasar Banyuasri yang memang di sana ini tempatnya. Nanti ya bertahap kita berikan pemahaman bahwa dan Ponegoro ini akan ditata seperti trotoar kemudian sanitasinya benar seperti sekarang.
2: Untuk mendukung penertiban, Pemkab Buleleng akan melibatkan Dinas Perhubungan, Pengelola Pasar, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Pengaturan tersebut mencakup aktivitas pedagang, parkir, hingga pengawasan kawasan setelah penertiban dilakukan. Selain pedagang, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap keberadaan kabel jaringan telekomunikasi yang belum tertata. Pemkab Buleleng telah berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Abjatel untuk melakukan penataan jaringan kabel di kawasan tersebut.
1: Kita sudah berkomunikasi dengan Abjatel, jadi asosiasi penyedia jaringan telekomunikasi. Mereka berjanji untuk menata kabel, terutama kabel-kabelnya yang perlu kita adakan pengamatan itu di desa-desa, terutama banyak sekali yang kabel-kabel yang sangat membahayakan bagi pemakai jalan khususnya.
2: Menurutnya, penataan aktivitas perdagangan, parkir dan jaringan utilitas tersebut diharapkan dapat membuat kawasan Pasar Anyar lebih tertib dan aman. Pengawasan rutin juga akan dilakukan agar kondisi kawasan tetap terjaga setelah proses penertiban. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG terus mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Ombudsman mengingatkan pentingnya memastikan distribusi makanan sesuai prosedur dan tepat sasaran.
3: Sebenarnya alur pengaduannya seperti apa? Ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat.
4: Ombudsman RI Perwakilan Bali mengingatkan potensi maladministrasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap perlu diwaspadai. Perhatian khusus diberikan pada proses pengiriman makanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Bali, Duha F. Mubarok mengatakan, proses pengiriman MBG perlu dipastikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Pengiriman yang terlalu lama dapat mempengaruhi kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat.
3: Beberapa hal yang mungkin menjadi potensi maladministrasinya adalah misalnya pada proses pengiriman. Nah, ini harus betul-betul dipastikan kalau pengiriman itu jamnya itu tidak melampaui standarnya. Karena ini yang paling penting. Karena kalau kemudian itu terlalu lama diterima oleh penerima manfaat, tentunya juga akan berpengaruh pada kualitas dari makanan yang disajikan. Walaupun sekali lagi ya kita tidak menerima, kita belum menerima laporan secara berkait masalah ini. Tapi hal semacam itu tentu saja perlu diwaspadai, ya, perlu tetap menjadi perhatian oleh pihak-pihak berkaitan dengan RMPG ini.
4: Duha menilai masyarakat perlu memahami mekanisme pengaduan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Laporan dapat disampaikan secara langsung melalui surat telepon maupun surat elektronik kepada Ombudsman.
3: Ya, baik. Justru yang kita tekankan adalah mekanisme pengaduan yang pada tingkat pelaksananya, Mas. Jadi itu yang mau dibuka betul, bagaimana

0: Pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran sesuai prosedur dan memberikan manfaat secara optimal. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Pendengar, SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng mendapat pengakuan nasional atas pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG. Keberhasilan ini didukung kedisiplinan penerapan SOP dan pengawasan kualitas makanan.
2: Ini yang harus difikirkan seluruh kepala-kepala SPPG dan ini harus diturunkan kepada relawan yang bekerja di SPPG.
3: SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng mendapatkan pengakuan nasional atas pengelolaan program makan bergizi gratis atau MBG. SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng saat ini melayani 2.931 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Layanan mencakup 6 satuan pendidikan di Kecamatan Buleleng serta 2 kelompok posyandu. Kepala SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma mengatakan pengelolaan makanan dilakukan berdasarkan data penerima manfaat, kebutuhan gizi, jadwal distribusi, dan kondisi khusus seperti alergi makanan.
2: Ini yang harus difikirkan seluruh kepala-kepala SPPG dan ini harus diturunkan kepada relawan yang bekerja di SPPG. Harus teliti, cermat, sesuaikan dengan SOP yang paling dasar adalah disiplin. Disiplin waktu, disiplin daripada bagaimana kita mempersiapkan, dari mempersiapkan, menyimpan, mengeluarkan, mentowing, akan diolah. Tidak boleh nantinya setelah ditowing dimasukkan lagi untuk disimpan lagi. Tidak boleh, kita harus sudah. Kalau sudah ditowing, makanya di sana ada perhitungan berapa gram atau berapa banyak kita yang akan kita olah.
3: Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma mengatakan kedisiplinan menjadi kunci pengelolaan SPPG. Seluruh proses mulai dari penerimaan dan penyimpanan bahan, pengolahan hingga distribusi harus mengikuti SOP. Makanan yang juga dipastikan segar dan layak dikonsumsi dengan kebutuhan bahan serta kandungan gizi dihitung secara cermat agar sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
2: Kalau kami di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri, bahkan di SPPG-SPPG yang lain, karena di Buleleng juga, kita sudah memberlakukan yang namanya uji sampling ataupun uji lab, di mana sebelum makanan itu didistribusikan, itu wajib mengikuti yang namanya proses screening. Yang pertama, pengolahan itu harus jam 2 pagi, mulainya. Ya, jadi mulai jam 2 pagi tidak langsung jadi jam 3 pagi, dan jam 2 pagi itu baru mulai tidak semua dimasak, sesuai dengan klasifikasi jam berapa kita distribusi, karena ada nanti jaraknya. Yang kedua, setelah itu ada yang namanya uji lab, di mana kita bekerja sama, kalau di bawah institusi Polri itu, bekerja sama dengan Dokes.
3: Keamanan masyarakat dipastikan melalui pemeriksaan sebelum distribusi, termasuk uji laboratorium dan uji organoleptik yang meliputi kondisi, tampilan, tekstur, dan rasa makanan. Menurut Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma, keberhasilan SPPG juga didukung kebersamaan dan rasa saling percaya antar petugas. Program MBG tidak hanya menyediakan makanan, tetapi menjadi investasi untuk mendukung pertumbuhan dan kualitas generasi mendatang. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, penjaminan hak-hak pelanggan di Bali memerlukan sinergi kuat antara kejujuran pelaku UMKM dalam menyampaikan informasi produk serta keberanian konsumen untuk melapor secara resmi jika dirugikan.
3: Menjamin hak pelanggan merupakan pilar utama dalam menciptakan iklim transaksi perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Pelanggan tidak hanya berhak mendapatkan produk pangan yang aman, tetapi juga berhak atas transparansi informasi komposisi bahan baku, serta layanan purna jual yang memadai dari para pelaku usaha.

0: Direktur YLPK Bali Iputu Armaya kepada RRI mengungkapkan bahwa hak pelanggan kerap terabaikan akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha mikro mengenai standar perlindungan konsumen serta kebiasaan masyarakat yang belum memanfaatkan saluran aduan resmi.
1: Kuncinya adalah masyarakat ke depan. Harapan saya nih pada masyarakat konsumen, jadilah konsumen yang cerdas sehingga antara pelaku usaha, konsumen, dan juga pihak pemerintah itu akan sinergi sehingga posisi perlindungan konsumennya lebih kuat, lebih berkeadilan seperti itu.
0: Sementara founder Cemilan Gendut Bali Risna Basuki menyampaikan bahwa cara paling mendasar untuk memenuhi dan menjamin hak pelanggan adalah dengan memposisikan diri sebagai pembeli yang membutuhkan kejujuran atas kualitas produk.
2: Jadi jualannya itu harus jujur, jujur secara komposisi gitu. Dan meskipun usaha ini masih mini, tidak kalah dengan yang sudah punya brand besar. Jadi pelanggan itu punya trusting ke kita gitu. Yang kedua dalam hal pelayanan. Kalau hal pelayanan itu kan dari before sales-nya, menyampaikan produknya, kemudian beriklannya, itu kan berkesinambungan ya Mbak. Terus yang ketiganya adalah after sales-nya. Jadi hak-hak itu sih yang memang UMKM itu harus pikirkan juga.
0: Melalui penerapan standar operasional produksi yang higienis oleh pelaku UMKM, serta ketelitian masyarakat dalam berbelanja, pemenuhan hak pelanggan di Bali diharapkan dapat terwujud secara optimal. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali mempertanyakan keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial bagi para nelayan. Program ini dinilai akan memberikan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi saat melaut maupun beraktivitas di pesisir.
4: Asuransi keselamatan kerja nelayan. Justru itu bagi kita sangat bermanfaat.
5: Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali terus memperjuangkan keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial bagi para nelayan. Program tersebut diharap bisa memproteksi 30 ribuan nelayan tradisional yang berisiko mengalami kecelakaan kerja. Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali Iketut Arsana Yahse kepada RRI di Denpasar mengatakan, hingga saat ini bendega di Bali belum sepenuhnya merasakan perlindungan jaminan sosial yang sudah tidak diberlakukan sejak 2017. Padahal nelayan rentan terhadap risiko kecelakaan kerja tidak hanya saat melaut. Menurutnya dengan pekerjaan yang rentan tersebut, nelayan atau bendega sangat layak mendapatkan proteksi untuk jaminan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi. Menurut Arsana Yahse, Paguyuban Nelayan Tradisional di Bali secara aktif mendorong perluasan cakupan ini agar seluruh nelayan terlindungi dari risiko kecelakaan. Keikutsertaan dalam program ini memberikan perlindungan jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Arsana Yahse menekankan santunan kecelakaan dan kematian akan mengurangi beban keluarga apabila terjadi musibah atau kecelakaan fatal saat bekerja. Selain itu akan memberikan ketenangan finansial yang menjamin para nelayan tetap produktif tanpa harus merasa khawatir berlebihan terhadap risiko finansial akibat gangguan kesehatan maupun kecelakaan kerja.
4: Setelah tahun 2017 itu programnya hilang, cuman pencanangan saja. Saran saya ini perlu dilanjutkan supaya nelayan yang bertaruh nyawa ke tengah laut ini minimal dia ada jaminan keselamatan kerja.
5: Arsana Yahse menyebut pendataan yang dilakukan pemerintah terkait kepesertaan perlindungan jaminan sosial harus terus digenjot, mengingat jumlah nelayan tradisional di Bali mencapai 30 ribuan orang. Ia menjelaskan pendataan juga harus akurat dan tepat, sehingga nelayan di Pulau Dewata secara merata terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah juga perlu memikirkan prosedur premi perlindungan jaminan sosial tersebut. Ia berharap premi BPJS Ketenagakerjaan untuk bendega sepenuhnya ditanggung pemerintah, sehingga nelayan tradisional tidak perlu memikirkan biaya bulanan untuk program perlindungan jaminan sosial.
4: Premi yang dibayarkan itu murni dari pemerintah. Kalau dulu dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada nelayan-nelayan kita, dan sekarang semestinya sudah dilakukan lagi, bukan hanya pendataan.
5: Paguyuban Nelayan Tradisional di Bali menyatakan dukungan penuh terhadap program perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan atau bendega. Program ini dinilai sangat penting untuk memberikan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi. Terlebih Bali telah memiliki perda bendega yang memperkuat dasar kebijakan dalam mengalokasikan program perlindungan kerja bagi nelayan. Namun sekitar 30.500 nelayan tradisional di Bali belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Jaminan sosial bagi para nelayan diharapkan bisa memberikan jaminan perlindungan menyangkut perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Universitas Panjisakti Singaraja mengukuhkan 157 sarjana melalui wisuda ke-37. Dengan tambahan lulusan tersebut, total alumni Unipas sepanjang sejarah kini mencapai 4.467 orang yang telah berkiprah di berbagai bidang pekerjaan.
6: Universitas Panjisakti Unipas Singaraja kembali melepas lulusan terbaiknya melalui wisuda ke-37 pada Sabtu 5 September 2026. Sebanyak 157 sarjana dikukuhkan, menambah jumlah lulusan Unipas sepanjang sejarah menjadi 4.467 orang yang kini telah tersebar di berbagai bidang pekerjaan. Rektor Universitas Panjisakti Singaraja, Nyoman Gede Remaja, mengatakan capaian tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan Unipas dalam menjalankan pendidikan tinggi sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menyebut sebagian besar alumni Unipas telah terserap di berbagai lapangan pekerjaan, baik di instansi pemerintah maupun swasta, bahkan menduduki posisi strategis.
7: Wisuda 157, harapan kami para wisudawan yang kami sudah lepas ke masyarakat itu nanti bisa berdampak buat masyarakat. Kami mengharapkan sebagaimana sambutan saya tadi mengharapkan teman-teman yang sudah menjadi alumni hari ini itu bisa menghasilkan karya dan inovasinya untuk kepentingan masyarakat. Dan tentu tanpa harus meninggalkan nama baik daripada lembaga. Itu harapan kami.
6: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada orang tua dan pendamping yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada Unipas. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengapresiasi konsistensi Unipas dalam melahirkan lulusan dan berharap para sarjana tidak berhenti pada pencapaian akademik. Lulusan didorong mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memberi kontribusi bagi pembangunan daerah.
8: Universitas Panjisakti melaksanakan rapat senat wisuda sarjana yang ke-37. Tentunya ini adalah buah awal dari para wisudawan untuk bisa mengaplikasikan, menerapkan apa yang sudah selama ini didapatkan selama perkuliahan di Panjisakti ini. Dan saya harap mereka-mereka ini bisa menjadi sebuah agen perubahan untuk kemajuan bangsa, negara, termasuk kita di Buleleng ini.
6: Wisuda ke-37 ini bertepatan dengan lonjakan prestasi Unipas yang resmi meraih klaster utama pada klasterisasi perguruan tinggi 2026 yang menjadi bukti kinerja riset dan pengabdian dosen yang sangat baik. Unipas optimis melanjutkan tren positif ini menuju klaster mandiri. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Prajasuara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, Ketut Widiade resmi dilantik sebagai perbekel antar waktu Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt. Pelantikan ini untuk melanjutkan kepemimpinan desa hingga masa jabatan 2026-2029.
3: Jadi Bapak bisa berhasil kalau memimpin di sini sangat luar biasa.
4: Bupati Buleleng Inyoman Sujidre melantik dan mengambil sumpah Ketut Widiade sebagai perbekal antar waktu PAW Desa Pengastulan Kecamatan Seririt pada Jumat kemarin. Pelantikan yang berlangsung di gedung olahraga Desa Pengastulan tersebut untuk mengisi sisa masa jabatan periode 2026-2029. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan kepemimpinan di Desa Pengastulan menjadi tantangan tersendiri karena kondisi masyarakatnya yang heterogen. Karena itu perbekal PAW diminta mampu menjalankan amanah dan membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.
3: Jadi memimpin Desa Pengastulan yang multi, yang heterogen. Jadi beban Bapak tidak seperti kepala-kepala desa yang lain. Ini adalah sebuah tantangan dan juga sebuah challenge, apa namanya? Jadi Bapak bisa berhasil kalau memimpin di sini sangat luar biasa.
4: Sujidre menegaskan perbekal merupakan abdi negara di tingkat desa yang memiliki tanggung jawab utama melayani masyarakat. Jabatan tersebut bukan untuk mencari kedudukan, melainkan menjadi bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengelolaan pemerintah desa, Sujidre juga meminta dana desa yang telah melalui proses efisiensi tetap dimanfaatkan secara tepat sasaran. Anggaran tersebut diarahkan untuk program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi kebutuhan masyarakat.
3: Saya ingin mendorong untuk teman-teman di desa untuk bisa melaksanakan hal-hal yang positif, program-program di desa supaya bisa berjalan dengan adanya efisiensi yang sudah diberlakukan dari tahun ini. Bapak sebagai ujung tombak sudah barang tentu kesah dan persoalan-persoalan di desa ini yang sangat kompleks, Bapak yang pertama dicari.
4: Ia menambahkan perbekal harus hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan dan tidak menghindari tanggung jawab sebagai pemimpin desa. Menurutnya kesiapan melayani masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan amanah sebagai kepala desa. Sujidre juga membuka ruang konsultasi bagi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Desa atau Forkompimdes apabila menghadapi persoalan yang membutuhkan penanganan segera. Ia berharap perbekal Ketut Widiade bersama seluruh perangkat desa dapat menjalankan amanah dengan mengedepankan semangat ngayah dan menyame beraya. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Masyarakat diajak bijak memanfaatkan tanaman herbal untuk menjaga kesehatan. Penggunaannya perlu disesuaikan dengan jenis bahan, cara pengolahan, takaran, kondisi tubuh, serta memperhatikan kemungkinan interaksi dengan obat-obatan.
5: Nanti cari Wayu Amerta di Gianyar.
6: Pemanfaatan tanaman herbal sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masih dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun penggunaannya perlu dilakukan secara bijak dengan memperhatikan jenis bahan, cara pengolahan, takaran, kondisi tubuh, serta kemungkinan interaksi dengan obat-obatan. Pemilik pengobatan Wahyu Amerta Herbal, Wahyu menjelaskan masyarakat yang ingin memanfaatkan herbal sebaiknya tidak hanya mengandalkan pengalaman atau informasi yang diperoleh dari media sosial. Pemahaman yang tepat diperlukan agar pemanfaatan herbal dapat dilakukan dilakukan secara lebih aman dan sesuai kondisi masing-masing.
5: Jangan dibiarin sakit itu gitu ya. Semua juga pasti akan apalagi keadaan ekonomi ada agak kayak begini belakangan nih. Nanti diperiksakan enggak bayar kok, kalau periksa enggak bayar, tapi nanti kalau beli obat baru bayar.
6: Wahyu juga mengungkapkan layanan konsultasi yang dilakukannya mendapat respon dari masyarakat. Sementara itu masyarakat diingatkan agar tidak mengabaikan keluhan kesehatan yang dialami dan tetap melakukan pemeriksaan apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut.
5: Iya, nanti keanturan Mbak Ye diperiksakan biar jangan sakit berlanjut, biar langsung sembuh, butuh perawatan, Ye.
6: Konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus berdiskusi mengenai pemanfaatan herbal dan pentingnya menjaga kesehatan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Baik. Pendengar, mengakhiri warta siang kali ini kami ajak Anda mengikuti perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama Eka Arisanti. Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
2: Silakan laporan Anda.
7: Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan wilayah Belalang pada khususnya, di mana pada siang hari ini diprediksi secara umum cuaca cerah hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 38 km per jam. Dan untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Bali berkisar antara setengah hingga 1,25 meter, di selatan berkisar antara setengah hingga 3 meter. Perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah Bali bagian utara dan tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter atau lebih, di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI dan terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Singaraja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: I like Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
4: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
3: Medangdutan emang paling asik.
5: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
3: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Singa Raja siang ini pastinya ada segmen Medangdutan. Nah, di segmen Medangdutan Anda bisa request lagu dangdut pastinya sampai jam 3 sore ya. Selamat siang untuk Bunda Jegek dan Pasar Hadir. Terima kasih Nini Zeren yang udah komen di sosial media yang lagi live siang ini. Terima kasih banyak. Saya langsung sapa penelpon pertama. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang Medangdutan.
1: Selamat siang juga Medangdutan.
0: Siapa ini? Dengan Mbak Irna.
1: Oh, dengan Mbak Irna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa?
1: Dengan Arifin di Lombok. Ini Mbak Irna.
0: Oke, Pak Arifin.
1: Alhamdulillah bisa buka pintu gerbang. Sekarang kemarin udah bisa masuk-masuk
0: ya.
1: Sampai sore.
0: Berarti sekarang rezekinya Pak Arifin.
1: Lagunya Perawan Desa.
0: Oke.
1: Dari anu ya, dari Ibu Sumulyadi.
0: Iya.
1: Oke, salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Salam buat Cinanti, ini lagu Nyanti. Bunda Maya, Pak Denny, Pak Banu, Pak Ijo, Pak Ci, Pak Olala. Saya selalu monitor Pak Olala. Jangan takut calling saya. Terus Bunda Manda, Bunda Bunga, Bunda Cieli.
0: Udah banyak, iya Cieli.
1: Cieli.
0: Iya, udah cukup ya, Pak.
1: Buat semua.
0: Iya. Pak Arifin.
1: Bang Tawan juga.
0: Iya, terima kasih banyak.
1: Ya, oke. Buat seru-seru 1R Singaraja. Semoga sehat-sehat selalu dan buat semua fan-fannya juga.
0: Amin.
1: Salam kenal yang belum saya kenal. Oke, ada lagu Mbak?
0: Ada dong.
1: Oke, terima kasih Mbak ya.
0: Iya, sama-sama Pak Arif. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, tapi karena emang juga kebetulan Pak Arifin di Lombok ya, jadi saya tadinya mau bahas soal RRI Fest. RRI Fest tuh besok acaranya hari Minggu 6 September 2026. Jadi akan ada acara sehat bareng, ada jalan sehat, terus Jumba. Dan nantinya yang datang itu bisa dapatkan berbagai door prize. Seperti itu. Jadinya saya mau sapa lagi 24644. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Medangdutan, selamat siang. Gimana kabarnya Mbak Irna?
0: Baik, apa kabar juga dengan?
1: Pak Ijo dari Banyuwangi, Mbak
0: Irna. Iya, Pak Ijo, terima kasih sudah bergabung.
1: Terima kasih callingannya Pak Arifin. Oh iya, gimana kabarnya Mbak Irna?
0: Baik, terima kasih Pak Ijo.
1: Sehat. Lagunya saya request Mr. Mahmud dari Ina Sintia.
0: Mr. Mahmud, aku cek yo ada
1: Mbak Irna.
0: Ada,
1: kasih kalau ada. Nah, salamnya semuanya saja pendengar RRI Pro 1 Singaraja, selamat siang, salam persahabatan. Oh ya, Mr. Mahmud, makasih callingannya Pak. Kak Ulala juga makasih callingannya. Apa tadi malam sih lupa nganu bunda siapa, lupa deh. Mbak Irna, okay. Selamat bertugas, semoga selalu sehat. Saya aja, makasih.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eka Purnama, apa kabarnya? Ujang Fadil juga terima kasih. Terlalu kecil. Oke, pokoknya terima kasih banyak udah yang komen. Satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagunya. Ini 0811-399-9790. Kok belum? Sumpah sepi. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo.
0: Aduh, Kang Agit.
2: Selamat siang, Mas.
0: Aduh, apa kabar ya?
2: Kabarnya baik-baik saja.
0: Iya, Mbak.
2: Jumpa pertama.
0: Aduh, ya. tuh sabar dulu. Jumpa pertama dari siapa itu?
2: Yang cewek.
0: Oh, Ina Sintia berarti ya?
2: Iya. Ada.
0: Ana.
2: Ada.
0: Selamat siang. Iya. Tunggu dulu nih Ibu Bunga. Ibu Bunga tahu enggak ada acara RRI Fest?
2: Oh iya, maaf aja ini masih dengan Abada.
0: Oh iya deh, tapi doakan semoga lancar semuanya besok pagi ya.
2: Ya, semoga lancar ya.
0: Iya, terima kasih Ibu Bunga, mau kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Banu, Pak Ci,
0: iya.
2: Terus ada Dewan Tarif, Pak Olala, Pak Wadae, Ibu Resmi, sama Ibu Manda, Ibu Janura, Ibu Tertoda, Celi, Mas Ari 12,
0: Iko ya.
2: Siapa?
3: Ya semuanya deh, semuanya aja.
2: Semuanya, Manda, terima kasih.
3: Sama-sama, terima kasih kembali. Iya, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Kita dengarkan lagunya dulu ya, sudah ada 3 penelpon.
4: Siniar aja siang ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Goyang, goyang,
7: goyang dangdut
6: semakin asik.

0: terlewatkan Singa Raja pagi ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel. Untuk itu, Anda harus tetap berhati-hati untuk informasi yang didapatkan. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
0: Dengerin Singa Raja pagi ini jam 5 sampai jam 10 pagi. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut. Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore. Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singa Raja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.
1: Baik, selamat siang untuk yang ada di sosial media. Ini banyak banget, aku deketin deh ya biar bisa di Kak Salsa, kapan siarannya? Kak Salsa libur hari ini. Pak Winarso, Pemalang saat ini panas, terima kasih. Salam kenal Superboy, waalaikumsalam. Dengan Irna, Pak Winarso, terima kasih. Ujang Fadil, terima kasih. Ari Lastini, terima kasih banyak. Terus Dharma Wangsa Dusun Batu Pulupani Anom hadir, iya terima kasih. Roti Bakar, selamat siang Mbak Palembang hadir, halo Wong Kito Galo, Ibu Sukiasi, Ica. Aduh kalau mau request di WhatsApp 0811-399-9790. Oke, ya udah, aku mau sapa dulu 24644. Halo selamat siang Medangdutan.
3: Halo selamat siang.
1: Halo Medangdutan. Selamat siang juga.
3: Mbak siapa
1: ini
3: ya?
1: Dengan Mbak Irna.
3: Oh Mbak Irna, selamat siang Mbak Indra.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Sama Bu Kartini.
1: Ah, tuh, oh iya ya. Oke, Bu Kartini mau lagu apa?
3: Besok minggu ini ada acara apa ya Mbak?
1: Oh, besok. Besok ada Jalan Sehat. Dalam rangka menyambut Hari Radio.
3: Hah? Ulang tahun RRI-nya?
1: Iya, Hari Radio. Ke-81.
3: Ya maafin aja Mbak ya.
1: Enggak apa-apa. Doanya ya Ibu biar ya sehat semuanya dan dilancarkan.
3: Ya, aku tetap kirim doa, semoga lancar.
1: Amin. Langsung ya. Karuswa, terima kasih. Merdeka. Ya. Oke, mau lagu apa Ibu Kartini?
3: Maunya amin. Lagunya joget ya dari Roma.
1: Joget.
3: Iya, joget dari Roma.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Nyalam dikit ya?
1: Boleh.
3: Ada Mitawan ya, ada Pak Widi, ada Pak Panu, ada juga Pak Di, ada Bu Eli, selamat siang, ada juga Bu Resmi, Bu Manda, Bu Mindi, ya semuanya ya Mbak ya,
1: okay.
3: Selamat siang dan selamat bertugas,
1: iya.
3: Semoga sehat-sehat aja.
1: Amin, ya. Langsung karena suara. Terima kasih, sama-sama. Rahayu Mawali, Ibu Kartini. Halo, selamat siang, Medangdutan.
4: Selamat siang, Madam.
1: Halo juga, apa kabar?
4: Kabar sehat walafiat, segar juga. Cuaca terang benderang di Bangli. Secerah terang benderang, secerah hatinya Mbak Irna ikut cantik.
1: Terima kasih. Ibu Janura mau lagu apa siang ini?
4: Cinta dan Air Mata.
1: Mata
4: mungkin.
1: Cinta ada. Cinta dan Air Mata. Iya, boleh.
4: Iya, ya, salam-salam dikit ya. Selamat Hari Radio yang ke-81. Sedang mengadakan acara apa? Jalan sehat gitu.
1: Nggih, besok. Acaranya sehat. Besok itu Jalan Sehat dan besok ada Zumba dan ya, ada door prize. Sayangnya Ibu Janura jauh ya di Bangli ya.
4: Iya, jauh di Bangli. Ya, semoga sehat walafiat. dengan banyak peminat, banyak pengikut. Semoga sehat walafiat sama semuanya ya.
1: Dilancarkan semuanya.
4: Salam aja buat grup AC-AC semua-semuanya. Semoga sehat walafiat. Semoga ikut besok gerak jalan sehat ya.
1: Gerak jalan. Jalan sehat. Oke.
4: Ya, Hari Radio. Ya, pokoknya tetap jaya di udara.
1: Terima kasih.
4: Karena informasi dan inspirasi sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Are.
4: Bisa bersua dengan Mbak Irna sekarang.
1: Oke, iya, terima kasih. Halo, selamat siang, Medangdutan.
5: Selamat siang, Medangdutan.
1: Selamat siang juga, Pak Pipit.
5: Iya.
1: Oke, Pak Pipit. Besok nggak ikut?
5: Ngopi nih, minta gini dulu, minta
1: apa?
5: Lagu.
1: Apa lagunya?
5: Maaf ya, nggak bisa jalan-jalan dulu. Soalnya
1: Pak Pipit. Oh, masih. Oke, siap. Cepat sehat ya, Pak Pipit.
5: Minta lagu dulu kalau ada.
1: Iya, apa?
5: Rindu dari Roma ya kalau ada.
1: Roma udah di request joget. Oh, ayo gitu joget.
5: Ya? Kalau begitu, namanya pandangan pertama dari Arapi.
1: Pandangan pertama, oke.
5: Salam sedikit ya, sama Pak Putu Ayang, Pak Lile, Pak Gerodag, Bu Kartika, Pak Daeng, Pak Ramadan, terakhir buat keluarganya di Irna, sekeluarga. Amin. Mudah-mudahan dengan Tuhan yang Maha Esa, dan tak kurang suatu apapun juga buat di Irna. Lagunya ditunggu. Bye-bye.
1: Terima kasih Pak Pipit. Mau baca lagi Pak Netep. Terima kasih Pak Netep, Nyoman Netep. Salam kenal Mbak dari Ende Flores. Hai Bapak Ain, terima kasih. Salam kenal kembali. Daud M, terima kasih juga. Saya bacakan chat dulu. Halo, selamat siang Ibu Juro Puspa di Tegal Mawar. Salamnya buat Rifin, Pak Paijo, Ibu Bunga, Desa Ririni, Pak Banu, Ci Eli, Wadain, dan semuanya. Ada, Pak Pipit tadi udah ikutan jadi gak dibacain lagi. Pak Blim Ade Dharma juga terima kasih. Pak Nyaman Netep juga terima kasih. Kita dengarkan dulu 3 lagu berikut ini di Medangdutan. Ujang Fadil, selamat hari radio semakin jaya di udara. Terima kasih.
0: Goyang
1: Goyang
0: dangdut
1: semakin asik.

0: Pedangdutan masih bersama saya Irna. Terima kasih Peka Uban, acara SLJU masih Bapak. Peka, terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu. Pak Bambang, gresek hadir. Iya, terima kasih. Selamat siang acara Pedangdutan. Salam buat fans RRI. Terima kasih Pak Depong, selamat siang. Mbak Irna, selamat siang. Mbak Mimi, terima kasih. Oke, saya sapa lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pedangdutan.
1: Udan, selamat siang Mbak Irna.
0: Selamat siang Pak Banu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, siapa lagi ya?
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Juga Mbak Irna.
0: Iya.
1: Lagunya Mbak Irna.
0: Apa?
1: Tanah Abang.
0: Tanah Abang.
1: Ya, yang dari Duo Anggrek.
0: Oh, Cikin nih, yang gitu.
1: Bukan, yang baru.
0: Yang baru?
1: Iya, Tanah Abang baru itu.
0: Enggak ada berarti.
1: Udah ada ya. Tolong itu dimasukkan di MD. Itu baru Tanah Abang.
0: Iya, nanti kalau kita
1: ganti lainnya ya.
0: Iya.
1: Cinta Parabola. Nah, salamnya
0: Cinta Parabola. Ini Bapak lagunya ini ya. Cinta Parabola. Enggak ada. Aduh pusing nah. Pak Banu enggak ada.
1: Cinta Ketuk Meji. Yo, halo. Salamnya Bu Puspa,
0: Magic.
1: Bu Bunga-Bunga, ada Bu Nyoman, ada lagi Mas Arifin, Mbak Maya, ada Bang Benny, Dewantara.
0: Iya, buat semua ya Bapak.
1: Ada Bapak Ijo, Pak Cip, Yuk Melong, semuanya sudah ada Pak.
0: Ada, Cinta Ketuk Magic ada. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pedangdutan.
2: Halo, selamat siang
0: Pedangdutan,
2: Mbak Irna.
0: Iya. Besok jangan lupa datang.
2: Ya, datang dong.
0: Oh iya, wajib dong, harus dong. Oke, lagunya
2: Mabuk Duit.
0: Bagus ya.
2: Siap. Salam tadi buat Pak Manu ya, terus Pak Ijo, Pak Alpin, terus Mbak Maya, Bu Resmi, Bu Mini, Ci Eli, Bu Janura. Salam buat semuanya aja Mbak Irna.
0: Iya.
2: Buat Mbak Irna, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Bu Ari Bete. Halo, selamat siang Pedangdutan di 24644. Halo. Iya, terima kasih.
3: Gimana kabarnya Mbak?
0: Baik. Ini siapa?
3: Ini Mbak siapa ini?
0: Mbak Irna. Iya.
3: Hah? Cantik dan baik hati.
0: Terima kasih Wak. Melong gitu ya.
3: Yuk long melong.
0: Yuk susah bener. Serius nih saya nyebut. Yuk. Mau lagu apa, Pak?
3: Bagaimana?
0: Lagunya apa?
3: Lagunya itu Bukit Berbunga.
0: Eh, Bukit Berbunga? Lagu dangdut tuh?
3: Iya, versi dangdut.
0: Nggak ada?
3: Kalau nggak ada. Ya, kalau nggak ada ya. Apa? Memori daun pisang.
0: Iya, daun pisang. Oke.
3: Ada ya?
0: Ada.
3: Pada waktu itu. Di sini ada banyak salam salamnya ya
0: boleh
3: tuh Bapak Bani Malu lo ya Bapak Rahman tidak mbak tida di jalan Cipu Gonde ya sama siang dan selamat juga ada Ibu Aida di Singaraja juga Ibu Jojo dan Evelyn ya, di Bali, selamat siang dan selamat sehat. Juga ada itu, ada Islam Madura, Pak Cipto, di Mentan.
0: Iya, udah.
3: Tempat tertentu lagi ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Untuk RRI-nya di tahun 2026, kita mau berulang tahunnya.
0: Iya, ke-81.
3: Ya, semoga di bisa dari 81 tahun ini RRI khususnya di Raja ini semoga lebih baik dan lebih lancar.
0: Oke, terima kasih.
3: Pak yang baik hati, selamat berjumpa dan salam sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf yang iya.
4: Iya. Mohon maaf, Kade Agus lagunya sekarang adalah lagu dangdut. Lagu-lagu Bali nanti sore dan nanti malam ya. Sorenya jam 7, jam 6 sampai jam 7 dan juga dari jam 9 sampai jam 10 itu dia. Oke.
5: Goyang, goyang, goyang dangdut. Semakin asik.

0: Selamat sore untuk El Capitano. Kita lagu dangdut dan lewat WhatsApp 0811-399-9790. Langsung sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang medangdutan. Selamat siang. Halo, suaranya jauh sekali, dengan siapa ya?
1: Lupa lagi sama
0: Nini. Iya, Nini, suaranya jauh, bukannya lupa. Kedengerannya kecil jadinya, Saru.
1: Sudah malam ya, Nina?
0: Belum, Nini.
1: Nini, kok belum makan?
0: Iya, nanti pulang ini. Ini Jero, apa kabar?
1: Baik,
0: Bang. Baik, asung kareng. Lagunya apa?
1: Jatuh bangun boleh.
0: Versi siapa ini?
1: Jalan-jalan
0: ini. Jatuh bangunnya versi siapa, Nini?
1: Ini Ugin yang Nawang.
0: Terus yang cewek apa yang cowok gitu maksudnya?
1: Biasanya yang cewek.
0: Ya. Nah, gitu. Oke. Okay. Kan udah tahu berarti antara cewek sama cowok. Oke, okay, dari Christina ya.
1: Maaf yang nguling-nguling Nini baru bisa masuk. Ece Eli, Kampung Baru, Ari Semeru, Alias Nur, Pak Turis, apa siapa ya?
0: Iya, Pak London, Pak Inggris.
1: Pak London. Kira Malik. Sakin gitu.
0: Iya. Semuanya deh berarti Nini Jero ya.
1: Keadaannya nih di Pedawe.
0: Pekak Olala.
1: Olala lagi.
0: Banyak kalau sebutin juga jadi bingung diingetin. Iya.
1: Kangguan ini sendirian bareng aku jalan santai.
0: Oke, doanya Nini Inge, doa sama-sama kita bisa ngelewatin semuanya. Oke, suksema. Usianya mungkin lebih tua RRI sama Nini Jero nih, 81 tahun.
1: Baru.
0: Makanya kan tuan RRI saya bilang.
1: Iya.
0: Tuan RRI daripada Nini Jero maksudnya, nggih. Nggih, sehat-sehat nggih.
1: Ada pegawai sana sudah meninggal itu.
0: Nggih.
1: Saudara saya.
0: Nggih.
1: Pegawai RRI.
0: Nggih, terima kasih Nini. Sama-sama. Nggih.
1: Semuanya biar sehat
0: lagi. Astung suahe. Terima kasih Nini. Halo, selamat siang medangdutan.
2: Ini dia.
0: Halo.
2: Medangdutan.
0: Iya.
2: Selamat siang Irma.
0: Selamat siang juga Mbak Mini.
2: RRI yang ke-81.
0: Hmm. Besok ikutan kan Mbak Mini besok?
2: Makanya lagunya menunggu.
0: Tapi besok ya berarti.
2: Irma
0: ya?
2: Besok.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya, ada lagunya itu ya.
0: Ada.
2: Baru monitor, baru bangun. Yang sudah nguling banyak terima kasih. Yang barusan Nini Jero ya. Semoga sehat selalu. Udah ada Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Samong, ada MM. Ya pokoknya digabung aja dah dulu ya, karena masih blank ini baru bangun.
0: Okay. Ini menunggu dari Rido atau Valen?
2: Ya, Valen aja ya.
0: Ya Valen, oke okay, siap. Ya,
2: makasih ya.
0: Terima kasih kembali Mbak Mini. Halo, selamat siang medangdutan.
3: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar nih Pak Ramadan?
3: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
3: Dengan Mbak ini, Mbak siapa?
0: Mbak Irna.
3: Oh Mbak Irna. Irna, selamat tugas ya. Semoga selalu sehat. Amin.
0: Amin.
3: And lagu yang judulnya ABG palsu ada nggak?
0: Ntar aku cek dulu ABG
3: dari palsu. Larissa ya. Larissa.
0: ABG palsu. Aku nggak ini ya, kita nyari nggak ada.
3: Oh, kalau dari Maggie Jet yang Maggie Zakaria yang judulnya Tajamnya Cinta.
0: Tajamnya Cinta. Maggie. Adanya Syafi'i yang nyanyi.
3: Oh, tapi ya enggak apa-apa judulnya sama ya.
0: Iya, Tajamnya Cinta.
3: Ya, itu aja.
0: Oke.
3: Salam untuk yang udah masuk. Ada siapa ya?
0: Banyak.
3: Ibu, banyak ya.
0: Udah banyak ya.
3: Sudah masuk semuanya dan yang belum masuk semuanya.
0: Iya,
3: ya. Oke. Okay. Dari A sampai Z, salam persahabatan, salam sehat selalu ya,
0: Mbak. Nggih.
3: Oke, begitu saja ya.
0: Nggih, baik. Terima kasih. Ya,
3: hujan-hujan sudah turun di sini.
0: Kalau oh iya. Woi, ya. Masih panas dan angin.
3: Tapi belum lama sih. Yeah. Tapi ya mungkin itu udah tanda-tanda ya.
0: Iya. Sama-sama Pak Ramadan. Selamat siang juga untuk Pak Nyoman. Mohon maaf Pak Nyoman Negara. Pak Nyoman pakai nomor biasa nggih. Kalau nomor biasa lebih baik pakai 24644. Karena kalau di WhatsApp pakai handphone hanya bisa di WhatsApp. Jadi kita masuknya lewat WhatsApp. Kalau Bapak nggak punya pakai WhatsApp, pakai ke 0362-24644. Oke, Pak Nyoman Negara, sehat selalu. Terima kasih.
4: Goyang dangdut, semakin asik.

Baik pendengar, selamat siang untuk isi Wilviana, Ketut, Bapak Ketut Marsa, saya Irna Pak, Irna. Terima kasih juga untuk Pak Depong, salam juga untuk Mbak Aris Meru, Bu Bunga, Bu Ketut Tejakulam, Mbak Mini, Juro Puspa, Ibu Bli Widyo Made, Wak Dan, dan semuanya. Pak Nyaman Dewantara, selamat sore juga, salamnya buat Mas Arifin, Mbak Maya, salam kenal, salamnya buat semua kru asik. Ucapannya Mas Hari Radio, moga RW selalu jaya sekali di udara, tetap di udara merdeka. Terima kasih. Saya harus pamit karena waktu kita masih tinggal 10 menit. Dan itu ada 2 lagu yang kami siapkan. Ada Via Valen dan Rido Roma. Via Valen dan Tajamnya Cinta ya. Semuanya lagunya panjang-panjang sekali. Jadi saya mau kasih informasi sambil sebelum saya penutup acara mendandutan kali ini. Jangan lupa besok tanggal 6. September kita sehat bareng lewat acara Jalan Sehat dan Jumba Ceria mulai jam 6 pagi. Jadi jangan lupa ajak seluruh keluarga, tetangga, kerabat untuk bergerak bersama dan raih berbagai door prize menarik. Jadi kalau udah daftar di link s.id/jalansantai.rri. Nah, enggak cuma itu aja, tanggal 7-nya, tanggal 7 September dari Senin ada aksi donor darah dan cek kesehatan gratis. Silakan juga untuk Anda yang ingin cek kesehatan gratis boleh. Juga yang ingin menyumbangkan atau mendonorkan darahnya boleh. Jadi mari bagikan setetes darah Anda untuk bersama sekaligus memeriksakan kesehatan tanpa dipungut biaya alias gratis. Bisa daftar di link bit.ly/pelayanan-kesehatan-RRI-Fest-2026. Jadi semua kegiatannya itu terpusat di halaman depan RRI Singaraja dan Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja. Jadi jangan lupa informasi selengkapnya bisa dapatkan melalui media sosial resmi dan juga pantai terus frekuensi Pro 1 RRI Singaraja. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Saya Irna pamit dari Singaraja siang ini, nanti Singaraja sore akan ada Mbak Tris yang akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore, terima kasih juga yang udah pada komen dan udah ikutan di live sosial media kami. Tunggu terus ya sampai jam 4 karena nanti kita masih live di Lopina. Oke.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Disiarkan dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Halo, selamat sore pendengar Pro 1. Senang sekali Tris bisa hadir ya, menjumpai ruang dengar Anda di Singaraja sore ini. Hari ini di edisi akhir pekan, hari Sabtu 5 September 2026. Ya, tadi udah bareng Mbak Irna ya di Medangdutan. Sekarang ada Lopina hadir untuk Anda kembali. Dan tentunya Lopina juga akan menyapa Anda ya. Silakan yang ingin request lagu ya, mau dengerin lagu favorit Anda sore hari ini, silakan di 24644 ataupun melalui WhatsApp Pro 1 0811 3999790. 3 orang penelpon pertama ya, silakan. Halo, selamat sore Lopina.
1: Iya, selamat sore Lopina, selamat sore pilihan Anda lo Mbak Tri.
0: Halo, ya ampun Mas Ramadan.
1: Mbak Tri, kabar baik ya.
0: Gimana Mas Ramadan, sudah baik kan hari ini?
1: Ya, agak udah mulai baik-baik. Tadi saya kontrol terakhir di dokter tadi.
0: Oh ya, gimana kata dokter Mas?
1: Dokter, gimana rasa tangannya? Saya bilang

0: Dokternya orang Bali loh.
1: Iya kah? Wah, kebetulan itu.
0: Imade Pandey siapa kah? Makanya saya bilang matur suksum itu.
1: Oh, matur suksum. Ih, pasti kaget dokternya. Ih, Mas Ramadan bisa bahasa Bali.
0: Bisa belajar-belajar. Memang mewali.
1: Iya. Lagunya apa, Mas Ramadan?
0: Lagunya dari Eren, judulnya Takkan Pisah.
1: Oke.
0: Takkan Pisah.
1: Takkan Pisah, betul.
0: Ya, salam ya untuk keluarga kita, Bu Resmi, Bu Pak Armada, ya, Ketut Macur, Pak Lina, Pak Groda, kemudian Ibu Bunga, ya, Meli, terus ada Putri, ya. Ini jeruk. Pas tahun tapi banyak sih ini udahlah semua lah soalnya waktu sedikit kan ini orang ini pendengar ini ada banyak jadi pokoknya salam untuk semua dari A sampai Z.
1: Ya
0: untuk Batris tentu yang terbaik buat Batris, selamat menjelang hari ulang tahun RRI ya. Batris ulang tahun kapan biar kita ucapkan dan kado
1: dari udara ya Mas ya.
0: Sudah lewat kah atau belum ya?
1: Belum ya, nanti tahun depan lagi.
0: Okay, siap.
1: Baik Mas Ramadan, ya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Iya saya selalu. Oke lanjut ya dari Sorong ya. Ada kita ke Grogak dulu deh. Pak Mahmud, halo, selamat sore.
2: Sore Mbak Tris,
1: lo final, kesari pilihan Anda. Gimana kabar Pak Mahmud?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Mbak Tris gimana? Iya baik juga, terima kasih. Pak Mahmud, mau dengerin lagunya ya. Siapa?
2: Lagunya The Bagindas.
1: Yang mana?
2: Empat mata.
1: Pakai kacamata ya, kayak Tris ini punya empat ya. Mata ini.
2: Nyangat ukul arwana.
1: Iya, udah siap. Buat siapa lagunya Pak Mahmud? Silakan.
2: Buat Ketut Nyamprut, Gede Mare, Pak Gianto. Itu yang berduaan itu. Dan ke semuanya aja. Mbak Tri, terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Oke, Pak Mahmud dari Kroga ya. Satu lagi silakan 2644. Halo, selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina.
1: Halo, lagi sore pilihan Anda.
3: Apa kabar?
1: Baik, Pak Banu gimana kabarnya?
3: Astungkare, Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Astungkare, Alhamdulillah.
3: Lagunya Mbak
1: Banu. Iya, lagunya. Siapa? Lagunya siapa, Pak?
3: Dari Lady Afisa, Mawar Merah.
1: Mawar Merah? Atau yang putih?
3: Saya punya yang Mawar Merah sekarang.
1: Cuman ada punyanya Krisya sama Vina aja.
3: Sama Vina? Iya dah.
1: Yang mana?
3: Mau kirim salam dulu. Barusan ada Mr. Mahmud barusan.
1: Ya betul-betul.
3: Oh, Mr. Mahmud. Takut salah.
1: Betul-betul Pak Mahmud.
3: Mas Ramadan. Beli Widi. Beli kawan. Ada Mas Ramadan, Mas Armada, Dewandara, Apakah Walala, Negara, Tudlacur, ada Baribawa, ada lagi Sujana, Sukrajos, Kenara, Papa Dimas, ada Pak Cip, Yuk Melong, ada lagi Taiju. Ada lagi Bu Puspa, Bu Jeruk, ini Jeruk, ini Karti, ini Jayatri, Diawati, Arwati, ada lagi Bu Puspa, Bu Desa, Bu Yuda,

0: Lakshmi, Bhumini, Udi, lagi semuanya juga. Bunga-bunga. Bunga ini. Kartini. Hari-hari. Semuanya sudah.
1: Ya.
0: Bangli,
1: ya.
0: Ya, dan semuanya untuk Tri.
1: Iya.
0: Ya, selalu.
1: Terima kasih, Pak Banu.
0: Selamat ketemu besok.
1: Iya. Ikut ya, Pak Banu ya, ditunggu.
0: Dari situ Bondo ikut pasti.
1: Iya, dari situ Bondo jalan ya. Kaki. Kita ketemunya di Ketapang. Terima kasih Pak Banu, ditunggu lagunya. Oke, iya besok kita ada jalan sehat dan juga Sumba Ceria ya pendengar ya. Jadi untuk Anda pendengar yang mau ikutan gabung boleh ya. Besok pagi jangan lupa datang ke RRI ya untuk ikut meramaikan. Halo juga, selamat sore Pak Depong, Mbak Mini, Bu Resmi tadi ya sudah gabung di TikTok kita. Terus ada Bu Desa juga tadi ya sempat menyapa. Oke lah, karena udah ada 3 penelpon ya, jadi kita mau ke lagu dulu ya. Nanti terus apa lagi berikutnya ya. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Baik pendengar, kita lanjut lagi ke sesi berikutnya ya. Silakan yang ingin bergabung kembali, tiga orang penelpon akan Mbak Tri sapa ya. Halo, selamat sore Lovina.
1: Halo, selamat sore Lovina, Mbak Tri.
0: Selamat sore. Iya, lagu sore pilihannya Celi apa nih?
1: Tentang rindu ya Mbak ya.
0: Tentang rindu, baik
1: ya. Kirim salam dulu ya Mbak ya.
0: Boleh.
1: Tadi ada Nini Jerut Sari Mekarya, selamat sore aja. Ada juga Bu Janura ya, ada Bu Desa Redini, ada Bu Resmi, ada Pak Putu Wayang juga, Bu Ketut di Tejekule, ada Bu Arik BT, Bu Arik Semeru, ada juga Bu Kartika, Bu Kartini, Mbak Yeni ya, ada Mbak Mini juga, ada Wak Daeng, ada Pak Samong, ada juga Ken Arok, Pak Jero Maliarse, ada Pak Cip, ada Pak Banu juga, ya. Tadi ada Bang Alvin, ada Pak Mualim juga ya, ada juga Mas Wawan ya, ada Bu Yuda juga di Sangket. Salamnya untuk kesemuanya Mbak Tris ya.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Tris, selamat tugas, sehat selalu Mbak.
0: Terima kasih Celi, ditunggu lagunya. Oke, lanjut setelah Celi ada siapa? Halo, selamat sore Lovina.
2: Selamat sore Lovina, lagu sore pilihan Anda dan saya.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ya, selamat sore Mbak Tris.
0: Selamat sore.
2: Salam kenal Mbak Tris.
0: Enggak ada kenal.
2: Enggak ada kenal. Kok di sekolah salam kenalnya?
0: Udah kenal, pokoknya suaranya udah kenal gitu. Cuma pura-pura enggak kenal.
2: Oh gitu, ya salam kenal kan.
0: Ken Arok enggak sih ini? Siapa
2: oh,
0: ya?
2: Iya,
0: siapa ya? Siapa ya? Bener enggak?
2: Salah.
0: Salah ya? Bukan.
2: Oh, banyak sekali yang protes ini tak calling nih.
0: Oh iya bener, udah ada yang ngasih tahu. Iya Ken Arok katanya itu.
2: Siapa yang buka bocoran?
0: Kenapa?
2: Siapa yang buka bocoran?
0: Enggak ada. Ada yang bisik-bisikin aja.
2: Oh, bisikan si manis.
0: Iya, bisikan Roger gitu. Oke, Ken Arok. Aduh, lagi di posisi di mana Ken Arok?
2: Woi, ini lagi posisi lagi di Pasuruan.
0: Jauh banget.
2: Iya, ini mau lagi jalan-jalan
0: nih. Aduh, juga. Memang tidak bisa diprediksi ya di mana Ken Arok berada.
2: Iya, mau nyari pedang naga puspa dulu ke Gunung Arjuna dulu.
0: Ada di sini, dekat di Tegal Mawar Pak Bu Jero Puspa tapi.
2: Oh, itu lain.
0: Bukan keris. Oke deh, aduh Ken Arok lagunya apa dulu nih, balap dia aja bercanda ya.
2: Lagunya Salam Rindu ya.
0: Aduh deh tadi Celi ini tentang rindu, yang sekarang Salam Rindu. Pada kangen semua ini kayaknya.
2: Iya kangen sama Mbak Tris nih, lama udah jumpa.
0: Aduh iya loh. Salam Rindu dari Tip X.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya ini salam buat teman-teman nih yang lagi ramai nih di dalam bus nih. Ada Bung Umang Darmini, ada Pak Masir, terus ada Ayu Taman, ada Nang Dobi nih juragan ini nih, juragan Asirehe. Terus ada soalnya Ayu Desa juga ya, Sa PDI ini, ada Ci Eli juga, ada Bu Resmi, ada Pak Widi Tokyo juga, ada apa Mr. Mahfud juga, ada Wak Daeng juga nih, ada Bu Kartika, ada Bu Mini S, ada Pak Samong juga nih, selamat siang saja. Terus ada Bunda Budi, Bu Desa juga, Bu Ketut 70 juga ya, Pak Groda, Pak Lilo juga nih, Pak Jero Maliarso, Pak Butu Wayan juga nih, Bu Hili, Bu Janura ini, selamat sore saja semuanya ini, buat Pak Banu juga, Pak Cip juga ya. Terus ada Pak Mas juga nih, ada Pak Lajo, Bu Yeni juga nih, ada Bunga Plastik juga, bos semuanya aja buat Mbak Tris. Selamat sore, selamat bertugas, saya selalu bersama keluarga. Terima kasih,
0: Cariu. Terima kasih, Ken Arok, salam untuk semua teman-teman ya, yang lagi ada di bis ya, sambil dengerin Pro 1, luar biasa. Oke, ada lagi, silakan satu lagi ya, setelah Ken Arok yang mau ikutan gabung. Selamat sore juga Pak Nyoman Datep. Terus Pak Nyoman Dewantara yang katanya mau kirim salamnya untuk Bu Jero Tegal Mawar ya. Terus buat Mbak Maya, Bu Mini katanya. Terus ada Pak Alpin, Bu Ari Banjar Tegal, Pak Made dan Mewangse, Bu Yuda, Bu Resmi, Bu Kartini, Bu Kartika, Celi, Bu Bunga Plastik yang cantik. Ucapannya salam manis, salam rahayu buat penyiar, makasih. Oke, satu lagi terus mau sapa dulu ya. Halo, selamat sore Lovina.
3: Halo, selamat sore Lovina, Pak.
0: Halo, selamat
3: Gimana
0: sore.
3: kabar?
0: Baik, gimana kabarnya, Bu? Bu
3: Baik
0: resmi
3: juga.
0: ya.
3: Iya.
0: Baik, Bu
3: Mbak
0: resmi.
3: Pris, request lagunya Anggis dan Panky ya, Anggis dan Panky.
0: Anggis Devanki yang mana?
3: Iya. Dirimu yang kemarin itu ya, dirimu yang dulu gitu.
0: Dirimu yang dulu, sebentar coba-coba terus lihat yang ada
3: Iya.
0: di sini ya.
3: Salam-salam tadi ada Roger ya, Jer lagi di mana dirimu Jer? Katanya lagi metir tuh ya, terus dia
0: Iya tuh
3: Mbak
0: lagi
3: Pris.
0: pasti lagi di bis katanya tadi itu.
3: Iya, lagi metir teater dari kemarin kayaknya dia tuh metir teater.
0: Iya, biar ini ya Bu Ari ya. Apa namanya? Biar agak ini. Oh, mau cari keris tadi dia bilangnya. Mau cari
3: Mau
0: keris.
3: cari apa?
0: Keris apa gitu tadi
3: Oh.
0: namanya tuh.
3: Mau cari kitab suci dia.
0: Iya, benar. Oke,
3: Terus
0: yang
3: ada Pak Banu, ada yang ya Pak Ramadan ya, ada yang dari Lombok juga, ada yang dari Tiguwasi juga, ada yang dari Tajun juga. Terus Cieli Bu Ari dan ke semua grup asik-asik tanpa kecuali. Ada Pak Widi juga ya, makasih Mbak Tris.
0: Iya sebentar tapi Ibu lagunya yang tadi itu nggak ada. Yang ada di sini lewat semesta dekat denganmu kisah tanpa dirimu jatuh
3: Ya,
0: rapuh
3: ada
0: bodoh.
3: kisah tanpa dirimu ya, Mbak Tris ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Ibu resmi ditunggu
3: Makasih Mbak
0: lagunya.
3: Tris, selamat sore.
0: Sorry ditunggu lagunya. Oke, lanjut ya terus mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk. Tadi Pak Dewantara sudah ya. Ada Ibu Jaro Puspani di Tegal Mawar juga. Selamat ulang tahun katanya buat RRI, semakin jaya di udara. Terima kasih. Sehat selalu buat Mbak Tri Sengge dari Ibu Jaro Puspani Tegal Mawar. Mau kirim salam buat Mas Ramadan, semoga lekas sembuh, Pak Mahmud, Pak Banu, Bu Ari 12, Bu Bunga 12, Mbak Mini, Bu Resmi katanya Bu Desa ada Dini. Ada beritahuan juga dan semua fans yang tidak disebutkan ya, tanpa terkecuali pokoknya katanya semoga sehat semuanya dan kompak selalu ya. Terima kasih Mbak Tri, selamat bertugas. Terima kasih kembali ya untuk Ibu Jero Puspa yang ada di Tegal Mawar. Oke, kalau begitu waduh dikasih pantun nih dari Mas Ramadan ya. Jalan-jalan ke Singaraja ya, jangan lupa oleh-olehnya. Bila wajah selalu ceria, hidup ini pun pasti bahagia. Iya, setuju ya. Pokoknya senyum aja ya. Walaupun mungkin dikatanya lagi sedih ya, tapi tetap senyum, tetap ceria gitu ya. Baiklah Mas Ramadan, terima kasih pantunnya ya. Udah deh kayaknya udah gak sabar pada mau dengerin lagu dulu ya. Kita ke Tentang Rindu dulu nih, lagu yang tadi di request sama Celi ya. Oke, Celi ini lagunya, selamat mendengarkan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar persatu dari Singa Reja, tidak terasa ya waktu Jo yang harus memisahkan kebersamaan kita kali ini di acara Lopina. Tris harus tuntaskan sampai di sini, tentunya tidak lupa Tris mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda ya. Dan tentunya kami juga akan ajak Anda ya untuk mengikuti acara-acara kami berikut yang sudah kami persiapkan ya untuk menemani Anda di Singaraja sore ini ya. Ada acara Green Radio selanjutnya akan menemani Anda, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja. Siaran Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore.

Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.

0: Pina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.
1: Pro 1 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini

0: pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan. Mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih mendengarkan siaran kami dan saatnya acara Green Radio ya, hadir menemani rodengar Anda pendengar. Nah pendengar, persoalan sampah ya sampai saat ini masih menjadi sebuah tantangan yang kita hadapi setiap hari ya. Sampah rumah tangga, sampah plastik hingga sampah organik ini terus dihasilkan seiring dengan aktivitas masyarakat. Nah jika tidak dikelola dengan baik, jadi tentunya nih sampah bukan hanya mengganggu kebersihan lingkungan saja ya, tapi juga bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang lain. Nah, untuk itu ada satu konsep yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan paling dekat dengan kita, yaitu ada yang namanya bank sampah pendengar ya, di mana bank sampah saat ini menjadi sebuah tempat untuk mengumpulkan sampah ya, dan juga mendorong masyarakat untuk belajar memilah, mengelola dan memberikan nilai ekonomis terhadap sampah yang sebelumnya mungkin dianggap tidak berguna. Nah untuk itu kita akan berbincang ya dengan seorang founder bank sampah juga ya, founder Galang Panji, ada Gede Ganesa yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Kita sapa saja langsung, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Tri, selamat sore hari ini ya.
1: Iya, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita dan mendengar. Tentunya kita akan berbincang begitu ya seputar bank sampah yang menjadi sebuah solusi ya untuk pengelolaan sampah. Nah sebenarnya sejauh mana begitu ya bank sampah ini bisa menjadi solusi dari pengelolaan sampah begitu, dan bagaimana sistemnya. Nah kita akan tanya langsung saja ya dengan Bli Ganesa nih. Nah namun sebelumnya kita ingin tahu dulu kalau dari dari Bli Ganesa sendiri melihat sekarang seperti apa kondisi pengelolaan sampah yang ada begitu.
2: Baik, terima kasih ya. Ini senang sekali kembali lagi untuk bisa sharing ya berkaitan dengan pengelolaan sampah, khususnya bank sampah. Dan kalau kita lihat hari ini bagaimana sih mekanisme pengelolaan sampah yang ada di Bali begitu ya. Beberapa waktu lalu sempat viral ya urusan sampah ini ya. Pertama, gara-gara pernah ada kebanjiran di Denpasar. Lalu kedua, ada isu soal penutupan TPA ya yang sudah penuh, sehingga memang permasalahan sampah kembali viral di media sosial begitu, banyak mulai diperbincangkan. Tetapi sayangnya memang nampaknya permasalahan sampah ini hanya ramai di dunia maya saja. Sementara fakta di lapangan kita masih sering menemukan permasalahan sampah, dan sampah masih menjadi masalah di banyak tempat, di kota-kota juga di desa-desa. Sampah hari ini memang sepertinya tidak berjalan kemana-mana begitu. Seolah-olah ini kalau bank sampah kan saya bangun dari 2014 ya, dari hampir 12 tahun lalu. Permasalahannya ya masih sama begitu.
1: Sama.
2: Volume sampahnya yang masih ada begitu, kesadaran masyarakat juga yang belum maksimal. Lalu juga pemerintah yang nampak belum benar-benar serius. Ini memang menjadi masih menjadi persoalan ya terkait sampah. Meskipun kita lihat upaya-upaya yang semakin banyak, organisasi-organisasi yang bergerak di bidang lingkungan juga semakin banyak, juga di Buleleng bahkan sudah tumbuh usaha-usaha yang dunia kreatif ya yang mengolah sampah. Tapi nampaknya memang belum maksimal. Misalnya di Buleleng hanya ada satu misalnya yang mengelola sampah, sementara masyarakatnya sangat banyak di Buleleng. Tentu belum maksimal jika tidak didorong oleh kolaborasi dari segala pihak begitu.
1: Jadi masih adalah tantangan, beberapa tantangannya begitu ya.
2: Betul.
1: Yang masih kalau kita bilang masih sama ya.
2: Masih sama.
1: Ya, kalau kita berbicara yang mungkin menjadi tantangan atau persoalan itu adalah sampah rumah tangga ya, begitu ya. Ini pada setiap kenapa sampai saat ini tuh masih menjadi sebuah problem? Padahal kan mungkin setiap hari mungkin digaungkan ini loh sampah rumah tangga harus seperti ini. Sama halnya sekarang tuh kan sudah mulai pemerintah mendorong untuk setiap rumah tangga itu memilah sampah. Betul. Ya. Kalau Bli sendiri melihat di mana sih, kenapa kok kayaknya tetap aja di situ gitu, nggak selesai-selesai nih persoalan sampah di rumah tangga.
2: Ya, sebenarnya benar sekali ya, sumber sampah pertama itu adalah rumah tangga ya. Sehingga jika di rumah tangga ini sampahnya mampu terkelola dengan baik, sebenarnya hampir 50% permasalahan sampah bisa dikurangi begitu. Sehingga memang pemerintah cukup gencar mendorong upaya bagaimana sih agar di rumah tangga sampah ini terpilah. Hanya saja kondisi rumah tangga yang menghasil sampah ini kan tidak semuanya sama begitu. Misalnya kita diminta untuk melakukan pemilahan, membangun tebu modern atau biopori. Yang tentu kan tidak semua rumah bisa membangun tebu modern dan biopori. Pertama karena tentu ada pengeluar biaya dan sebagainya. Lalu kalau rumahnya BTN sudah habis untuk jangan untuk tebu, untuk jemur baju saja mungkin sudah
1: nggak ada tempat
2: begitu. Sehingga memang ini juga perlu diperhitungkan bagaimana sih mekanisme untuk orang bisa memilah sampah dengan baik. Dan ini juga menjadi kendala banyak di masyarakat. Saya pun secara pribadi kadang agak susah ya. Sekarang kita nih pasangan suami istri, anak harus sekolah dan bekerja. Masak butuh cepet-cepetan, tidak ada lagi waktu untuk memilah. Sehingga memang sehari saja tidak dipilah, sampahnya sudah bau. Sehingga untuk menghilangkan bau ya udah disingkirkan dengan cara ya dibuang sembarangan atau dibakar sekalian. Mm-hmm. Karena memang kalau sampah dibiarkan, terutama sampah organik, memang sangat mungkin berdampak mengeluarkan bau begitu ya. Sehingga memang sebenarnya sebelum ketika sampah baru masuk, sebenarnya ketika rumah tangga mulai melakukan proses di dapur harus sudah dipilah. Tetapi kadang kan itu menjadi kendala kita semua ya. Kebiasaan kita memilah belum maksimal. Kedua juga tidak ada sanksi ketika tidak memilah. Nah, ini juga jadi perkara ya. Orang disuruh milah tapi ketika tidak mampu memilah ya nggak ada apa-apa, nggak ada sanksi. Dan terakhir memang ketika sudah dipilah dibawa kemana sampahnya.
1: Yeah.
2: Nah ini kan juga bingung ya. Orang tidak bisa mengelola organiknya di rumah untuk jadi kompos, kan perlu tempat untuk membawanya, kemana dibawa sampah organiknya. Sampah plastik juga begitu, tidak semua plastik bisa didaur ulang, ada jenis-jenis sampah yang memang jenis sampah B3 yang harus dikelola secara khusus begitu. Kan kebingungan dibawa kemana, dan kadang kan tidak semua wilayah mampu terjangkau oleh orang-orang yang misalnya desa yang mengelola sampah. Seperti di Panji ada 8 banjar dengan geografi luasan wilayah yang begitu naik turun ya. Jadi sulit sekali menjangkau daerah-daerah pelosok. Dan ini juga menjadi perkara kita kenapa memang soal memilah sampah ini seolah-olah masih terasa sulit. Pertama memang kita tidak terbiasa. Yang kedua kita ketika sudah pilah dibawa kemana kita masih bingung. Dan ketiga tidak ada sanksi yang mengatur. Ketika tidak dipilah lalu apa sanksinya? Nah terus terakhir ya tidak ada reward bagi orang yang sudah memilah sampah. Nah ini juga memang menjadi kendala kita ya, sehingga cukup sulit kita lihat mendorong masyarakat untuk secara sadar memilah sampahnya mandiri di rumah.
1: Secara sadar memilah ya. Tapi ada juga nih beberapa barangkali di antara pendengar, bukan kalau istilah Balinya itu adalah mungkin dalam tanda kutip memboi atau apa begitu ya, beli deh ya. Kenapa sih harus dipilah sampahnya nih? Kenapa harus dibedakan organik dan anorganik? Itu sebenarnya secara ini tuh sains atau itu seperti apa? Kenapa harus sampah itu harus dipilah?
2: Sampah ini kenapa harus dipilah ya? Memang untuk melakukan proses pengelolaan sampah itu tidak bisa dilakukan sekalian. Karena memang jenis pengelolaannya berbeda-beda. Maka untuk mengurai pengelolaan sampah ini, pemilahan menjadi kunci utama. Misalnya organik, ya organik bisa dikelola jadi kompos misalnya. Lalu plastik-plastik ada yang bisa dikelola daur ulang langsung. Bahkan kalau hari ini kan kita sudah mulai dengar jadi energi listrik begitu. Nah untuk menjadi itu tidak bisa disamakan, karena memang selain jenisnya berbeda, proses pengelolaannya berbeda. Jika dilakukan tidak dipilah, maka upaya-upaya untuk mengelola sampah baik jadi listrik maupun jadi apapun nggak bisa dilakukan.
1: Okay.
2: Sehingga memang kunci utama untuk proses pengelolaan sampah itu adalah kuncinya adalah pemilahan. Maka jika pemilahan saja dilakukan mulai rumah tangga, organik bisa dikelola secara mandiri, maka sangat mungkin kita tidak lagi bermasalah soal sampah. Karena hampir sampah, kalau sampah-sampah non organik misalnya kayak plastik, kardus, kertas, itu semuanya bisa didaur ulang. Belum lagi kayak besi misalnya, sisa-sisa. Terus lagi ada B3 ya, sampah-sampah B3 ini memang secara aturan wajib dikelola oleh pemerintah melalui mekanisme pembakaran. Pembakaran yang terukur ya, yang diatur gitu ya, dengan suhu yang jelas sehingga memang tidak menimbulkan pencemaran. Jadi memang mekanismenya begitu secara ketentuan harus terpilah karena upaya untuk melakukan proses pengelolaannya tidak bisa sekalian. Kalau hari ini misalnya kita dengar kan sudah mulai di launching ya program sampah untuk jadi energi listrik. Baik di Denpasar, kemarin juga diupayakan bahkan Presiden datang langsung ke Jemberane ya begitu ya. Untuk melihat bagaimana upaya pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, kalau seandainya nanti sampahnya tidak kita pilah, proses pembakaran untuk jadi energi listrik ini akan sangat sulit.
1: Okay.
2: Karena bayangkan sampah-sampah basah itu butuh tenaga yang cukup tinggi untuk membakar, hanguskan. Anggapnya kita membakar air kan butuh energi yang sangat tinggi.
1: Iya, iya.
2: Sementara energi yang dihasilkan untuk jadi listrik kan juga terbatas. Jangan sampai energi yang dikeluarkan untuk menjadikan listrik dibanding energi yang dihasilkan untuk jadi listrik tidak sebanding begitu. Sehingga memang upaya rencana baik ini tidak menjadi maksimal. Belum lagi kalau kita lihat sekarang kebutuhan untuk satu lokasi tempat pengelolaan sampah, misalnya kalau kita berkaca pada peraturan presiden ya berkaitan dengan itu, butuh hampir 1.000 ton sampah
1: untuk
2: agar mesin pengelolaan sampah jadi energi listrik bisa berjalan.
1: Okay.
2: Nah itu kan butuh mekanisme yang jelas sekali ya. Anggap saja satu hari butuh 1.000 ton. Satu kendaraan truk dam itu ya, itu bisa menampung 3 ton. Berapa truk ton yang diperlukan yang untuk mengangkut? Bagaimana yang jalur distribusinya? Dari mana sumber sampahnya? Ini yang memang perlu sangat dipikirkan.
1: Yeah.
2: Maka saya selalu sering bilang, ketika kita sadar kendala di masyarakat kita adalah sulitnya memilah, maka bank sampah bisa jadi salah satu solusi alternatif. Karena ketika masyarakat tahu bahwa beberapa jenis sampah yang mereka hasilkan punya nilai ekonomi, mereka otomatis punya daya tarik untuk melakukan proses pemilahan. Memang tidak serta-merta bank sampah menyelesaikan masalah kita. Tapi ketika menghadirkan bank sampah dekat dengan rumah-rumah, misalnya di Banjar-Banjar, di desa-desa, orang jadi mau tahu memilah sampah ini ternyata menghasilkan sesuatu, kan rasa ingin memilah jadi lebih tinggi. Kita anggap itu sebagai rewardnya ketika mereka sudah memilah.
1: Okay.
2: Saya pikir itu yang kenapa bank sampah selalu kita upayakan untuk digaungkan. Karena ya untuk mendorong masyarakat untuk mau memilah. Karena kunci keberhasilan proses pengelolaan sampah, apapun metode yang dipilih, itu pemilahan.
1: Ya, biar cepat juga ya. Begitu ya. Nah, kalau kita berbicara bank sampah ya, dari kata bank itu, kalau yang kita tahu itu adalah tempat menyimpan dan ada uang di sana. Ya. Yang. Nah, kalau konsep dari bank sampah itu sebenarnya seperti apa, Bli Ganesha?
2: Nah, konsep bank sampah sebenarnya meniru juga bank-bank lainnya begitu ya. Orang bisa menyimpan sesuatu, nanti bisa menariknya, bisa punya uangnya begitu. Cuma memang yang ditabungkan ini atau dibawa ke bank jadinya bukan uang begitu, tapi yang namanya bank sampah ya yang dibawa adalah sampah. Mekanismenya sederhana, orang bisa menabung sampah-sampahnya tentu yang memiliki nilai ekonomi. Nah, dari sampah-sampah itu nanti ditimbang lalu dinilai berapa sih sekilo dari sampah yang dibawa. Misalnya kita lihat sampah plastik misalnya. Kalau tempat kami harganya bisa sampai 2.000 sekilonya. Jadi mereka bawa sampah, misalnya punya sampah sekitar 10 kilo dibawa ke bank sampah. Jadi mereka punya tabungan sekitar 20.000 misalnya. Dan tabungan itu bisa ditarik langsung ataupun kalau di tempat kami kita dorong agar tarik ketika hari raya misalnya. Ketika Galungan, Kuningan. Jadi mereka nabung seminggu sekali atau dua minggu sekali, uangnya dikumpulkan. Nanti ketika hari raya Galungan, sebelum hari penambahan uangnya sudah bisa ditarik, nanti bisa untuk tambahan beli telur dan sebagainya, sehingga sampah yang dari sampah yang mereka punya ternyata punya nilai membantu mereka melewati hari raya misalnya. Yeah. Nah, mekanisme sederhananya seperti itu. Jadi orang bisa menabung sampah yang mereka punya, nanti dikonversi jadi uang sesuai dengan jenis dan harganya begitu, dan uangnya nanti bisa ditarik.
1: Gitu. Oh, okay.
2: Meski memang tidak semua sampah memiliki nilai, tapi hampir 70% sampah non-organik itu bisa dibawa ke bank sampah.
1: Iya, mungkin bisa disebutkan nggak, Blide, yang masuk, yang ada nilai ekonomisnya, nah, gitu?
2: Sampah-sampah non-organik, kecuali sampah B3,
1: okay,
2: hampir semua punya nilai ekonomi. Cuma memang ada harganya yang cukup rendah.
1: Berbeda-beda
2: misalnya,
1: ya?
2: Betul. Yang paling tinggi biasanya sejenisnya seperti kertas, AVS misalnya, lalu kardus, besi, tembaga, itu nilainya sebenarnya cukup tinggi ya. Yang standar harganya ya ada plastik-plastik, kalau kami menyebutnya plastik bentukan ya.
1: Mm-mm.
2: Plastik-plastik yang seperti botol plastik, gelas plastik, dan plastik lainnya di luar plastik daunan. Plastik daunan itu seperti kresek, kemasan ciki-cikian, kemasan kopi atau kemasan mie begitu, di luar itu.
1: Mm.
2: Nah memang kalau plastik kresek dan sejenisnya atau kita sebut plastik daunan, itu harga untuk proses dapat didaur ulang sendiri sangat rendah ya. Misalnya harganya cuma Rp300 sekilo. Nah ini juga kadang menjadi pengaruh, ngumpulin sekilo kan cukup banyak ya.
1: Untuk
2: kalau kresek dikumpulin sekilo mungkin butuh waktu yang cukup
1: lama
2: begitu. Mm. Sehingga dan harganya cuma cukup rendah begitu.
1: Okay.
2: Karena memang untuk kresek ini daur ulangnya terbatas gitu ya. Tidak bisa didaur ulang kembali jadi kresek, beda dengan botol-botol atau gelas plastik yang dapat didaur ulang kembali jadi jenis yang hampir sama begitu, walaupun kualitasnya mungkin sedikit menurun tapi bisa didaur ulang. Nah, kresek cenderung tidak bisa didaur ulang kembali, apalagi kemasan-kemasan yang ada aluminium foil di dalamnya, kemasan ciki-cikian begitu, itu sama sekali tidak bisa didaur ulang. Nah, sehingga memang yang punya nilai ya sementara plastik-plastik bentukan seperti gelas ataupun elem, terus kendaraan-kendaraan sekarang bahannya plastik cukup banyak juga, apa namanya, kursi-kursi plastik, meja-meja plastik ketika sudah rusak ya, karena itu bahannya plastik ya bisa dijual atau ditabungkan begitu. Belum lagi nah yang memang tidak bisa sama sekali ya jenis B3 kalau kita sebenarnya kayak pampers itu nggak bisa kita terima begitu.
1: Oh,
2: ya
1: iya.
2: Terus atau pembalut perempuan misalnya ya nggak bisa ya gitu. Ya belum lagi jenis-jenis sebenarnya banyak juga, ada jenis-jenis seperti kain yang memang cukup terbatas karena industri daur ulangnya belum banyak di Indonesia begitu.
1: Kalau sampah kaca,
2: nah, menarik untuk sampah kaca sebenarnya ya, kaca-kaca baik dari botol ya, khususnya botol kaca, untuk beberapa jenis sebenarnya masih memungkinkan diterima. Misalnya dari botol-botol kaca yang minuman beralkohol rendah begitu ya, yang hanya 4%, itu masih bisa ya. Tetapi ada minuman-minuman beralkohol yang tinggi begitu, yang datang dari luar negeri, itu sangat terbatas proses daur ulangnya. Nah kalau minuman-minuman botol yang alkoholnya rendah, yang warnanya biru, hijau ya,
1: betul.
2: Itu kadang-kadang masih bisa kita kumpulkan terus nanti digunakan kembali oleh produsen minuman alkohol tersebut. Nah berbeda dengan jenis-jenis minuman alkohol yang datang dari luar negeri ya, dengan merek-merek yang begitu sering kita lihat, itu susah kita bawa kembali ke produsennya, karena produsennya ada di luar. Dan industri pengelolaan sampah kaca, botol kaca di Bali pun sangat terbatas, bahkan tidak ada ya, produknya harus dilempar ke Jawa dan harganya pun sangat rendah, sehingga ini juga menjadi permasalahan kita.
1: Okay.
2: Jadi memang untuk beberapa jenis botol kaca bisa kita terima, tetapi ada juga memang kendalanya ya sulit kita terima ya.
1: Mm-mm.
2: Apalagi dulu botol-botol soda ya, sekarang kan soda sudah arahnya ke plastik semua ya.
1: Oh iya.
2: Kalau ada dulu botol-botol soda yang kita terima, sekarang udah gak bisa kita apa-apakan lagi. Karena ya industri penghasil minuman soda sekarang udah beralih ke plastik. Sementara sisa-sisanya. Ada juga yang di hotel-hotel ya. Hotel-hotel banyak menggunakan botol kaca begitu. Sementara proses daur ulangnya cukup terbatas. Sehingga ini juga menjadi kendala segala untuk jenis kaca. Memang harganya cukup rendah, industrinya terbatas, tidak ada, bahkan di Bali tidak ada, sehingga cukup sulit kita melakukan proses daur ulang. Meskipun sebenarnya ada nilainya, dan tetapi nilainya cukup rendah begitu.
1: Kalau dari Liganesa sendiri, apa solusinya nih, atau mungkin tipsnya nih untuk pendengar atau masyarakat yang punya sampah kaca nih, harusnya diapain?
2: Memang yang upaya pertama ya mengurangi ya.
1: Mengurangi.
2: Yang paling mungkin bisa kita lakukan, kalau 3R itu kan ya mengurangi. Yang kedua bisa memanfaatkan kembali botol kaca yang lama itu digunakan untuk lebih dari sekali. Jadi memilih ketika ingin cari botol yang kaca ya harus minimal bisa digunakan lebih dari sekali, sehingga mengurangi resiko kita hanya pakai sekali, begitu. Atau memang mengurangi. Nah, kalaupun tidak bisa, botol-botol kaca misalnya karena sudah pecah ya misalnya, itu bisa nanti dikategorikan B3. Nah, karena dia namanya B3, maka menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang penting terpilah begitu ya. Jangan digabung, sudah tahu dia botol kaca yang pecah, digabungkan dengan plastik. Nanti kasihan ya yang
1: memilah,
2: memilah bisa terisiko. Maka dikumpulkan saja, nanti bisa masuk dijadikan bagian dari sampah B3. Yang memang nanti dikelola di TPA ya, tempat pemrosesan akhir. Kalau TPA tuh banyak yang pikir tempat pembuangan akhir ya. Karena hari ini orang bawa sampahnya ke TPA. TPA begitu. Sebenarnya TPA dipungsikan sebagai tempat pemrosesan akhir, sehingga sampah-sampah yang tidak terkelola saja yang masuk ke TPA. Begitu seyogianya.
1: Baik, menarik sekali ya pendengar, nanti kita akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami tentunya ya. Silakan yang ingin sharing sesaat lagi, tetapi ya, jadi tetaplah bersama kami ya, Pro 1 RRI Singaraja.

0: 01 RRI Singaraja.
1: Iya pendengar, kita kembali lagi ya di acara Green Radio. Silakan yang ingin sharing atau bertanya dengan narasumber kita, silakan di 24644 ya, kami sudah persilakan. Oke, selamat sore.
2: Selamat sore, dengan siapa nih?
1: Dengan Mbak Tris. Dengan siapa nih, Ki? Halo.
2: Burung perkutut di pohon cengkeh.
1: Iya, cakep.
2: Papa Dimas ikut boleh?
1: Boleh dong, Papa Dimas silakan. Ya, apa yang ingin ditanyakan?
2: Ya, makasih ya. Nah, begini ya, dengan Pak Ganesha ya.
1: Betul.
2: Makasih pantau Pak Ganesha satu ya tambah ini, biar suasana tambah ada apa namanya, tidak tegang itu. Buat Pak Ganesha, Pak Camat pergi ke kantor. Tetap semangat, jangan kasih kendor.
1: Oke, ya Pak, Papa Dimas silakan terkait apa nih mau ditanyakan?
2: Begini ya, masalah sampah ya. Memang masalah sampah ini akan tidak habis-habisnya dibahas kan gitu. Karena Papa Dimas ini keseharian dari barat ke timur, utara ke selatan. Ini sampah-sampah itu banyak juga masyarakat yang tidak menyadari ya. Marilah kita sadar semuanya. Kadang-kadang masih di jalan tuh banyak berserakan sampah itu. Seperti contohnya di Tukat Munggu tuh sekarang, dulu sudah tidak ada, sekarang ada lagi tuh, Batis. Di Tukat Munggu di pantai itu bekas toko Hakiki tuh di sebelah kanannya itu ada lagi tertimbun sampah di sana. Bagaimana ini pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini ya, agar kita semua terbebas dari sampah. Artinya marilah kita artinya menyadari gitulah betapa pentingnya sampah itu. Seperti yang terakhir nih Mbak Gris dan Nesa, minum sirup bareng Pak Lurah. Minum sirup bareng Pak Lurah siang jam 2 usia. Kalau hidup tanpa sampah, yakin suasana akan indah dipandang mata.
1: Cakep. Baik, Bapak Dimas, terima kasih sudah sharing begitu ya. Ada mungkin yang lain yang ingin ditanyakan begitu ya dengan narasumber kita sore hari ini, boleh atau langsung saja mungkin kita tanggapi ya begitu ya, begitu ya. Bapak Dimas ini juga di Panji Anom beliau. Oh, sudah ada yang bergabung lagi nggih. Kita sapa dulu nggih. Halo, selamat sore.
3: Ya, selamat sore, Mbak Tri.
1: Hai, ya, Mas Ramadan.
3: Ya, Om Swastiastu untuk narasumbernya ya.
4: Om Swastiastu.
3: Ya, ya, tentang bank sampah ya, Mbak Tri ya. Ya. Bank sampah ya.
1: Betul, betul.
3: Oh ya. Dulu di sini ada bank sampah, tapi sekarang sudah tidak ada. Karena sorong ini ya. Karena yang saya mau tanya gini. Tentang bank sampah ini, kenapa sih masyarakat tidak tertarik sama bank sampah? Apakah karena satu mungkin repot memilah sampah karena harus mencuci juga, mengeringkan dan memisahkan antara plastik dan kertas, apalagi kaleng dan sebagainya kan? Mungkin yang kedua harga jual atau nilai ekonomisnya sangat kecil, jadi harga jual itu dianggap atau daun ulang itu sangat rendah, yang tidak sebanding dengan jerih payah, waktu juga, tenaga juga untuk mengumpulkannya. Apakah itu penyebab juga kekurangnya edukasi juga dari pengelola itu sendiri atau pemerintah sendiri tentang manfaatnya jangka panjangnya? Terus cara kerja juga dari pengelola itu kurang begitu maksimal, artinya masih kurang apa ya, belum profesional dan proporsional. Juga lokasinya mungkin dianggap jauh, kan banyak bank cuma satu lokasinya, orang jauh-jauh datang, buang waktu, buang apa ya, tapi biaya, tapi harganya tidak sebanding ya. Jadi tidak fleksibel lah, jam buka juga suka tutup gitu. Apa itu penyebab dan bagaimana ya.
1: Oke.
3: Terima kasih ya.
1: Terima kasih Mas Ramadan. Ya, ditunggu jawabannya. Silakan. Jadi mungkin langsung aja kita tanggapi nggih.
4: Baik, terima kasih ya dari Bapak Dimas. Mungkin support ya kepada kita di pengelola sampah, dan memang kondisinya begitu ya, hari ini banyak tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan juga ditemukan begitu, dan memang ini butuh kerja sama semua pihak. Jadi bebannya jangan di masyarakat saja disuruh memilah ya, pemerintah juga harus hadir secara konsisten ya untuk mendorong ketika sudah dipilah dibawa kemana, mekanisme seperti apa ya juga harus disiapkan, termasuk juga aturannya, sehingga pemerintah desa bisa secara tegas melakukan proses sosialisasi berkaitan dengan sampah. Nah yang kedua berkaitan dengan Mas Ramadan ya, saya merasakan hal yang sama ya. Saya sempat hadir di banyak sekali bank sampah yang dilaunching. Bahkan per data dari DLH misalnya lebih dari 80-an bank sampah begitu. Tapi yang hari ini bank sampahnya tetap bisa berjalan sangat-sangat terbatas. Bahkan bisa dihitung dengan jari begitu bank sampah yang masih konsisten sampai hari ini. Nah memang ada banyak faktor seperti tadi juga disampaikan, harga sampahnya memang ya rendah begitu, karena industrinya gak ada di Bali, industrinya hanya di luar, sehingga ketika butuh biaya transport dan sebagainya, proses pemilihan, misalnya jenis plastik saja ya, plastik untuk bisa masuk ke industri butuh lebih dari 30 jenis pemilihan, baik warnanya, baik jenisnya, ada HDPE, LDPP dan sebagainya, sehingga memang butuh rangkaian yang cukup panjang untuk bisa masuk ke industri, sehingga harga sampah yang bisa diambil di masyarakat akhirnya jadi cukup rendah begitu, karena bank sampah harus melakukan banyak proses sebelum nanti bisa masuk ke industri, ada banyak rangkaian yang harus diikuti begitu. Ini juga jadi faktor karena industrinya ya terbatas, hanya ada di Jawa begitu, sehingga harga beli yang bisa kita ambil di Bali itu rata-rata cukup kecil. Yang kedua, profesional tenaga yang mengelola bank sampah, mereka terbatas melakukan sosialisasi, kemampuan mereka terbatas. Nah cenderung mengelola sampah ini mencari SDM dengan kualitas yang baik ya susah begitu ya. Nah, saya saja mengajak anak-anak muda yang untuk terlibat ya ragu-ragu semua begitu. Terlebih memang di awal ya harus ngayah dulu begitu karena tidak ada hasil. Dan ini jadi perkara kita, sehingga memang menemukan SDM yang bisa profesional untuk mengelola sampah ya terbatas, banyak desa kendalanya ya SDM-nya tidak mau, sehingga dipaksakan perangkat desa yang jadi pengelola bank sampah. Sementara tugas utama perangkat desa kan sudah cukup banyak, sehingga tidak punya waktu lagi untuk melakukan edukasi, melakukan pemilihan secara benar, melakukan penimbangan sampah yang profesional, sehingga karena waktunya terbatas. Ketiga, memang ketika bicara sampah, hampir di semua penganggaran itu dijadikan pilihan terakhir ya. Kalau kita buat proposal kegiatan urusan pengelolaan sampahnya, pasti sisa anggarannya berapa itu digunakan untuk lingkungan, untuk kebersihan, sehingga anggaran pengelolaan sampah selalu terbatas begitu. Jadi andai saja misalnya sampah dijadikan prioritas, semua petugas bank sampah dibiayai oleh desa, sarana prasarannya difasilitasi oleh desa, kendaraannya disiapkan, kampil-kampil untuk disiapkan, sehingga bisa menaikkan harga beli terhadap masyarakat. Karena memang benar tadi saya katakan harganya sudah rendah, tadi saya sampaikan kresek Rp300 ongkos kita pilah, itu aja sudah enggak nutup begitu. Kita pakai kampil, harga kampil 3.000, kampilnya nanti diambil oleh petugas, sudah rugi begitu. Nah itu juga memang menjadi faktor. Nah kalau di tempat saya memang kita sadari, hanya saja kami di bank sampah di Galang Panji berusaha memberikan harga yang standar ya, dari kami buka sampai hari ini harganya tidak berubah, meskipun dinamika harga sampah naik turun, itu kita upayakan. Yang kedua, memang kami memberikan kampil lebih dulu kepada masyarakat, sehingga meminimalisir dia harus keluar kampil dan sebagainya. Itu upaya-upaya yang kami lakukan. Yang ketiga, memang kami berkolaborasi dengan banyak-banyak lembaga ya, untuk dapat CSR misalnya, untuk membantu. Nah, di banyak desa kadang ini yang menjadi kendala ya. Bank sampah hanya di-launching, dikasih SK begitu, habis itu ya disuruh mandiri. Nah, mandiri ini dengan SDM yang tidak bekerja begitu, sementara dia butuh penghasilan tetap, ya juga agak kurang maksimal. Memang ini jadi kendala di desa, belum ada desa-desa yang menganggarkan secara resmi pengelolaan sampahnya, misalnya honor untuk petugasnya berapa. Ini juga jadi kendala, misalnya kenapa orang di bank sampah di desa rata-rata tidak berjalan, kecuali memang dia berdiri sendiri seperti kami di Galang Panji, sudah mandiri ya, jadi sudah punya nasabah yang cukup sehingga operasionalnya bisa tercover dari selisih harga yang kita dapat dari tabungan sampah dan harga yang bisa kita jual. Kita juga kerjasama dengan Rumah Plastik, sebuah usaha yang mengelola langsung sampah-sampah di Buleleng begitu untuk jadi produk, sehingga harganya bisa lebih stabil. Ya. Tapi tentu ini terbatas ya untuk menjangkau semua wilayah di Buleleng dari Grogak hingga 70 yang begitu panjang ya. Ini harus benar-benar dipikirkan secara matang peta pengelolaan sampahnya. Ya. Jangan sampai bank sampahnya dibangun, disuruh bergerak sendiri. Harus jelas juga nanti distribusi dari bank sampah dibawa kemana, siapa yang mengambil, lalu dari pengambilan ini bagaimana mekanismenya, misalnya satu kecamatan, satu pengepul yang nanti bisa kirim langsung ke Jawa sehingga harganya bisa lebih tinggi tanpa harus ke pengepul lagi, pengepul lagi, pengepul lagi. Nah itu memang butuh proses dan butuh keseriusan dari pemerintah kita.
1: Ya, dari hulu ke hilir lah istilahnya ya, bank sampah juga ada seperti itu ya konsepnya ya, Bride ya. Baik, menarik sekali ya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu nih Bride. Jadi kita mungkin harus tuntaskan sampai di sini, tapi mungkin bisa diberikan pesan singkat mungkin kepada pendengar nih agar semakin peduli lagi terhadap pengelolaan sampah dari rumah lah ya.
4: Kalau dari saya memang pemilahan selalu menjadi kunci utama dalam pengelolaan sampah apapun. Apapun metodenya. Jadi jangan sampai ketika ada metode baru dibilang sampah tidak perlu dipilah, langsung ditelan mentah-mentah. Saya ingin sampaikan bahwa pemilahan selalu menjadi kunci utama. Maka penting sekali kita bersama-sama menyadari bahwa kita harus memilah sampah kita. Jika tidak dipilah, sampai kapanpun sampah akan tetap jadi masalah.
1: Oke, jadi perlu peran kita bersama begitu ya, tidak hanya bank sampah saja, meskipun salah satu solusinya itu adalah bank sampah, tapi dari kebiasaan kita masyarakat sendiri yang terkecil begitu juga turut andil dalam pemecahan persoalan sampah ya saat ini. Baik, terima kasih untuk Brigadir Ganesha sudah hadir ke tengah-tengah kita ya, dan juga untuk pendengar yang sudah bersama kami juga, dan sampai di sini acara Green Radio untuk hari ini pendengar, dan kita tutup dengan mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.
0: 97,9 FM, 101,2 FM,
5: dan AM 1080 kHz,
0: Pro 1 RRI Singaraja,
5: kanal informasi dan inspirasi.
6: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
0: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
6: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
0: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
6: Format iklannya seperti apa?
0: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
6: Kalau mau pasang iklan,
0: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
7: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Sebenarnya alur pengaduannya seperti apa? Ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat.
2: Kami mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir.
3: Selamat sore pendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG terus mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Sementara itu, tim Bestari Saintek Undiksa mendampingi petani anggur Desa Banjar untuk meningkatkan nilai jual hasil panen. Nah, itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 5 September 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG terus mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Ombudsman mengingatkan pentingnya memastikan distribusi makanan sesuai prosedur dan tepat sasaran.
1: Sebenarnya alur pengaduannya seperti apa? Ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat.
4: Ombudsman RI Perwakilan Bali mengingatkan potensi maladministrasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap perlu diwaspadai. Perhatian khusus diberikan pada proses pengiriman makanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Bali, Duha F. Mubarok mengatakan, proses pengiriman MBG perlu dipastikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Pengiriman yang terlalu lama dapat mempengaruhi kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat.
1: Beberapa hal yang mungkin menjadi potensi maladministrasinya adalah misalnya pada proses pengiriman. Nah, ini harus betul-betul dipastikan kalau pengiriman itu jamnya itu tidak melampaui standarnya. Karena ini yang paling penting. Karena kalau kemudian itu terlalu lama diterima oleh penerima manfaat, tentunya juga akan berpengaruh pada kualitas dari makanan yang disajikan. Walaupun sekali lagi ya kita belum menerima laporan secara berkait masalah ini. Tapi hal semacam itu tentu saja perlu diwaspadai, ya, perlu tetap menjadi perhatian oleh pihak-pihak berkaitan dengan MBG ini.
4: Duha menilai masyarakat perlu memahami mekanisme pengaduan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Laporan dapat disampaikan secara langsung melalui surat telepon maupun surat elektronik kepada Ombudsman.
1: Ya, baik. Justru yang kita tekankan adalah mekanisme pengaduan yang pada tingkat pelaksananya, Mas. Jadi itu yang mau dibuka betul bagaimana masyarakat itu mengerti betul bagaimana mengakses pengaduan ini. Jangan sampai kemudian ketika misalnya nih, masyarakat mendapatkan MBG kemudian lapor ke misalnya ke sekolahnya. Pihak sekolah kemudian tidak mengerti. Oh, kami bukan pelaksana, kami hanya penerima. Silakan lapor ke misalnya ke dapur, berangkat ke dapur, kemudian dapurnya juga, wah nanti yang semacam ini sebenarnya harus dibuka di masyarakat. Sebenarnya alur pengaduannya seperti apa? Ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat.
4: Masyarakat diharapkan aktif melaporkan dugaan permasalahan agar pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran sesuai prosedur dan memberikan manfaat secara optimal. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali mempertanyakan keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial bagi para pelayan. Program ini dinilai akan memberikan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi saat melaut maupun beraktivitas di pesisir.
5: Asuransi keselamatan kerja nelayan, justru itu bagi kita sangat bermanfaat.
6: Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali terus memperjuangkan keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial bagi para nelayan. Program tersebut diharap bisa memproteksi 30 ribuan nelayan tradisional yang berisiko mengalami kecelakaan kerja. Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali Iketut Arsana Yahse kepada RRI di Denpasar mengatakan, hingga saat ini bendega di Bali belum sepenuhnya merasakan perlindungan jaminan sosial yang sudah tidak diberlakukan sejak 2000. 2017. Padahal nelayan rentan terhadap risiko kecelakaan kerja tidak hanya saat melaut. Menurutnya, dengan pekerjaan yang rentan tersebut, nelayan atau bendega sangat layak mendapatkan proteksi untuk jaminan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi. Menurut Arsana Yase, peguyuban nelayan tradisional di Bali secara aktif mendorong perluasan cakupan ini agar seluruh nelayan terlindungi dari risiko kecelakaan. Keikutsertaan dalam program ini memberikan perlindungan jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Arsana Yase menekankan santunan kecelakaan dan kematian akan mengurangi beban keluarga apabila terjadi musibah atau kecelakaan fatal saat bekerja. Selain itu akan memberikan ketenangan finansial yang menjamin para nelayan tetap produktif tanpa harus merasa khawatir berlebihan terhadap risiko finansial akibat gangguan kesehatan maupun kecelakaan kerja.
5: Setelah tahun 2017 itu programnya hilang, cuman pencanangan saja. Saran saya ini perlu dilanjutkan supaya nelayan yang bertaruh nyawa ke tengah laut ini minimal dia ada jaminan keselamatan kerja.
6: Arsana Yase menyebut pendataan yang dilakukan pemerintah terkait kepesertaan perlindungan jaminan sosial harus terus digenjot, mengingat jumlah nelayan tradisional di Bali mencapai 30 ribuan orang. Ia menjelaskan pendataan juga harus akurat dan tepat, sehingga nelayan di Pulau Dewata secara merata terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah juga perlu memikirkan prosedur premi perlindungan jaminan sosial tersebut. Ia berharap premi BPJS Ketenagakerjaan untuk bendega sepenuhnya ditanggung pemerintah, sehingga nelayan tradisional tidak perlu memikirkan biaya bulanan untuk program perlindungan jaminan sosial.
5: Premi yang dibayarkan itu murni dari pemerintah. Kalau dulu dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada nelayan-nelayan kita, dan sekarang semestinya sudah dilakukan lagi, bukan hanya pendataan.
6: Paguyuban nelayan tradisional di Bali menyatakan dukungan penuh terhadap program perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan atau bendega. Program ini dinilai sangat penting untuk memberikan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi. Terlebih, Bali telah memiliki perda bendega yang memperkuat dasar kebijakan dalam mengalokasikan program perlindungan kerja bagi nelayan. Namun, sekitar 30.500 nelayan tradisional di Bali belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Jaminan sosial bagi para nelayan diharapkan bisa memberikan jaminan perlindungan menyangkut perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Tim Bestari Saintek Undiksa mendampingi petani anggur Desa Banjar meningkatkan nilai jual hasil panen. Pendampingan meliputi pengolahan pasca panen dan strategi pemasaran.
2: Kami mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir.
7: Tim Bestari Saintek Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa yang dipimpin Profesor Iwayan Widiana MPD menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi para petani anggur di Desa atau Kecamatan Banjar Buleleng pada Kamis kemarin. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Undiksa untuk memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat melalui pembentukan ekosistem Living Lab atau laboratorium hidup. Pendampingan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mencakup optimalisasi budidaya anggur lokal hingga peningkatan mutu pengelolaan produk agar sesuai harapan pasar. Selain

0: peningkatan mutu pengelolaan produk agar sesuai harapan pasar hingga memfasilitasi strategi pemasarannya. Mari kita dukung petani lokal agar mampu menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing tinggi dan Desa Banjar untuk kemajuan pertanian Indonesia.
1: Inisiatif ini disambut hangat oleh para petani setempat, salah satunya Made Budiase, petani anggur Desa Banjar. Ia mengungkapkan bahwa masalah utama yang sering dihadapi petani adalah anjloknya harga saat panen raya, di mana harga anggur lokal bisa merosot hingga Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilo. Lewat pelatihan pengolahan pasca panen ini, petani diajarkan mengolah buah anggur menjadi sari buah anggur serta aneka produk olahan lain seperti dodol dan penganan lokal. Diversifikasi produk ini diharapkan dapat menjadi solusi ketika harga anggur segar anjlok di pasaran.
2: Mudah-mudahan apa yang kita rintis ini kerjasama dengan Undiksa berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi pendapatan petani sudah yakin akan pasti meningkat. Karena buah anggur saat dia harganya anjlok itu kadangkala sampai terbuang, tidak dipetik di pohon gitu. Nah dengan ada program ini nanti kan bisa kita olah menjadi aneka makanan, kendaraan minuman.
1: Pendampingan secara berkelanjutan diharapkan mampu membantu petani meningkatkan keterampilan pengolahan hasil panen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Kolaborasi Undiksa bersama mitra dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperkuat pengembangan komoditas anggur lokal Desa Banjar agar memiliki nilai ekonomi yang semakin baik. Eret Isingaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pendengar, warga di sekitar TPA Kebon Kongok, Lombok Barat mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Di tengah keluhan tersebut, warga juga menolak rencana perluasan TPA yang akan dilakukan pemerintah Provinsi NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Itu menurut info, itu update yang lama, video yang lama.
5: Warga di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Kebon Kongo, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Keluhan tersebut muncul bersamaan dengan rencana Pemprov NTB memperluas TPA Kebon Kongo. Warga menolak rencana tersebut karena khawatir perluasan TPA akan memperburuk kondisi lingkungan dan kualitas air yang mereka gunakan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan persoalan kondisi air di kawasan tersebut sudah berlangsung sejak lama.
4: Itu menurut info, itu update yang lama, video yang lama. Ya, tapi sudah kita pasangin pansimas kemarin. Itu atas nama Bapak itu sudah kita pasangin pansimas. Gitu. Pemda sudah pasang. Nanti kita dorong PDAM masuk ke sana. Ya, nanti kita anu ya, update info itu ya. Kan ada siklusnya, kalau KDN nggak bisa langsung dibayar kan. Nggak susah sih, kalau KDN kan sudah ada mekanismenya.
5: Sementara itu, hasil uji laboratorium terhadap kualitas air sumur warga belum diterima di LHK Provinsi NTB, karena pemeriksaannya ditangani Dinas PUPR PKP. Pemerintah juga akan mendorong penyediaan layanan air perpipaan melalui PDAM sebagai alternatif sumber air bersih bagi masyarakat sekitar TPA Kebon Kongo.
6: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, peringatan World Clean Up Day 2026 digelar serentak di 6 zona kawasan kota Singaraja. Ribuan personel dikerahkan untuk membersihkan lingkungan dan memperkuat gerakan buleleng bersih sampah.
7: Jadi kita libatkan seluruh stakeholder semua pihak dalam rangka menjaga bumi ini tetap bersih.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar aksi pembersihan lingkungan secara serentak di kawasan perkotaan Singaraja pada Jumat pagi. Kegiatan yang dimulai pukul 7 WITA tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat dan menyasar 6 zonasi prioritas sebagai bagian dari peringatan World Clean Up Day 2026. Aksi gotong royong ini juga menjadi bagian dari penguatan gerakan Buleleng Bersih Sampah secara berkelanjutan. Pembersihan dilakukan di sejumlah kawasan perumahan dan permukiman padat, mulai dari Kampung Singaraja, Kampung Bugis, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Anyar, dan Kaliuntu hingga Banyuning. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Buleleng, Made Adiana, mengatakan pelaksanaan aksi kebersihan menggunakan pemetaan zonasi instansi untuk mengoptimalkan penanganan di lapangan. Setiap organisasi perangkat daerah atau OPD menugaskan personil sebagai koordinator di wilayah.

0: gaya binaan masing-masing.
1: Jadi semangat World Lead Up Day ini adalah menyatukan seluruh lapisan masyarakat dari latar belakang budaya, agama, ras, dan juga latar belakang profesi dan sebagainya untuk bersama-sama peduli terhadap kebersihan. Jadi kita libatkan seluruh stakeholder, semua pihak dalam rangka menjaga bumi ini tetap bersih melalui gerakan-gerakan giat gotong royong dan juga pembersihan.
0: Sampah yang dikumpulkan dalam aksi tersebut selanjutnya dikelola berdasarkan jenisnya. Sampah organik diarahkan ke rumah pengelolaan sampah organik Jagerage, sementara sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis disalurkan ke Bank Sampah Induk atau BSI Buleleng untuk didaur ulang. Adiana mengatakan kegiatan gotong royong ini tidak hanya dilaksanakan untuk memperingati World Clean Up Day. Aksi kebersihan juga diarahkan menjadi gerakan rutin setiap hari Jumat di seluruh wilayah Buleleng, sehingga kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dapat terus dijaga.
1: Jadi setiap minggu, setiap hari Jumat kita laksanakan giat pembersihan. Untuk minggu ini mungkin di kawasan pemukiman, perumahan, padat penduduk. Mungkin selanjutnya akan kita sampaikan kembali. Nah, untuk puncak ini ada di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Ini setiap tahun kita peringati World Clean Up
0: Day. Melalui momentum World Clean Up Day, masyarakat diharapkan semakin konsisten menjaga kebersihan lingkungan tanpa membedakan latar belakang. Gerakan bersama tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya gotong royong sekaligus mendukung terwujudnya Buleleng yang bersih dan lestari. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Penjaminan hak-hak pelanggan di Bali memerlukan sinergi kuat antara kejujuran pelaku UMKM dalam menyampaikan informasi produk serta keberanian konsumen untuk melapor secara resmi jika dirugikan.
3: Menjamin hak pelanggan merupakan pilar utama dalam menciptakan iklim transaksi perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Pelanggan tidak hanya berhak mendapatkan produk pangan yang aman, tetapi juga berhak atas transparansi informasi komposisi bahan baku serta layanan purna jual yang memadai dari para pelaku usaha. Direktur YLPK Bali Iputu Armaya kepada RRI mengungkapkan bahwa hak pelanggan kerap terabaikan akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha mikro mengenai standar perlindungan konsumen serta kebiasaan masyarakat yang belum memanfaatkan saluran aduan resmi.
4: Kuncinya adalah masyarakat ke depan. Harapan saya nih pada masyarakat konsumen, jadilah konsumen yang cerdas sehingga antara pelaku usaha, konsumen, dan juga pihak pemerintah itu akan sinergi sehingga posisi perlindungan konsumennya lebih kuat, lebih berkeadilan seperti itu.
3: Sementara founder Cemilan Gendut Bali Risna Basuki menyampaikan bahwa cara paling mendasar untuk memenuhi dan menjamin hak pelanggan adalah dengan memposisikan diri sebagai pembeli yang membutuhkan kejujuran atas kualitas produk.
5: Jadi jualannya itu harus jujur, jujur secara komposisi gitu. Dan meskipun usaha ini masih mini, tidak kalah dengan yang sudah punya brand besar. Jadi pelanggan itu punya trusting ke kita gitu. Yang kedua dalam hal pelayanan. Kalau hal pelayanan itu kan dari before sales-nya, menyampaikan produknya, kemudian beriklannya, itu kan berkesinambungan ya Mbak. Terus yang ketiganya adalah after sales-nya. Jadi hak-hak itu sih yang memang UMKM itu harus pikirkan juga.
3: Melalui penerapan standar operasional produksi yang higienis oleh pelaku UMKM, serta ketelitian masyarakat dalam berbelanja, pemenuhan hak pelanggan di Bali diharapkan dapat terwujud secara optimal. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Komunitas Kita Pasti Bisa mendorong anak muda untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta berani mengejar cita-cita melalui lingkungan yang positif dan suportif.
6: Nah, Kita Pasti Bisa ini terbentuk tahun 2019.
7: Komunitas Kita Pasti Bisa mendorong anak muda untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta berani mengejar cita-cita yang dibentuk pada 2019 berawal dari kegiatan olahraga dan kepedulian terhadap anak-anak muda yang membutuhkan motivasi serta ruang untuk berkembang. Bamin Opsnal Satuan Samapta Polres Buleleng Polda Bali, Deni Agus, mengatakan komunitas tersebut awalnya memberikan pendampingan sederhana mulai dari latihan fisik hingga membagi pengalaman dan materi persiapan seleksi. Seiring waktu, kegiatan berkembang dengan melibatkan hampir 800 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
6: Nah, Kita Pasti Bisa ini terbentuk tahun 2019. Itu berawal dari hobinya Tiang olahraga. Awalnya sekali karena Tiang hobi lari, dan larinya itu ultramaraton 157 kilo. Itu 2018 hobi lari. Nah, setelah berjalannya waktu, hobi lari ternyata benefit yang Tiang rasakan itu hanya Tiang seorang. Istri, keluarga, dan lain sebagainya itu ya hanya bangga sajalah. Tapi rasa bahagianya itu nggak ada. Kenapa nggak Tiang sweet? Ketemulah anak-anak yang pengen, ya istilahnya nongkrong-nongkrong di lapangan. Saya tanya, kamu tamat SMA mau jadi apa?
7: Denny Agus menjelaskan pembentukan karakter dan motivasi menjadi bagian penting dalam pendampingan anggota komunitas. Menurutnya, banyak anak-anak muda yang awalnya merasa memiliki keterbatasan ekonomi maupun latar belakang keluarga, sehingga membutuhkan dukungan untuk berani mencoba. Ia menilai lingkungan pergaulan yang positif dapat membantu mengubah pola pikir dan membangun semangat untuk terus berusaha. Selain memberikan motivasi, komunitas Kita Pasti Bisa juga membantu anggota mempersiapkan diri dari sisi fisik, akademik, kesehatan, dan psikologi. Denny Agus menyebut pihaknya bekerja sama dengan sekolah untuk pelaksanaan tryout serta mendapat dukungan pemeriksaan kesehatan. Pendampingan tersebut dilakukan agar anggota memiliki gambaran mengenai tahapan seleksi dan lebih siap menghadapi proses yang akan dijalani.
6: Karena gini, ya mungkin semua generasi ya, kalau saya kan generasi Y, generasi Z ini kayak stroberi dia. Kenapa stroberi? Ya mungkin pada saat sedang segar-segernya itu semangat banget kan gitu ya. Kalau udah banyak kena ke yang lain ya malah nempel. Saya gini aja sih, saya jujur selama ini kalau saya meyakinkan adik-adiknya itu, bagaimana cara konsisten? Saya dululah yang contoh, melaksanakan ya. Tut Urian Dayani itu. Saya dululah yang ngasih contoh, adik kalau kamu interval kayak gini gerakannya, saya ikut. Saya terdepan.
7: Denny Agus berharap para anggota tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Ia juga menekankan pentingnya memberikan contoh secara langsung agar semangat dan kedisiplinan dapat ditiru oleh anggota yang lebih muda. Kedepan, ia ingin anggota komunitas mampu mewujudkan cita-cita masing-masing, baik menjadi TNI, Polri, maupun menekuni pekerjaan lainnya dengan tetap menjadi pribadi yang mandiri dan tidak menyusahkan orang lain. Komunitas Kita Pasti Bisa diharapkan terus menjadi ruang belajar dan dukungan bagi generasi muda. Melalui lingkungan yang positif, pendampingan, serta keteladanan, anggota didorong untuk berani bermimpi, terus mencoba, dan mengembangkan kemampuan sesuai cita-citanya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Polda NTB menangkap seorang penipu yang berpura-pura sebagai polisi lalu meminta sejumlah uang kepada pengusaha hotel dan travel di Pulau Lombok. Pelaku memakai modus mencari bantuan untuk korban kebakaran Desa Adat Sade, namun tidak disalurkan. Berikut laporan Adilan.
8: Seorang pria di Lombok Utara ditangkap polisi setelah diduga mencatut nama sejumlah pejabat kepolisian untuk menipu para pelaku usaha. Salah satu modusnya, tersangka meminta bantuan air dengan alasan untuk korban kebakaran di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Tersangka berinisial BDSP alias Bogel, 29 tahun, ditangkap tim unit reaksi cepat Puma Jatantras di Treskrimum Polda NTB di wilayah Karang Taliwang, Kota Mataram, 27 Agustus 2026 kemarin. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Ari Sandi mengatakan, tersangka berganti-ganti identitas saat menghubungi calon korbannya. Ia mengaku sebagai sejumlah pejabat kepolisian, mulai dari Kapolsek hingga pejabat di tingkat Polda NTB. Tersangka meminta bantuan berupa air untuk korban kebakaran Sade. Beberapa usaha yang menjadi sasaran berada di kawasan Mandalika, Lombok Utara, hingga Gilimeno dan Gili Trawangan.
9: Dari sekian upaya yang dilakukan oleh pelaku, ada yang berhasil memperdayai korban, namun juga ada yang tidak berhasil. Beberapa di antaranya yang berhasil, yang tersangka lakukan, yaitu misalnya pada korban Aston Sunset Beach Resort Gili Trawangan, juga sudah berhasil mentransfer kepada pelaku. Yang kedua dari Rudy Travel, kemudian berikutnya Papaya House, kemudian Window Bar Gili Trawangan, dan juga termasuk Villa Traun.
8: Polisi menduga aksi tersebut telah dilakukan selama satu tahun terakhir. Penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya korban lain maupun pihak lain yang terlibat. Bogel kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 492 UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.
2: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Sementara itu, tim Bestari Saintek Undiksa mendampingi petani anggur Desa Banjar untuk meningkatkan nilai jual hasil panen. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
10: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: banyak faktor memicu kecelakaan, seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun.
1: Nomor 1.
0: Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak.
1: Nomor 2.
0: Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal.
1: Nomor 3.
0: Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang.
1: Nomor 4.
0: Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng.
1: 5.
0: Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Dare, atau sering juga disebut tetorek, merupakan simbol sederhana yang digambarkan dengan tanda tambah. Ditulis dengan media kapur mentah atau dalam bahasa Bali disebut pamor, sehingga warnanya menjadi putih. Tapak Dare merupakan simbol penyatuan dualitas kehidupan, Ruwa Binede, berfungsi untuk menolak mara bahaya atau memberi ketenangan kepada seseorang setelah terjadi sesuatu yang mengejutkan. Tapak Dare biasanya digunakan saat melaksanakan upacara keagamaan dan digoreskan di beberapa tiang rumah ketika dilaksanakan upacara melaspas. Digunakan dalam Banten Pejati sebagai simbol keseimbangan makrokosmos dan mikrokosmos. Tapak Dare juga sering digunakan untuk menghilangkan wabah yang disebut dengan gering, sasap, dan merana. Tapak Dare merupakan salah satu simbol yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan hidup dan kehidupan kita.

masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Allahu Akbar.

Bersyukur kita pasti sering melakukannya. Bersyukur adalah berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk semua anugerah dan karunia-Nya. Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar, menerima, dan berterima kasih terhadap segala sesuatu yang ada pada diri dan lingkungan kita. Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menerapkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya bisa menciptakan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Mari kita bersyukur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836472. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
5: Satu kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebanyak 200 tukik dilepaskan di kawasan konservasi penyu Kurma Asih Desa Perancah Kecamatan Jembrane hari ini Sabtu 5 September 2026. Pelepas liaran ini menjadi bagian dari peringatan Hari Tumpek Uye atau Tumpek Kandang yang sekaligus mengajak masyarakat untuk menjaga keberlangsungan satwa dan ekosistem pesisir. Nah, kegiatan tersebut dihadiri Bupati Jembrane Imade Kembang Hartawan, Wakil Bupati Gading Urah Patriana Kris Nah, serta Ketua DPRD Jembrane Nima Desri Sutarmi serta sejumlah perwakilan Forkompinda. Nah, pendengar, Bupati Jembrane mengatakan bahwa pelepas liaran tukik ini merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap keberadaan satwa liar dan juga lingkungan, di mana momentum Tumpek Kandang dinilai menjadi pengingat pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, satwa, dan alam. Nah, sedangkan Ketua Kelompok Konservasi Penyu Kurma Asih Wayan Anom Astika menyebut bahwa seluruh tukik yang dilepaskan ini merupakan penyu lekang ya, dan tukik tersebut baru menetas sehingga langsung dikembalikan ke habitat alaminya. Dan serta kegiatan konservasi yang dilakukan ini mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian tanpa mengeksploitasi satwa ya pendengar, karena penyu sebagai satwa liar perlu diberi ruang untuk menjalani siklus kehidupannya secara alami. Nah, selain itu pelepas liaran ratusan tukik juga diharapkan tidak hanya bisa memperkuat upaya konservasi penyu di Jembrane saja, tetapi juga bisa menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan satwa liar.

Tarian Bali sebagai nafas budaya tak hanya indah ditonton, namun memberikan suasana magis dalam pementasannya. Salah satunya, Tari Sang Hyang Memedi. Sang Hyang Memedi adalah tarian yang dimainkan oleh laki-laki yang usianya sudah tua. Tarian ini cukup unik karena menggunakan pakaian ala kadarnya dari bahan daun keraras, daun pisang yang sudah tua, atau pohon padi, sehingga menyerupai memedi atau makhluk halus. Siapapun bisa terpilih secara niskala untuk menari. Pakaian yang digunakan tidak dipersiapkan. Ketika calon penari kerasukan, barulah dipakaikan daun keraras dan mereka pun menari dengan gerakan seolah-olah menyerupai memedi, sambil mengkeb-mengkeban dan kejar-kejaran. Tarian ini digerakkan mengikuti lantunan gending Sang Hyang yang membangkitkan kekuatan magis. Mereka yang larut di dalamnya akan ikut menari dengan tidak sadarkan diri. Memedi dibuat kodal dengan membakar tali kuda dan dalam keadaan kerauhan, dengan jahil ia akan menculik anak-anak lalu meninggalkannya di tempat sepi atau bisa juga di kuburan.

Hari Raya Kuningan, selain tamyang yang bentuknya bulat seperti perisai, dimaknai sebagai simbol perlindungan diri, sebagai sarana yang paling khas. Terdapat juga endongan, ter, dan sampian gantung, serta nasi kuning. Endongan bentuknya seperti sebuah kompak atau tas yang berisi perbekalan, ini sebagai simbol dari bekal. Bisa berarti bekal bagi para leluhur dan juga bekal bagi kita dalam mengarungi kehidupan ke depan, dan bekal yang paling ampuh adalah jenana atau pengetahuan. Kemudian ada sarana ter yang merupakan simbol dari panah yang berarti senjata untuk kelengkapan perang dalam kehidupan ini, dan senjata paling ampuh adalah ketenangan pikiran. Sarana sampian gantung adalah sebagai simbol penolak bala, sedangkan nasi kuning sebagai lambang kemakmuran. Dari sini akan mengingatkan manusia akan hakikatnya dalam kehidupan memang seperti sebuah peperangan. Bagaimana manusia selalu berusaha berperang melawan hawa nafsu dalam diri dan keadaan untuk menemukan jalan dan kehidupan yang lebih baik. Baik untuk kehidupan di dunia dan di akhirat nantinya. Satu RRI Singaraja.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, beberapa tembang Pop Bali sudah hadir ya, menemani atau dengar Anda di acara Tembang Dewata. Dan tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Usai Tembang Dewata, berikutnya kami sudah persiapkan ya, beberapa lagu cantik ya dalam playlist kami Singaraja sore ini untuk menemani segala aktivitas Anda malam hari ini. Serta jangan lewatkan juga acara pembinaan bahasa Bali yang akan hadir pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah ya, bersama Bapak Dewa Jareken dengan topik pengantar pitu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan selamat malam juga kami sapa untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Singaraja ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Tentunya Tris yang bertugas pada hari ini ya di Singaraja sore ini juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasih, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 1, karena informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: Om Swastiastu. Ini dia nih para pemirsa sane banget ku sama yang ditiang. Ring temengan mangkin ditiang mawali nagingin acara budaya Drohe inggih punika ngelanturang pembinaan bahasa Bali. Ini dia nih patah sekadis sane sampun aturang ditiang rinan rekale. Pertemuan sejroning ngaturang pembinaan bahasa Bali dawuh punika sampun rauh ring pengater 6. Nah sani mangkin kari titiang lanturang puniki nika mawinan inik judul utai murde sekadi sani aturang mangkin puniki wantang lanturang dadosne pengater pitu. Nah itu dani sayang sami sangkan yang sampun sani kaping pitu puniki menawi itu male bos-bos yang tangkat galahe persidu puput pada nenten titiang malih yagi lanturang mangde puput inek pengater punike santukan sekadi asa punike inek bahasa-bahasa sane keunggahang sedurung tata bahasa Bali anyar Drohe sane sampun kekembangan punike manut sekadi ahab inek penincapan bahasa Bali sekadi mangkit sekadi asa punike titiang presiden ngaturang tur pindah ke Wuhan malih ya dia stun sering pisan di tiang sampun ngaturang parade dedane nenten perside nyarengin ri kenyekan mangkin puniki tados niki ya nenten pitaken wasana siosan rahuang kuantan ring apen di tiang ring 081-915-717-840 saya ge di tiang jaginya wis napi male nenten Wuhan nike sani utama yang pisan malihe irke taler titiang ngaturang inek pilihan nabi ragane ring pertemuan selanturnya ni badah lontar nabi pembinaan bahasa Bali manut sekadi SMS utawi telepon sani tapi ni titiang ngis kadi asa pun nike titiang mantah ngawani natur malih pindah ke pekiling majeng ring idarani sarang sami ini pengater pitu sekadi sani aturang titiang wau punike ingi punike kawitin titiang mangkin utawi lanturang ring pengater-pengater sane sampun aturan titiang sane mangkin yagi aturan titiang inek pengater pre utai pra niki pre pada segadi pengater-pengater sane sampun lintang samian pengater punike pahane wender kekali sane pindah ke unteng. Ka pertama pasti niki inek wangun pengater punike ilingan niki inek wangun samene kaping kali tegas samian ka diasa punike taler ring pengater pra sekadi mungkin pada sekedon tiang wau punike wenten inek wangun dumun raris tegas. Nah sangren sekadiasa punike kawitin titiang ngantuk wangun pengater pra punike. Pengater pra nike nenten mawah ada nenten perubahan napi perubahan punike sana merupa wangun nyani yening kegenahang ring kerunlingge ring sapun api ini aniki pilihan taler dari punike yen ring asapun api ini pengater Prabu niki dados per niki ingan niki Prabu niki dados per wonten enten sami sekadi aturan titiang ring asapun apine malih bos jagi lan perang titiang nang umpamine nih niki pindah ke contoh ring pengater pra sekadi aturan titiang nah niki sejuring sedet suratan demun aturan titiang ring tulisan niki ring tulisan Bali Latin niki tetep niki yang jani ring kerune jani dados pra jani raris ratu pra ratu Bali dados pra pra Bali nah sekuanten nah niki sejuring sesuratan niki tulisan niki manut sekadi tulisan sane nganutin sekadi penyuratan pengater pra punika kuanten yen ing sampun dados krune utawi lengkare niki mawah niki sekadi pengucap bahasa Bali duwe dados jani pra jani sampun niki sejroning tulisannya niki kuanten kewacen pre prejani daler pra ratu niki sejroning tulisannya niki nike pre pre ratu. Nah jadi saya sami sani banget kusuma yang titiang. Mungkin jagi tingkapang titiang ring teges nyani. Janten iriki teges napi teges pengater pra punike. Mungwing contoh ring pengater punika sampun wenten aturan titiang wau sane mangkin inik teges nih punika teges inik teges puniki mudun-dudonan niki wenten samian teges-teges punika pada wenten mendui teges sekali ketiga miwah lintangan ring punika wenten sane kali wanten. Nah iriki ring teges pengater pra sekadi sane wau aturang titiang ring teges punike iriki wenten tetige niki ini tegasnya nih punike wenten wenten tetige dene sareng sami mungwing teges pengater pra punike saneka pertama nih nayang geginan geginan iki pada ring pikaryan sekadi ring pemindahan bahasa Indonesia menunjukkan pekerjaan sekadi asa punike nah niki ka pertama nih nayang geginan nah aturang titiang iriki contohnya nih wantah ketiga dan saneka pertama saya nyinahan geginan sekadia sapun ke prekangge prekangge ke nyinahan geginan raris pra bekel ke geginan pra pra Bali nah ke pra Bali pra bekel prekangge punike geginan iki geginan raris sane kaping kalih kapadhang sampun aturan ditiang nyinahan geginan sane kaping kalih medetuak mawak mawak niki padha ring merupe niki ha niki mawak niki utawi utawi merupe sane medetuak mawak wiyaden merupa punika ring krune preciri dari praciri iki nyinang mawak dumurupa pra praciri raris prebawa Preciri Prabowo nikah jalan sana kaping tiga nyinahang dauh utawi permangkin gitu. Nah ring contoh sana Rina niki wenten sampun berjani niki taler berjani gitu. Jani dados berjani. Nah niki nyinahang dauh utawi permangkin. Malih niki jadi yang mau sang permangkin niki taler ring krune mangkin dados permangkin. Nah niki nyinahang dauh sane permangkin. Nah niki mawinan jeneng ring pengater pras kadia durang titiang maluting tegas kadia sapun niki ring tegas saneka pertama rauh ring tegas kaping tiga punike sekadi patah kuantan nike keparak ampun pembagian kadi asa punike wenten sani nyinahang dauh niki priyani aduh salah wenten sani napi nyinahang napi wastane perjani kadiasa puni nginang dauh utawi sani pramangkin nike tetuakne pisan ngeden kanten taler sani napi wasane ring wangunnya ni taler sekadi asa puni ke patah niki ingin ring wangun rauh ring teges puni ke. Nah ngelantur ini sampunnya pengadar tapi wastana pras kadiasa punike makin laturan di tiang untuk pengadar pari pengadar pari ini. Nah jadinya sang-sami ini banget kusuma yang di tiang ring pari puniki galer kepah sekali ingian wangun miwah tegas. Yen wangun punike kadi asa puniki pengater pari punike ring pengater pari saya tuang titiang oh nenten mawah nenten perubahan niki yening kegenahan ring ajeng krune lingge dan wenten mawah dan wenten berubah sekali sani aturang titiang oh mina kadi ring solah ring krune solah pari solah taris ring krune base dados paribase ring kruna tetes dados pari tetes silingang niki ngater pari punike nenten mawah yen kegenahan ring ajeng kruna welingge tur ring tegesnya ni nah niki wantah siki niki ring tegas punike wantah nyinahang inik utawi perinikan utawi perinikan minakadi niki patah niki ring contoh ring krune inik dados pari inik solah dados pari pari solah. Nah yang ring pengater pati ini taler kepah dados kekalih niki patah niki napi ki merupo wangun napi ki merupo tegas gitu. Nah yang ring pengater pati sekadia aturan di tiang walaupun niki wenten wangun nyani sekadiasa puniki ring pengater pati puniki mawah wangunnya ini yening keangkepang ring ajeng krune lingge niki nintan berubah niki yen keangkepang ring krune lingge dan wentan perubahan minekadi ring krune lup-lup dados pati lup-lup sinahang contoh puniki nenten wenten perubahan utawi nenten mawah tetep kadiasa punika grapi dados pati pati grapi kaplung dados pati pati kaplung niki lingang nenten mawah wangun nyanyi yening keangkepang ring ajeng krune lingge. Nah sana mungkin di Jepang di tiang ini tegas pengater pati punke. Nike pinake yen ring pengater pati puniki sudah tegas ngelaksana yang pekarian langkungan ring asiki. Iki ring tegas pengater pati puniki ngelaksana yang pekarian langkungan ring asiki minekadi ring contoh-contoh wenten pati kacoh niki ilingan niki langkungan ampun ring asiki ampun sampun pati kacoh niki pati grape niki taler langkungan ring asiki pati kaplung taler sampun niki niku janten langkungan ring asiki. Nah itu dani sarang sami wenten malih galah niki malih kedik. Jagi lanturang titiang ring pengater make. Wenten pake makin make. Wenten pengater make. Taler wenten wangun wenten teges iki. Sanirina natulang titiang janten iki inek wangun punika. Janten iki wangun pengater make. Pengater make dan sang sami sami natulang titiang wangunnya ini tetep nenten mawah hilingan iki. Pengater make wangunnya ini tetep artosnya ini nenten mawah kalaning utawi rekale kegenahan rengajang krune lingge ten wenten sani mawah telu yening ring krune lingge telu make make telu yen ukud make make ukud sami make make sami nah niki tugas satuang titiang puniki kadiasa punike santukan manut sekadi ring wangun kadiasa punike wenten taler yen napi wasan make ini dados pateh ring pinake niki seos niki pantas sejroning ring pengater make punike sejroning wangun niki yen ning ring tegas dan sami sane banget ku semua yang didiang make punike nah sejroning napi wastane wau ring wangun nemangkin yen ning ring tegas punike tegasnya ni wenten ketiga dan wenten ketiga. Nah saya ni Rina atau orang ditanya wenten kali niki tegasnya ni maka pun niki ketiga niki. Wenten saya ni kah pertama tegas utai metetuak samian niki metetuak samian. Minekadi ring contoh krune make dadue ke sami. Niki nenten nunggil-nunggil niki. Niki santokan datuak samian niki. Nah sane kaping kali medetuak suwe. Sangkaning medetuak suwe puniki niki sampun jinah nyinahang dawuh utawi waktu niki. Dialah. Medetuak suwe. Nah iya ning ring krune semengan niki. Dados make semengan. Iringan niki dados asiki niki sandokan make iriki pindah ke pengater niki. Make semengan niki. Yen ning ring krune delun make make delun. Pedeng make make pedeng. Biasa puniki sane mededuak suwe utawi mededuak dauh. Sane penguntat mededuak cara utawi sekadi kan. Mededuak cara sekadi. Minakadi ring krune ciri dados make make ciri. Dan itu mawinan yang nyurat make ciri punike. Tapi wastana nunggil niki, atap niki, tenados maka pegat niki tenados maka kiri santukan niki mesetuak sekadi. Wenten maka-maka sani pindah ke pindah ke lepas niki wenten kadiasa punike. Ring teruk sekadi punike wenten contoh malisiki aduan titian cihne. Dados maka maka cihne. Nah sedang ngelantur titiang nguhin malih kedek majang ring para pemiasa dan sekadi sani aturan titiang wau sani mencetuak sekadi dan sejuruh yang nyurat puniki ciri datas maka ciri katep niki sejuruh yang tulisannya ni kuantan niwenten taler ngingil niki maka puniki datas pinake. Nah, niki napi wasana pasah niki utawi pegat sejroning nyurat yening nenten medetuak sekadi sani aturang titiang punike. Nah sani penguntat aturang titiang niki ring pengater sake wanda niki. Niki pindah ke pengantar aturan titiang niki pengantar sake. Ring pengantar sake pun niki wangunnya ni sake taler nenten mawa. Yen sampun kegenahan ring ajeng krune lingge. Atas kadisani aturan titiang ring make pun niki. Nenten mawah ring wangun ring contoh-contoh maka dadua maka dasa maka katih maka saka saka bidang ampura ni saka ni rare sane meteges saka punika sejauhnya pengater tegasnya ni punika nyinayang sebilang ni sebilang ring contoh-contoh sake bungkul, sake ijeng, sake bidang. Nah, dinaik sang sami, ring napi wastana. Sini penguntat pisan puniki, pengater kume dinaik sang sami. Taler seriuning wangun punike, nenten mawah niki, wangun nyani, taler kegenang ring ajeng krono lingge nyame dados kume nyame jaum kume jaum lambi kume lambi sejuruh yang tegas niki cara niki mededuak sekadi utawi cara lipan dados dados kume kumulipan. Regi dados kumarigi. Nah, cane penguntat pisan niki. Bre, nah niki bre penguntat niki. Ring wangun kaler nenten mau ubah niki nenten perubahan ring ajeng kerune linggu ring napi konten bre niki ados iki ring tegasnya ni metetuak ngumargiang pikarian utawi ngelaksana yang karya campah ngapain ke ados bre campah gedeg ados bre gedeg. Nah, dari sang sami, sekadi asa punike ini pengater, sekadi sani aturang di tiang, sani makin pinake.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono, di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dampak.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan, sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran SPVO merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7

0: 3.500 smartphone.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
2: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
1: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
5: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan zahar al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
4: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Yaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
6: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
4: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor.

Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar. Silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Maiko sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di Grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo TKRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar Pro 1, pernahkah Anda mendengar komunitas timbal balik? Nah, jadi komunitas timbal balik ini adalah kelompok yang beroperasi berdasarkan prinsip pertukaran dukungan, berbagi sumber daya, dan juga kepedulian kolektif. Jadi anggota di dalamnya ini saling memberi, menerima seperti keterampilan, tenaga atau emosional untuk mengatasi kebutuhan bersama di luar sistem pasar. Jadi ada beberapa konsep inti dari membangun dan terlibat dalam komunitas timbal balik. Yang pertama yaitu ada pemberdayaan kolektif, artinya memobilisasi masyarakat agar dapat bekerja sama secara langsung, seperti konsep bantuan timbal balik yang berakar pada budaya gotong royong.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam. Masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Widih, anginnya gede banget. Main layang-layang seru nih.
1: Eh, kalau gak ada keperluan mendesak, mending stay di rumah aja. Tiupan angin kencang disertai awan setengah mendung kan bisa berpotensi adanya angin topan.
0: Yeay, berarti gak sekolah dong.
1: Yeay, tetap sekolah dong. Tapi kamu wajib pakai jaket dan masker buat ngelindungin tubuh dari terpaan angin dan debu berterbangan.
0: Oh gitu. Cie, pantesan.
1: Ih, pantesan apa?
0: Pantesan, kakak juga gak malam mingguan dari kemarin. Ketika kencan ditunda angin kencang.
1: Dih, malah ngatain.
0: Kabur.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoaxid.id, tautan pada unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Melalui akun Instagram resmi @bknguidofficial, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mengimbau calon peserta untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang dilamar. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui portal resmi www.sscasn.bkn.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita ikuti drama mini radio dengan judul Wa Ambe dan Ikan-Ikan, produksi RRI Kendari.

Di sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Wa Ambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Wa Ambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Wa Ambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Wa Ambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: Coba lihat ke laut.
1: Wah, air lautnya surut. Surut.
2: Itu, coba lihat ke laut.
3: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
1: Tunggu, tunggu saya.
0: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
3: Hore, aku bisa lompat-lompat.
1: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
0: Waambe, sini airnya hangat.
1: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini, nggak usah takut. Airnya cuma selutut, Ji.
0: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
3: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
1: Ikan? Di mana?

0: Gua Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kanan.
1: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya? Oh, ikan-ikannya licin sekali.
3: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Wak Ambe. Tunjukkan.
1: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat. Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
3: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
1: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
3: Aduh, maaf, Wak Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
3: Jangan sedih, Wak Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
1: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
3: Wak Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
1: Maksudmu, Rin?
3: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ini, Murin. Seperti jaring besar, kan?
1: Iya, ayo lepas bajunya.
3: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
1: Siap! Saya sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
1: Ayo kita kepung. Wak Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
1: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
3: Saya dapat juga.
1: Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
3: Wak Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
1: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
1: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk nih di gelas.
3: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat Mi, saya dapat 3 ekor ikan. Aman Mi semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4. Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih nah teman-teman. Saya senang sekali.
3: Besok kita main lagi nah, kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
4: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap, nanti kita kemalaman.

Wa'ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa'ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerja sama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa'ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara.

Om Swastiastu, Rahayu Mungi Sematono Pro Satu RRI Singaraja Ring di Jumada Mengena Kanton Niki GNI Nyaring Sematono Sarasami Siring Singaraja malam ini. Sekali biasa san mangkin ring acara jebak jejak balik ini durus Niki Sematono Ditian Sarasami Sani Arsa Jagi Nyaringin Sani Mela Dunas Tembang Utai Megatre Dados Ring 03

0: 6224644 utawi dadah saringin ge ini niki ring WA call niki ge ring 0811 3999790. Engge sementara minum sama wenta saring nyaringin tiang sangredumun Om Swastiastu rahayu mung jebak.
1: Inggih. Swastiastu
0: rahayu mung jebak. Rahayu mung sareng sira niki titiang.
1: Ya niki zaman ke negara ba ini.
0: Nggih, penapi gatre Pak Nyoman Ardike.
1: Nggih, mangke jan-jan. Nah.
0: Nggih. Ini tetangge. Kena, napi tembangnya ini Bapak.
1: Tembang nih. Napi ini di tembang nih ini. Dokar Tresna maksudnya.
0: Dokar Tresna. Nggih, mangke terima jadi sira Pak Nyoman.
1: Heeh. Majeng Pak Widi, majeng untuk dia nih. Pak London dollar. Bapak Dima, Pak Sukra, Josnya, berapa lagi? Beresmi, ibu Ari, ibu Tiar, Meru, berapa lagi?
0: Berapa lagi? Berapa
1: lagi? Kita bersama kami cuma dia.
0: Iya siap.
1: Di akhir itu tugasnya cuma biar ayah aja bersuara. Iya
0: sesama. Iya. Semua wali Pak Nyoman niki sane wenten ring widang negara sesama data sampun presiden nyarengin ring wengi ni mangkin engge geni sangre wali niki semeton titiang sareng sami sane arse jegi nyarengin niki nggih wali tiang sangre ring 24644 niki wenten sire malih sani arse jagi nyaringin Om Swastiastu rahayu mung jebak. Inggi sarang sire niki titiang.
1: Titiang sare Aji Rake saking bukti niki.
0: Aji sire?
1: Aji Rake.
0: Aji Rake ring bukti. Bukti teje kula niki.
1: Nggih.
0: Ah inggi. Napi tembangane Aji?
1: Iya, jagi. Tapi asalnya sekadi keset juga.
0: Sekadi keset.
1: Ya, wijian.
0: Ampura nih ke tempatnya ni tan wenten sanilianan kayun. Oh, tiang milihang, ingge siap. Mengaitan majeling sira durus.
1: Semua banget.
0: Nih. Ingge jagi megatre Aji.
1: Ya.
0: Aji jagi megatre.
1: Ingge tiang nak. Tapi wacana keadaan baru jadi dorong.
0: Oke, dan inggih kenalan dengan Senewa wenten Pak Nyoman ring negara.
1: Selamat malam Pak Nyoman ring negara. Kita penyiar kita di sini.
0: Ah, niki sarang GN ni.
1: Selamat malam.
0: Inggih, inggih, semua. Inggih, kita manten Aji. Nggih. Susume majaring Aji Rake, sane mentre ngidangan bukti sesumbedan sampun nyarenge niki nggih. Mari jebos niki tiang ijen tembangnya ni An Agung Rakasidan nggih. Engge minta Aji niki seneng saneker sareng tembang sane agak lawasan gede kenten. Engge mari jebos wenten niki tiang ijen tembangnya ni An Agung Rakasidan sane momurde kewah kenten nggih. Engge sesuma sematan sane arse nyaringin malah hadiri niki. Ya ini sang redumun Om Swastiastu Rajang Wangi jebak.
2: Om Swastiastu Rajang Wangi.
0: Inggih, sareng sira niki titiang.
2: Tiang putra samar-samar.
0: Oh, sira?
2: Putra samar-samar.
0: Putra samar-samar yang tiga wase.
2: Inggih.
0: Napi teman sane ke arse niki.
2: Tembang saking sane kedewi jangkrik nonton lho.
0: Kedekin jangkrik saking sana coba yang rara dumun niki nge sandukan niki lumayan agak lawas nih kita bangnya nih. Oh wenten tet sana nge jantos
2: yang ngerti tembang niki
0: nge
2: tiang ngerti
0: lurus lurus napi
2: saniwau kira mingguan
0: saniwau wenten Pak Nyoman Negara sarang Aji Rake ring bukti
2: nge rajang kenal yang tiang putri sama-sama saking tiga waktu nge Rajang bersandekan, rajang menginteng nih. Sarang bang siri dah nih.
0: Niki sarang gak eni.
2: Eni itu rajang juga sama mantan nih.
0: Nih, kata mantan. Aingge, sok semua majang reng beli putra samar-samar yang tiga wasa semua dahat nih sampai presiden nyaringin. Sama tahun pura satu RRI singa raja, sana mangkin piragi dumun tiga tembang ge, sedurung tiang jagi nyangre sama tahun sani lianan, sani arse jagi nyaringin. Ring 24644 utai ring WA call plus 1 ring 0811 3999790. Ibu Janura ring Bangli sok sumedan iki sampun nyarengin punapi Ibu benjang sarengin niki jalan sehat niki rahari radio nggih serangkan hari radio terus niki semoro di tiang rasami sane begena ring widangan singa raja lan sekitarnya sane arse jagi nyarengin acara jalan sehat nggih serangkan hari radio sane benjang. Durus niki sarengin nge akeh pisan niki wenten door fresh nya kenten niki hadiahnya akeh pisan. Jadi pendengar Pro 1 menyambut hari radio ke-81 elingang niki nge sarengin benjang wenten nike acara jalan sehat wenten door fresh karena disediakan kupon akeh niki nge door fresh nya nih hadiah hiburan hadiah utamanya niki luar biasa. Katalar niki sane melet jagi nyarengin gratis nenten dipungut biaya apapun kenten. Yang penting daftar dumun ring link pendaftaran jalan santai benjang. Elingang sarengin semuatan mari kita ramaikan ye untuk semuatan di tiang sarang sami sane arse minap niki napi metumu wirasa sarang semuatan sarang sami dados niki ye benjang sarengin ring galah 6 semeng niki sampun kumpul kenten niki ring jalan niki ring jalan Gajah Mada kenten niki ye ring kantor RRI Singaraja tepat niki ring depan kantor RRI Singaraja niki startnya nih nggih elingang sama tasaran sami sarengin Raina Benjang.

0: Om Swastiastu loh.
1: Om Swastiastu. Ye, beli wayan. Tumben ngelalinin nyame mai. Ada apa beli?
0: Gini loh. Beli ngide nasi mai.
1: Mimit yang kau udah nyakan beli. Antas jep beli yang emban di warung.
0: Dan malu loh.
1: Men?
0: Singkitu maksud beli nih.
1: Kengken.
0: Ngide nasi artinya beli ngide tulung. Bang je malu nyile pipis anggon modal medagang.
1: Kapok tiang beli. Beli nak sayi silih-silih kambing. Naung silih-silih kambing.
0: Apa tu lo?
1: Ingat milih singet nguliang.
0: Udah je gitu lo. Anggon usaha nih lo.
1: Nah beli. Demen atin tiangi mirengang. Yen belinya berusaha. Nih pipis. Ingetang men. Dah abang nama gocekan.
0: Nge-nge. Makasih lo.
2: Beranilah melangkah hari ini. Kesuksesan adalah milik mereka yang mau berjuang. Mari jadikan usaha kita sebagai sumber inspirasi.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI.
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Malam ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aing geus mah tahuna pro satu RRI sing ngarajir ngini jaman remegena moal ini ki ge eni jagi nyangkres mah tahun sane arse jagi nyar gering acara jebareng ini mangkin Om Sosiastur haja wengi jebak.
1: Halo.
0: Inge.
1: Rahajeng
0: wengi moali Mbok Yeni.
1: Om Sosiastur rahajeng wengi jebak.
0: Inge rahajeng wengi Mbok Yeni nunas tebang napi.
1: Tebange tu sing medaya mah.
0: Tusik medaya, sani nembangang sireng ya? Halo?
1: Dek uli.
0: Dek uli nembangang?
1: Dek uli, mak.
0: Ege coba tiang rarah dumun iki nge, mega termaja ring sire.
1: Nyalam dumun. Macam ireng beli widi di Tokyo.
0: Nge.
1: Papa Dimas, patut lacur. Rahajang wangi ke Martin. Macam yang kami pen dumun, mak.
0: Siap. Kenter mantan.
1: Lah ajang tugas sesama mo.
0: Inge, sesama muali, Mbok Yeni hari ini udah nanti gue asa sesama sampel presiden nyaringin. Om Sosiastur, hajang wangi coba.
2: Halo.
0: Inge, hajang wangi, sarang sirah di tiang.
2: Om Sosiastur, hajang coba.
0: Inge, sarang sirah nih ki.
2: Nampak, mungkin nampak nabian nih.
0: Mas Wawan.
2: Ya, betul.
0: Inge, ngarsa tembang napi Mas Wawan.
2: Bintang ulun nih.
0: Bintang ulun eling nih.
2: Yeah.
0: Iya.
2: Terus. Majang Ibu Marwati di Yuase. Mika Malipa. Mading Tokyo nge. Selamat malam. Malih Pak. Nyoman Negap. Ibu Janora. Pak Banu. Pak Kit nge. Bu Yuda di Sangke. Siremale. Nika ibu Nyoman Tanjung ni, ibu Kartika, ibu Kartini. Konya samian apa ni?
0: Tinggi siap.
2: Ibu Gemboh ini, itu lantun pantun pasti macam.
0: Tinggi dorus.
2: Tanam pohon lima di tanah yang basah, buahnya jarang karena dipetik setiap pagi. Sekian lama kita berpisah, baru sekarang dapat berjumpa lagi.
0: Inggih, cakep.
2: Gumba Eni.
0: Inggih.
2: Selamat tugas. Besok saya mau sekarang.
0: Ah, siap. Besok kita ketemu ya, di ya. Jalan sehat ya.
2: Ya, Gumba Eni. Salam sehat.
0: Oke, okay. Ya. Siap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ditunggu besok kehadirannya Mas Wawan. Kenta Niki, semua tahun sirah malih sani arse nyaringin benjang. Inggih. Durus Niki, inggih. Samperin Mbok Eni, kena. Inggih, pasti ke Mbok Eni durung nguning pasti nih ke Tan Berani Pak. Kenta Niki, inggih. Sirah Niki, semua tahun pro satu benjang sani nyaringin jalan sehat. Inggih. Durus Niki, samperin Mbok Eni. Kenta Niki, benjang Mbok Eni full wenten iriki. Kenta. Karena Mbok Eni juga salah satu niki UMKM sani madolan benjang elinggang semeton nggih ramekan benjang selain wenten jalan sehat kenten nggih serangkaian hari radio di tahun 2026 ini benjang nalar wenten niki stand UMKM kuliner sani berkuliner benjang dados niki nggih benjang rauh ke RRI sarengin jalan sehat usani ke dados kulineran sambil menunggu undian kupon undian kenten niki nggih semeton wenten cek kesehatan gratis ake bisa niki acara-acaranya nih kita niki nggih. Engge ampun ping banget niki ge ini ten presiden malih niki nyangger semeton di tiang sareng sami sandukan kebanyakan untuk gala je bos dados niki sarengin ring acara ruang rindu nggih semeton sane mangkin wenten kali tembang sane jagi keunggahan je bos wenten dek uli terus sing medaya sareng LES bintang ulung. Engge mat malam Mbak untuk jalan santainya startnya pagi jam berapa ya Mbak Eni kumpulnya jam 6 niki nggih. Pak Nyoman Sudarme, benjang kumpul jam 6 pagi harus sudah wenten niki ring depan kantor RRI Singaraja karena startnya niki kita di Jalan Raya nggih. Nggih dados niki jam 6 pagi harus sudah start karena sudah pembukaan memargi niki jalan sehat nih jam 6:30 kenten niki. Elingang sarengin benjang Pak Nyoman miwah semeton sanilianan ayo kita ramaikan kenten niki nggih acara jalan sehat hari radio wenten doorpress akeh pisan niki semeton pasti keten rugi niki benjang nyaringin kenten niki kejantos semeton di tiang sarang sami.

Ngejot adalah sebuah tradisi yang bernilai luhur untuk berbagi kebahagiaan serta merupakan sarana perekat hubungan kekeluargaan masyarakat Pulau Dewata Bali. Ngejot yang dilakukan sehari menjelang pelaksanaan kegiatan upacara adat keagamaan bersifat sukle atau masih baru. Bermakna penyampaian berita dan permohonan doa restu agar segala kegiatan berjalan lancar dan berhasil. Sedangkan jotan yang dibagikan setelah hari H ada 3 jenis, yakni lungsuran, yaitu makanan yang telah dipersembahkan dalam perayaan upacara yang ditujukan kepada para dewa dan bisa diberikan atau diterima oleh siapapun. Surudan, yaitu sisa makanan atau buah persembahyangan dalam perayaan upacara keagamaan seperti upacara pernikahan, 3 bulanan anak atau potong gigi yang dibagikan hanya kepada yang mau atau saudara terdekat saja. Paridan, yaitu makanan yang telah dipersembahkan kepada mereka yang telah meninggal dan belum dikremasi atau ngaben, atau yang dipersembahkan untuk para butekale. Paridan jarang dinikmati atau dimakan setelah dipersembahkan, apalagi dibagikan kepada orang lain. Makanan sukle bisa diberikan kepada siapapun, namun lungsuran, surudan, dan paridan harus disesuaikan dengan aturan, adat, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 masih bersama Eni di Ruang Rindu kali ini. Silakan yang mau bergabung di Ruang Rindu sudah siap ya. Eni menyapa pendengar semuanya yang mau bergabung. Oke, Eni sapa dulu di 24644 terlebih dahulu. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu berbagi.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Iya. Malam kembali.
0: Iya, ini dengan yang di mana ini, Madura kah atau di Sumenep?
1: Pak Ijo, Banyuwangi.
0: Oh, Pak Ijo. Maaf Pak Ijo. Lupa aja gimana ini suaranya.
1: Mbak Ani?
0: Kabarnya baik, Pak Ijo gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Pak Ijo lagunya apa?
1: Kalau ada Jarum-jarum Neraka dari Niki Astria, Mbak.
0: Ada rasanya, kemarin sempat request kan ya. Oke,
1: okay, oh, yang dulu itu kan apa itu, Tangan-tangan Setan.
0: Oh, iya, yang ada setannya. Oh, oke. Okay. Setelah setan terbitlah neraka. Habis neraka terbit apa, surga?
1: Insya Allah begitulah.
0: Amin. Siap.
1: Semuanya.
0: Oh, mohon maaf ini lagunya kayaknya enggak bisa diputer.
1: Oke.
0: Oh, gitu. Coba entar ini cek dulu ya. Semoga aja bisa. Kalau enggak bisa misalnya mau diganti sama apa?
1: Kalau nggak bisa, seandainya nggak bisa diputar.
0: Iya, beneran nggak bisa.
1: Dari Nela Reger.
0: Beneran nggak bisa, Pak Ijo. Mohon maaf ini. Nanti coba MD tak suruh ngecek dulu ya.
1: Iya. Pesan merah, Mbak. Kalau nggak, aduh, nggak bisa.
0: Pesan merah dari?
1: Nela Reger.
0: Oh iya, Pancang siap. Bangga, oke, ya. Ada. Ditunggu.
1: Alhamdulillah lah.
0: Oke, ada.
1: Salamnya semuanya. Saya salam ke Pak Persahabatan.
0: Siap.
1: Iya, makasih callingannya tadi malam, Mbak. Mimi atau siapa itu, kok lupa. Salam persahabatan aja lah.
0: Baik.
1: Buat Mbak Aninya selamat bertugas, selalu sehat.
0: Iya, amin.
1: Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Pak Ijo di kawasan Banyuwangi sana. Buat pendengar semuanya di Banyuwangi, selamat malam. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Ini siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam. Kenapa? Apakah karena sinyal atau gimana setelah pencet? Baiklah, disapa lagi, silakan yang mau bergabung Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Ani.
0: Malam juga, Pak Banu.
2: Berbagi, mau hari lewat lagu.
0: Iya.
2: Ya betul Mbak Ani.
0: Lagunya apa Pak Banu?
2: Lagunya Rumah Kita, Albar.
0: Ahmad Albar. Oke.
2: Okay. Semuanya sudah dari A sampai Z di sini rami masalahnya.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, terima kasih Mbak Eni.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Pak Banu Situbondo. Wah, Pak Banu mohon maaf. Ternyata Rumah Kita yang miliknya dari Ahmad Albar enggak ada. Di sini ada versinya miliknya dari Indonesian Voice sama God Bless. Jadi ini kasih yang Indonesian Voice aja ya. Ini bagus juga ini ya, Rumah Kitanya ya. Judul sama cuman beda penyanyi aja. Semoga nanti Pak Banu suka ya sama lagunya. Baik, pendengar, ini sapa lagi satu penelpon Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, di mana?
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapakah?
3: Ih, Mbak Eni sudah lupa dengan Bang Le.
0: Bang Le, apa kabar? Bukannya lupa, cuman suaranya nggak hafal, Bang Le. Oke.
3: Kabarnya puji Tuhan, sehat selalu.
0: Sehat selalu, amin. Lagunya apa, Bang Le?
3: Masih asap kabut lagi nih.
0: Wah, semoga sehat ya Bang Li. Jangan lupa pakai masker ya.
3: Tetap dong
0: harus pakai masker. Oke, harus pakai masker ya.
3: Di rumah, iya.
0: Siap.
3: Ini pas lagi pulang dinas ini Mbak.
0: Oh,
3: ini
0: baru pulang dinas.
3: Kita sambil dengar RRI Singaraja.
0: Wah, keren. Terima kasih. Lagunya apa Bang Li?
3: Benci tapi rindu.
0: Hah? Benci tapi rindu.
3: Pasti ada
0: itu. Yang miliknya siapa?
3: Yang versi wanita itu Mbak Eni.
0: Benci tapi rindu yang versi wanita ada Ermi Kulit, Diana Nasution.
3: Ya, Diana.
0: Oh, yang Diana aja. Oke, siap.
3: Oke.
0: Salamnya buat siapa?
3: Salamnya. Pertama-tama untuk Mbak Eni, terima kasih sedang ke teleponnya dari Bang Le.
0: Dari
3: Sumatera Utara. Juga untuk Pak Banu tadi. Tidak lupa juga tadi yang dari mana tadi tuh? Yang pertama, penelpon pertama tadi.
0: Yang penelpon Pak Ijo Banyuwangi.
3: Pak Ijo. Lupa juga untuk Mbak Ari juga ya, Semeru.
0: Iya.
3: Lupa semua. Semuanya lah, gitulah Mbak.
0: Siap.
3: Ini kesini belakang. Oke, salamnya untuk semuanya lah ya.
0: Iya.
3: A sampai C.
0: Oke.
3: Rumah ini, semangat beraktivitas.
0: Iya, siap.
3: Pulangnya tadi ya nanti ya.
0: Oke, siap.
3: Selamat malam.
0: Terima kasih buat Bang Le. Wah, jauh banget di Kalimantan. Bang Le, memang ya, lagi ada kebakaran lahan ya dan hutan. Jadi tetap jaga kesehatan Bang Le ya. Jangan lupa kalau di luar rumah ataupun di dalam rumah wajib menggunakan masker demi kesehatan tentunya ya. Jadi jangan hanya pakai masker ketika ada wabah pandemi kemarin ya, tetapi kita diusahakan ya. Jadi kalau bepergian itu tetap harus menggunakan masker ya, paling aman. Karena ini pribadi juga kalau misalkan apalagi punya alergi debu gitu, jadi kemana-mana harus wajib banget pakai masker, terutama di luar ruangan gitu ya. Jadi pendengar Pro 1 menyambut Hari Radio ke-81 sekaligus Semarak RRI Festival 2026. LPP RRI Singaraja mengundang Anda seluruh warga masyarakat untuk hadir dan merayakan kebersamaan dalam rangkaian kegiatan seru dan bermanfaat. Jadi harus dicatat ya tanggalnya. Jadi untuk pendengar semuanya, besok hari Minggu 6 September 2026 kita sehat bareng lewat acara Jalan Sehat dan Zumba Ceria. Jadi mulai pagi hari, ajak seluruh keluarga, tetangga dan kerabat untuk bergerak bersama dan raih berbagai door prize menarik. Bisa daftar di link s.id/jalansantai RRI. Jadi tidak berhenti di situ, kepedulian kita dilanjutkan pada Senin 7 September 2026 melalui aksi donor darah dan cek kesehatan gratis. Jadi mari bagikan setetes darah Anda untuk sesama sekaligus memeriksakan kesehatan tanpa dipungut biaya. Bisa daftar di link bit.ly/form pelayanan kesehatan RRI Fest 2026. Jadi semua kegiatan terpusat di halaman depan RRI dan Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja.

Bergabung dengan komunitas menjadi salah satu strategi penting yang dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku UMKM tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas menyediakan ruang untuk belajar, berbagi informasi, dan memperluas wawasan bisnis. Hal ini sangat berguna terutama bagi pelaku usaha pemula yang masih mencari arah dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Salah satu manfaat utama bergabung dengan komunitas adalah terbukanya akses informasi yang luas. Dalam komunitas, pelaku UMKM bisa mendapatkan info seputar pelatihan, seminar bantuan pemerintah, peluang pendanaan hingga tips mengelola usaha. Selain itu, komunitas juga menjadi wadah untuk membangun jejaring dan kolaborasi pelaku UMKM dapat bertemu dengan rekan

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Singaraja malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro1 RRI Singaraja, benci tapi rindu. Iya, jadi gimana ya kalau benci tapi rindu? Susah ya. Ya sudah, biarkan Diana Nasution aja yang berpikir ya, gimana konsepnya kalau benci tapi rindu. Baik pendengar, ini sapa kembali di 24644 Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Pagi rindu, nyemari lewat lagu.
0: Oke, Mbak Yeni kembali.
1: Ya, maaf ya yang tadi ada gangguan, Mbak.
0: Oke, siap. Lagunya apa, Mbak?
1: Mau request lagu dulu, Mbak.
0: Apa lagunya?
1: Telepon Rindu.
0: Apa?
1: Telepon Rindu, Mbak.
0: Telepon Rindu dari siapa?
1: Dari Nani Sugianto.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Lagunya buat Brigo Pinda, apa kabar? Kemudian untuk Bang Mahmudnya juga, Pak Inggris, Pak Madilannya, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Nyaman di Pelumenjangan, Bu Eli, selamat malam. Untuk Pak Sukra Ajusnya juga, beli tawan di tembok.
0: Oke.
1: Okay. Halo, Mbak Eli. Sebenarnya mau ikut jalan sama.
0: Ayo, Nai. Ayo, sini.
1: Tapi agak jauh, Mbak. Soalnya nak ada yang nganterin.
0: Waduh, sekali-sekali coba nyari ojek dulu dekat rumah.
1: Sekarang ojeknya nak ada itu, Mbak.
0: Oke.
1: Biar bisa jalan santai gitu.
0: Iya, benar. Karena setahun sekali kita biar bisa berjumpa.
1: Iya. Ya mudah-mudahan aja besok ada ojeknya gitu.
0: Amin, berdoa dulu ya.
1: Jam berapa mulainya, Mak?
0: Jam 6 kita udah kumpul, jam 6:30 udah start kita.
1: Ya kumpulnya di
0: RRI, iya di RRI kita kumpul.
1: Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu, Mbak.
0: Oh iya, nanti kalau kesini udah cari aja ini. Gampang ya. Nyari.
1: Selamat bertugas, Mak.
0: Iya siap.
1: Terima kasih waktunya.
0: Oke. Bye-bye Mbak Yeni di Tiguase. Semoga nanti ada ojek mendadak, Mbak ya. Yang bisa mengantarkan besok agar bisa ikut meramaikan Jalan Sehat Hari Radio. Oke, pendengar Pro 1 disapa satu penelpon lagi. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu yang beri lewat lagi.
0: Iya siap. Ini Pak Nyoman lagi ya?
2: Ya betul.
0: Oke, Pak Nyoman Negara, sekarang lagunya apa Bapak?
2: Lagunya Ku Coba Hidup Sendiri dari Dian Piesa ya.
0: Dian Piesa, Ku Coba Hidup Sendiri.
2: Ya.
0: Coba ini cari dulu Pak ya.
2: Ada ya.
0: Ini cari dulu. Ya salamnya dulu Pak.
2: Salam ya, ibu yang di Jawa Timur ya.
0: Iya benar.
2: Pak Widi Madi di Tokyo. Pak Nyoman Dewantara ya. Lagi Pak Inggris, Pak Sukra Ajus, siapa lagi Bu Resmi,
0: siapa lagi tadi Bang Ling, Oling,
2: ya Bang Ling, terima kasih boleh
0: menyampaikan. Ada lagi, Aji itu lagi satu tadi yang kirim ya, salam juga. Aji Raka di Bukti.
2: Oh Aji Raka di
0: Bukti.
2: Siapa lagi sih? Yang dari Grogga itu apa tuh? Mister Mahmud ya?
0: Iya benar. Pak Sumping, Pak Temon.
2: Ya, Pak Sumping. Ya, ketiga saja dulu ya.
0: Siap.
2: Ya, Mbak ini aduh selamat datang ya.
0: Iya.
2: Malam, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Nyoman yang ada di kawasan negara sana. Terima kasih Bapak sudah bergabung di Pro1 RRI Singaraja. Oke, ada lagu tadi. Nah, ini tadi baru udah 3 penelpon ya. Ini siapa? Ini kok jadi bingung. Belum baru 2 ternyata ya. Oke, lagi 1 penelpon. Ini siapa dulu ya di WA call Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ini dengan Ibu Kartika.
3: Bukan.
0: Ini siapa?
3: Sukemi.
0: Oh, Ibu Sukemi di mana?
3: Di Singaraja, di Jalan Gajah Mada juga.
0: Ibu Sukemi.
3: Di Penatara.
0: Oh, di Gajah Mada. Inggi, salam kenal Ibu. Mau request lagu apa?
3: Angin Surga.
0: Angin Surga dari siapa, Bu?
3: Billboard.
0: Billboard. Coba ini cari dulu, Bu, ya. Salamnya buat siapa, silakan.
3: Ya, salamnya buat semua aja, biar yang lainnya bisa masuk.
0: Oke, siap.
3: Semoga semua berbahagia, sehat selalu.
0: Tinggi.
3: Tapi sayang besok saya nggak bisa ikut.
0: Kenapa?
3: Ya, barengan sekarang kan sebulan sekali ada acara bersih-bersih.
0: Oke, enten.
3: Iya, jadi gak enak kalau saya ikutan rame-rame.
0: Tinggi, siap.
3: Ya, maafin dulu ya.
0: Iya, terapi. Iya.
3: Kan ada acara.
0: Siap, siap. Setiap tahun kita pasti ada.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Baik, terima kasih. Nggih, Bu Sukemi yang ada di Gajah Mada. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam juga buat Nini Gayatri. Selamat malam Nini, adik Ewagati tidak masuk. Hari Minggu ada acara santai, benar. Besok ada, enggak enak badan katanya dari 4 hari. Semoga cepat sembuh Nini ya. Kemudian Pak Mahmud, selamat malam Ibu Janura. Selamat malam Eni, selamat menyambut hari RRI ke-81. Semoga tetap di udara. Oke, suksema muali. Lima di Darmawang Sebatu Puluh Panyianom juga terima kasih. Pak Mahmud juga terima kasih. Selamat malam. Kita dengarkan 3 lagu dulu. Ada lagu Telepon Rindu Nani Sugianto, kemudian Dian Piscesa, Ku Coba Hidup Sendiri, dan Billboard dengan lagunya Angin Surga.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus. Kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di manapun Anda berada, itu dia angin surga. Oke, ini sapa satu penelpon terakhir yang mau bergabung, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari dua seberang lautan.
0: Seberang lautan beli Govinda ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya.
1: Masih penelpon terakhir.
0: Iya, lagunya apa beli Govinda?
1: Lagunya yang di playlist apa aja ya, saya nurut aja lah.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat penyiarnya, namanya siapa, lupa.
0: Nanti cari tahu dulu ya. Coba hitung dulu jerijinya, kira-kira ada penyiar siapa ya yang siaran sekarang.
1: Ya udah, karepin lah.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat seluruh pendengar Pro 1, cewek-ceweknya, buat bapak-bapaknya semuanya. Selamat bekerja wali semuanya, salam sehat aja deh.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang belum kesapa ya, mohon lupa mungkin kopinya karena waktu juga tidak cukup. Salam sehat. Mudah-mudahan Desember, Januari, gue pindah ke Pulau Dewata lagi. Oke?
0: Okay? Oke, okay, siap. Iya, terima kasih kembali beli Govinda yang ada di Waikata sana, di Lampung ya, terima kasih. Jadi setiap on air pasti nanya, ini penyiarnya siapa? Wah, baru dengar atau gimana ini, atau gak hafal suara penyiarnya? Kalau gak hafal masih maklum ya. Terima kasih malam ini bareng Eni ya beli Govinda, terima kasih banyak. Mohon maaf pendengar yang mau bergabung di WA lagi, gak bisa ini sapa, mohon maaf karena keterbatasan dengan waktu. Jadi untuk Ruang Rindu malam hari ini, Eni tuntaskan sampai di sini dulu. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 semuanya yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan pendengar seperti biasa nanti ya, tepat pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti siaran budaya dengan judul ada Arje Katik Cedok bagian 4A, dan dilanjutkan di menit 50 lepas dari pukul 23 kita akan ikuti renungan malam dengan topik begawan kita bab 4 Sloka 22. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
1: Pro4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Dewa Ratu Agung sing jetekam matamat liang pai depani dewek lamunan kali jani. Anikin menarhanu yang buka gitu sing jadolin sesukat i dewek memarekan dini madan di metaum pura ngiring pemargani de sang Prabu Sugre an meparabi de Rahaden Surut Nastike. Weh ide marage paranyan widade wicaksana gumi gemu asing tinanur sarwumpu asing tinuku sarwumpa ide sang Prabu Dana makawinan panjak-panjak jag rap sirap sing ade bani lakar tungkas ring pidap-dap ide sang pinakemur daning jagat nih maremadan aneh kebaus oratu orat metegas jagat du metegas dumal setade medungalan kelawan ningi panjang apa je aneh ketunas bering ide anak Agung bering sejeruning nitenin jagate dini ane madan di metaum yang keijen oleh itu di bidang apa je di bidang pendidikan masyarakat ane sing mampu keijen ane madan BLT bantuan langsung tunai ane tunawisma ane singgalah umah rejani bedah rumah ane singgalah lahan pertanian demen ya di cijeruning ngegeginan memacul kicen ladang ingian sawah tegal langsung ke paice anima dan bibit apa je perlu angel di sejeruning lakar nitenin pertanian jag icen oleh kita ane demen seni masyarakat modal sinilah ke pengedikayang gainang bener anima dan komunitas biar ia berpensiun ganti ane MPP aja ya kata. Benarnya kan MPP malu mara pensiun leh di dewek pensiun malu mara MPP mati pelan-pelan bok putih mati kuping biningah binsing mati peninggalan samar yang nepukin nak tua-tua saru yang nak pajang-pajang jelas sepuk baru mereka ke dokter pak kamu kena penyakit mata keranjang atau setrip miring mata jaruh nah kenapa aja orang yang penting imun tubuhnya meningkat sehat biar hidup bunyi gen pupuin di dewek mantan RRI gitu Rumah Rakyat Indonesia yang tetap kayak yang bin bidan bisa ngumah nu dini gitu nu hidup gambar pulau dia peta kan men radio yang sing munyi sih radio Bangka ya mawinang tetap iraga munyi tetapi di dalam memunyi harus iraga ngelah animadan etika sing tadi iraga ngeraos ane boyo-boyo apu buin memprovokasi masyarakat akan mengarah yang bukan-bukan tidak harus tetap dibingkai karena irage corong pemerintah dalam hal ini harus irage mengajak masyarakat untuk berkreativitas yang positif dah bawa nyambung lantai-lantai ane demen ken seni
bom pundok jani kengken jeban ngewi gunayang jani ya apa ngidang kan nah seni nak sing ada pensiun ne dah senung ngidang nengteng ya haberok itu nak ngerawasang nung ngidang nyaluk setewal batas nyido karya gitu. Nah di kengkene ngidang ngesila kita ngewayang lemah lu di yang ini sahwat lemah sahwat gitu nyen pidap-dap itu sang prabu mawinang idewek ajan yang batas melimako gitu nah kang wang

0: tepi tu tengah ada tanggon ni. Dijauh peralih tu. Dan ini dini rago Kang Wang dah keluar ngalih demen. Kang Wang ke dalam ngalih demen. Yang ke dalam ngalih demen di kengkene bisa dalam kebingungan. Gitu. Yang sing bisa ngalih pembelah panitia ini dijauh tongos demen aneh ada di dalam. Rasa mensyukurin nih jadi kuncinya. Menyamu jauh telu dah. Kunci ya. Raja Cina bencek. Biar melenan, kalau tetap dia menjadi penyamaan gitu, madan serigat. Gitu. Jadi aku harus pahami, kengkeng cara ini jadi penyair aku tetap ngidang, menjalan dari madan bakti kawan nasi yang semua muntuh pas wicara sang Prabu.
1: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

ada demen beternak babi, bibit liang, wah hujannya mahal saja bibitnya. Kuala ida mau pijau apa sih artinya mahal pada amuntel. Jadi yang demen iraga ngumpul sampai godel liang. Iraga dari petani harus pijau masih yang badu pijau kita. Sing dari iraga len-len harus dipiara dah. Patut kengken, gendang badannya, patut pulang pada padang gajah. Yang pidang kena, iraga nu keliling, gus iraga ingat cenik ngarit. Joh-joh ngarit peh dewa ratu nu berat rasane. Yang jani kan sebalok jani, buat padang bagas pula. Nah tu jadi rasa gus iraga harus ditenen. Yang subuh nyak mokoh-mokoh buane, kedenan bayu ajen nih. Yang ini teman penuh di mebat-ebatan. Terutama di bidang upokara ada aci dan dua aci keluar len untuk upokara hebat-hebatannya aci kedeben ada masih liunan aci kedeben lah kan aci pelakang yang keluar bisa nelang jeleng ukut ane kedeben yang bisa papat lah kewalesing masih sebut idel mepicat neang kan jeleng beliang lagon melajah bedungnya sate Banten. Oh, bayangkan jenseng ada pijau kene pembenahan belum beli celeng agon belajar kekengkenan kan kewak ni pelengan ni selanda agos mabanang perlu yang di sejuruh di sepekeraman di bebanyaran sedun tungkulkul dewek buk contoh ni lengit tidak agam belajar bag-bag yang man tugas di ngintuk begen peragam untuk geng kebisaan ni coba limbahkan jani mapani tempat tidak agam belajar. Tungkulkul banyare kepura lakar mebat gitu pido mebat. Nah, maulah olahkan melajah ngeramas melajah. Mekejang di dasar itu proses yang penting dago selak melajah. Dut utang tiang. Pabesik nawang bintukan deh. Nah, ni lantas sang kelima kang antuk ido sang prabu. Mawinang preside jagat metaum pura ni. Paras paros arpane ya salunglung sebayan tak ke kita nak ngerawasan. Mau inang bani rago yen subuh di dalam demen liang happy kita nak ngerawasan. Amungkin je berat gaene jag dangan bani rago nitenin. Mapan dangan utawi beratin ado dikenah liang lawan sebat ado dikenah. Contoh lantasang idago di cijeruning lakar megaya jumah. Rasa gede gaya ini kewalo lascario demen liang banidago nyemak apu buin jangin gening-gening. Nyampat bibi anu lamun payu luas manut natah kedas pisago demen ningehang dago ngambil ambil bandingan kene dago ngemig-mig ngedimut pasangan kada kerjane bisa ngada bangun panak nyampat kene luliuk rajan.

0: Pok ada enggak ada. Nyampat sing leuweung sing kedas ban pegaene. Buinen lahang energi banyak sekali orang yang marah. Nyen jeneman kedak siapapun yang senang marah-marah. Emosi pasti energinya akan banyak keluar. Coba senyum happy. Jak pasti. Apo jemak gaene jag maksimal ban bin luwung hasilne. Mapan seni itu adalah menghaluskan jiwa. Kira ngaraon sang. Ijo lakone kartale jelema. Yen sing kaukin jelema. Sing beyenyak bangun tuh. Tua aja nak. Sing nenggil-nenggil jumah bayu sedang gede ya. Bindan bang cari dewek ini. Aduh dewa ratu. Jeng. Adah kena aduh kan. Mada bangun uli di nega. Aduh. Ngerenggang itu deh. Pat. Karena gak kita masih aduh. Baja kewah. Kini asani lagi umur subuh. Nah 6 dasa lebih. Kuala mekejang tu nak tuit. Wah arus irago tampi. Rare ginentinin anwam. Oh, rare truno bajangnya karena ngantosan. Anwam ginentinin tuwo. Yang subuh bajang tuwo ne lakar ngantos. Tuwo ginentinin dead. Mati. Tuwo itu yang pembuh pasti mati. Apa leka hidup mati subuh. Garis tuh. Bobo dalil. Ngerawasan. Sing tadi diganggu gugat. Gitu. Kawinnya ngeragu hidupnya selegang aja. Kamu tengah winang lacur. Bulak balik. Manu madi. Bing dekak ngubel yang mana wak bingkih melai bin duka ngalih hidup mati bakat ngalih bajang janda pangi iblis dua pangi janda kakin dat bangun dat.
1: Pro 4 Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.

0: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Anu, bol terus bulan lebih pusing dengan menang baca tu. Bayu, aduh, ya kalau kenal baca dek yang sana tu.
2: Yang maksud jita sing ten Nina Kang Batis nigal gitu.
1: Oh, biasa anak Nina anak aduh ya bakal antu asa jadi ratu.
2: Apen sing ya Nina Kang Batis keur nigal ya tinyak saputi semengan
1: ja ketinyak saputi kejemak bin gitu.
2: Jam 5 bangun jalan-jalan beli to berlakukan.
1: Jalan-jalan jam 6 do jam putus langsung lodan lekuk angin moyaso. Di giri perwatu di pasir putih ngalih kelegaan awak kesatuan beli ngalih kelegaan di luar di samping alu ngalih kelegaan di podidi bekewat apa kerana itu
2: man
1: dingin kalau kebus kan itu men mesetrum
2: kebus itu nak ulian anu cuaca itu
1: nggak saja
2: dinginnya ulian ada AC di tengah
1: aduh jadi mau palu lah dah dingin sejak kebus itu
2: kira-kira
1: itu
2: nah
1: walau ke satu mara beli gede pensiun loh
2: ya subuh hati bantut
1: iya
2: sing merasa
1: nah. Apa kerana sing merasa tawang beli sing ada kurang sepet sih beli sih caranya cara nyaluk baju sing ada kurang taruh sing cocok. Apa kerana kita ya sekerti beli ada pidato. Berjalan beli sing berharap beli ada yang nyamor ke ye beli gede. Ini makelo sing dapat bang dari baju si itu. Beli sing masih kan nolak dong sing mungkin bakal
2: tu. Orang turah beli bukan mola ko satuan. Artinya kini keliu nae yang subuh pensiun pedingah beli nih. Bobo asal gelam mereka ini kita sing kita bisa-bisa stres, ini gitu. Caranya kuncinya jani
1: rahasia,
2: rahasia. Ian untuk beli harus senang. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Oh iya. Di pasir senang, di gunung senang, di kota pun beli arus senang. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya yukut beletok. Yukut beletok.
1: Sambal.
2: Sambal sere.
1: Cinglat. Cinglat. Ingin mah resep kita
2: nih. Misiran dasang. Anyang medam yang cara jumlah beli yang cara cain itu.
1: Anyang plek.
2: Lawar plek. Ayang jani sing teke wortan gitu. Bendan kan enten. Wis mendatang.
1: Wisi. Nek malu ingat beli-beli. Janji encang nak toyo lawar beli-beli bendan ya beli pragat, ya seng aya di RI pensiun. Cang mau semayo mang pakaian langsung dong sing.
2: Ado yang toyo. Ering siwo doang. Lingi katut mekebah. Nu misi merah.
1: Ada yang beli. Cang mungkin dia yang singat beli pisagonya mau jauh John mang beli ingat beli.
2: Eh, gimana tu?
1: Lawan pernah dori tu nak beli. Tadi tu tu. Kayang Dani perlu nyoman nang bakal.
2: Nah,
1: lar tu gitu.
2: Mula.
1: Bersih saja ni itu digang tai itu nyina.
2: Jadi nak subuh. Wedeh waratu beli memang pengumuman. Sapo sira ugi siapapun onang senang ngubuh yang namanya kemplang kain.
1: Ti waratu pamurtian sira tu. Kemplang kain itu.
2: Dengan awak asu. Subuh karmo jak subuh karmo aning giringang itu sang sama bangsa.
1: Itu mesti sangiang kemplang kain
2: dengan. Kemplang kain tu, madan salah ada kemplang kain tu, madan anjing. Siapapun senang mengubuh anjing harus dipelihara, jangan sembarangan
1: Sing manusia ke senang, anjing senang.
2: Benar.
1: Di sana senang, di sini senang mekejang betul.
2: Ya.
1: Apa kerana kita pemerintah menerap hal seperti itu? Karena transparan keseimbangan pemimpin dan rakyat nak sebuah luwung tu.
2: Saja.
1: Perhatian pemimpin itu dah mandekin rakyat nak cuba ngajak paras-paras kedek pekenyum. Mahuin ke satu mara. dijong alih lego ni utama sing ada lian mulu di anggo sarira.
2: Benar.
1: Ya subuh rago ngidang lego di awak mekidang rago lego kena lian sing utama tu. Cang mekidang kena beli mak padri. Net merdado angon cang sat mak orang tua tu. Angon cang buru angon cang peranan nabi pobin di subuh atas mediksi udah di ke pemangkon.
2: Dia jangan ini peranda pun. Tahun again.
1: Pesang yang kulo kesang yang kembang kain. Beli sing nak mulu saja. Muluk ke mertan widi cara panjang dayo bang di gumi biar mulan pasang nak ke
2: nak mapan irago ngelakun cine madan berpikiran positif
1: nah
2: asal bunglah pikiran positif irago jat pasti liang yen subo irago ne madan curiga yenlah pikiran negatif mekokuan mebangkas mekecoh pisah gue irago bo salah tampi
1: metengkem pisanyo rago tersinggo.
2: Nah.
1: Sing dadi ke kitu.
2: Yen subuh jani rago berpikir pikiran positif, yo mekece oh nak yen nak memula yo sing nyelap. Sing kita ya. Nah, tampine ini rago dinyelapi yo ngai kitu dot dot limo. No mapan beli ringet. Ken pekak beli nining. Yen cening lakan misuh pekak sugra DJ melingis sing kita ya. Kerasang cening misuh liwat. Nukang utawi telanang sing tekan sing kena peka artine do to tampi no gitu do to ngerandang jadi kuncine tenan bani beli ngerausang
1: aja beli
2: do salah tampi
1: ingat masih cang besen nak tuwo iya ragu do ngelah dosan yang ragu bakal berharap sajan pangadoy sebilang ragu magai do gitu. Jani kau ni ragu mengait sak makau cara pengimbo memulan. Siang ya jani ragu ngemuling panak cucu. Mapan pok jalan rezeki tu nak sing dadi kelitan. Ado yo do ragu pas banggosan ni tu.
2: Benar.
1: Di sing ado yo kau ni ragu. Siang ya pedo meragu kau ni ngelat.
2: Nah.
1: Mawin melajah beno hidup lacur.
2: Sik melajah beno hidup lacur. Ado bin pebesan nak.
1: Nak tua.
2: Nak tua. Melajah beno sing man.
1: Nah. Nih bu, dewah ngupas nih. Sulit ini dibicarakan. Yang kesatu ambli belajar kita hidup
2: sing man,
1: tidak ber berman, gitu. Tidak berharap. Contohnya seperti itu kengken model itu.
2: Modelnya umpamanya nawang saget ada bantuan apa je saget. Singkatnya ya. Cuma-cuma apa kayak apa co bentuk nih. Singkat segi rago, dari rago parisesal.
1: Nah. Mapan hak tu belum tentu hak rago tu. Ah. Nang orang mangke ni mangke tu pun teru ya rago ngelah pedum ni.
2: Iya. Beli nak kan anak itu bo alami beli bo rasang sih kita ya. Ada timpal jak lima anda berangkat jak papat beli gensing.
1: Menurut nasib.
2: Nasib tu sih.
1: Tadi pemupun kayak yang nanti kau benpot dan benseng man.
2: Nah, sing kengkeng
1: aja lu dua bayu.
2: Nak leh dia aja. Nah. Yang subuh rago berkarma baik.
1: Saja. Ya nak leh ngajak nak perlu itu yo kopi utara rago tu. Kau kesatu maro. Nak yang lah ke rago ke gending le. Ia ning lah pipis papa simpen aduo kapang ile.
2: Tu perlu meminijemen meminij.
1: Nah ketua mang rago pertiwi mau beli do bongan rago saat rago ngelah saat rago menerima semua ado di gumi ini jangan rago merasa puas
2: benar mani rago jani gaji pensiunan telung teteng do jadi ke tongosan nih mewah ke restoran laku do kemau macelah
1: kang liu nung batin nih kang wang ke restoran biasa
2: di warung nyongkok lah yang duang tali bojak cari jumlah beli telung tali bojak
1: apa beli saja telung tali paket telung tali masih benam ibu amat tuh itu yang keluar lah kon ke STT grupnya jak serba sembah buyung
2: artinya jaga ado
1: ado apa kena nang ado kita nang maluna
2: man
1: sing ado sugih yang kena berakhir orang beli atau berani ukur hidup manusia beda mati segala jalannya kalilang tuh
2: beda
1: dua bekal subuh karma ya subuh ya soketing lah rago berayo di jauhnya rago lewat ado kepada anak-anak kon bakang betul.
2: Kalau pilihan masih ini tuh
1: milih nih tuh
2: beli buta yang kenal
1: kan
2: beli luas mau balik higel-higelan mau bakal peseng gitu
1: man
2: begitu nyongkok beli di nah di petang ya bo merasa beli sing bebekal waduh bertimpa. Wah ini nyongko. Mei, jauh belanja. Enggak, kan bak badung ngajakin nyin biasanya nih ngajakin. Pasti tuker mayain.
1: Pasti bakadeng.
2: Wah makan beli nasi kita beli. Plak-plak-plak. Ya gitu masih makan barang-barang. Langsung dibungkus sih malu nang kerengencah malu gitu nih ngajakin.
1: Nih ngajakin dong.
2: Oh jika yang bin kayak yang janis yang tegak-tegak. Beli kemancitan juga setebeh banyak peluh pidet. Padahal gulam gumi peluh pidet jak nanti kengkenan nih. Terpaksa aja masih tulik sebang dagangnya begitu len-len ngadepin dak len jak cucun jaler cewat kita beli.
1: Menurut
2: jak aneh batis dagangnya.
1: Oke, kleng. Men saya ngajak nang sanya kamplang haing itu. Banyak rame itu yang halu sih ada larang laib tuh.
2: Mulu merkak timbal beli itu mulu.
1: Ada kita
2: gitu. Dijai mada yuk pengluang mantongos ini.
1: Kok di hidupnya kayak-kayak mada aneh.
2: Hah?
1: Yang ini hidup, saget nu hidup.
2: Ah, pengjak tetap yang mana rezeki?
1: Ah, yang dia belum get ngalain saya kira itu.
2: Pembelinya di rong paten.
1: Ada sih rong telu.
2: Makin kira rong telu nak jual mau gede sih keletan lah.
1: Siwo para mau siwo sadar siwo dijual yang bince. Dijual dulu. Mandian cerit yang berak tu ada dua kesing beri rong dua ada itu.
0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
3: Dajil. Nih anak po ya hitung ibu ndak lawani wijil jak sing ingat kapan kewajiban.
1: Nih.
3: Dajil.
1: Nen.
3: Tuh, turah su bos yang kena baneng ingatan lah.
2: Aduh, beli orang masuk kordo.
1: Apa?
2: Turah.
3: Turah.
1: Turah, cara buru anak.
2: Turah.
1: Cokordo.
2: Saya kan biasain
3: masuk ke cokordo.
2: Aduh, turah. Aduh, turah.
3: Menyatanya yang kena bancang ingatan bawah segala.
2: Nen malu, makin umun.
3: Jak nen malu, makin umun. Jak kengken cara dagang klamit yang gitu.
2: Sira niki.
3: Seng kena bancai sajaan ingatan bawah segala.
2: Ah, jak pang bangkel, tengkena bang ingatan.
1: Ya, sira pang bangkel, pang padam dan tanah wang.
2: Kebeli.
3: Sira. Jil. Gelah yang ada lian tedung jagat metaung gelahnya yang ada lian cahai. Ada nyeceng jagat metaung gelah.
2: Ada dagang jauh muli tedung nih mai.
1: Apa tu?
2: Dagang jauh muli tedung.
1: Sengja kita beli anit nedungin tedung jagat mau tahu mai.
2: Oh artinya ide sang prabu.
1: Ide
2: dua gom gede.
1: Pemimpin anyar.
2: Siap. Saudara pendengar dimanapun ada berada, saya mohon waktunya sejenak karena ide dua gom gede akan medal. Jadi semuanya harus mengheningkan cipta. Mulai. Cimilu kan gitu sih. Jangan si malu nudang.
1: Ini mesti kena cerita memungi dia.
2: Nunas ice dengan ide sang yang widi. Pemedali de penglab de karya. Si de si daning don.
1: Ini saya lebih
3: yuk. Nah ini marah kamu yang kene disiplin. Ada aneh parah kene.
1: Disiplin beli. De.
2: Dodo kupasa gede si do ketango. Nah saya sel disiplin jangan disiplin.
3: Yang kau disiplin di jam ale gaya lo tawang jai.
1: Nelu kebus aja.
3: Nah udian si kebus.
1: Nih kang padam nih paling berat.
2: Mata
1: genah banyak aja kebus.
2: Koordinasi itu kor kur.
1: Dodo kupasa ben bisa kor.
2: Dinasi
1: kor. Siap. Nah
3: ini marah aja.
1: Rencanaan kedua. Kepada pemimpin kita yang baru, hormat, gira, istirahat, aduk, gira.
2: Ada baru, Dut?
1: Yeay, menggalan pemimpin titik yang baru, di wagung gedong dia, wagung gede dia.
2: Oh, nah.
3: Nah, ini mana kangge, Cahay?
2: Ya?
3: Mula kangge, cipun disiplin, semangat, Cahay, dijang alih paraan kene.
1: Wagung baktin di tiang tenengu-nengu napi malih ke sarang belin dia makin luar kadi para pensiun veteran
3: apa pensiun ke walon nu awet muda
2: be.
3: Bayune dewa ratu dia alih cai paraan kini kewang alih penasar kini dah
2: diam
3: sama nenek lah medal ingat nak tugas cai ini
2: napi ini ke
3: tetap gagung suarang
2: bener
3: ngajak senior jodoh yang tadi cai ngsap
2: penjenengan puri
3: bener
1: penjeneng cang orang
2: siap tut
1: siago.
4: Tata gagong emamonyi.
2: Yen sing ide dua gom bede medal.
1: Sing bakal tepak. Menong puri ini nak meciri ide. Mulu nyandang medal beli.

0: sing ya ulah-ulah maswara genong puri medal beli jengel angunin pisan
1: anda ya mai
0: nyen
1: suara
0: nah yang di yang w- sing mai dong mau jelas sing tapi sama yang waduh
1: di WA grupis sing malu siap gitu
0: nyen nih
1: siap apa siap gitu
0: coba siap ada yang siap nak pangeran alum lo gitu ngawe.

0: pemimpin luwih wicaksana medal jek merasa angon kena kejang-kejang
1: lho
2: kong kang.

0: Para bawa
1: Matijil pamijilani de sang Prabu
0: Busana nih
1: ngangon pakem pengnyak mecing sing cara beli cai.
0: Raga nu mawaan warna pole yang beli
1: awak kulit selam lantaran bebaju kuning. Cara batu kilat din.
0: Yang batu kilat sih mau biasa yang batu tagal ngelelen.
2: Ya?
0: Ya.
2: Cedani ulun.
0: Inge.
2: Yang ring swarga lo kaya apa tuan tuh?
1: Tuh.
2: Mancing aja yang saya. Nyen mirip ada bani peranatunin nandengan buat kagungan kele.
0: Iya, nereng swarga rada kanget tiang
1: wang. Nawak seko santi saking napi niki?
0: Tiang saking budayang. Beli
1: tumben dengar beli ya.
0: Bling urin
1: pak. Benar, bawa benar.
0: Bawa tumben dekor sekecantik tebulak.
2: Nah benar yang Arjo nak mula mesti megendeng lo. Caranya yang gelah dong.
0: Yang?
2: Yang dengan swarga caranya yang
0: gelah. Yang dengan swarga balung oh dua ratu.
2: Caranya yang gelah jil.
0: Luir ido yang yamu palungo cokoratu.
2: Yang yamu
0: gelah. Yamu dipati palungo.
2: Bagus gelah.
0: Ya.
2: Bagus gelah. Wibawa gelah.
0: Wibawa kadi belin di tiang pun
1: turah. turah dini nak itu ya turah ditulen.
0: Ya najis murah itu ya turah. Ya dual pengijang lah ya.

0: Medel-del ban prademas.
1: Mawinan binan sesing anggo busana nida jagarang tunas. Mapan di itu medel-del mas angon nemel teras kaya binan. Apo karena itu luwe kadi sangyang candero, candero, candero, suryo, candero, jak meklep. Betik as busana nida jimak keping. Prado gede, angon prado sangah beli, sangah canggih.

0: aja.
1: Ya.
0: Kengken. Bengong, Cahit.
2: Bengong. Ngateh. Tanya kan ketok ke sarang peja ngaji. Dewara tuh pak tiri pak jut. Dan wedan ngamin.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

अस्तु ॐ अनुबाद्रः क्रतौ यान्तु विश्वतः. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, sesanti angayu bahagia, puja dan puji syukur tak dintinya kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Hyang Widi. Tentunya berkat sinar suci beliaulah kita diberikan kehidupan dalam mengarungi suka duka di dunia fana ini. Semoga umat Sedharma kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia sejahtera bersama sanak keluarga. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 22 yang berbunyi,

0: yang artinya selalu merasa cukup dengan yang didapatkannya, bebas dari rasa dualisme yang bertentangan, tanpa rasa iri atau cemburu, bersikap sama untuk setiap sukses atau kegagalan. Walaupun ia bekerja, ia tak terikat. Umat Sedharma yang kami hormati, orang semacam ini menerima apa saja dalam hidupnya dengan rasa tentram, tenang, damai, dan selalu merasa cukup dengan apa adanya. Suka dan duka, sukses dan kegagalan, rugi dan untung, lahir dan mati, dianggap sama saja olehnya. Tak pernah ia merasa iri, dengki, atau cemburu melihat kesuksesan atau kekayaan ataupun kejayaan orang lain. Baginya apa saja yang diberikan oleh Yang Maha Esa terasa cukup, dan selalu ia haturkan terima kasih kepadanya untuk segala-galanya, baik suka maupun duka. Semua tindakan orang semacam ini tak akan mengikatnya lagi ke dunia yang fana ini, karena orang semacam ini telah mendapatkan karunia Tuhan yang tak terhingga dalam bentuk ketentraman batin dan spiritual. Untuk meningkatkan kama dalam diri sudah tentu lebih mudah bila dibandingkan bagaimana meningkatkan kemampuan pengendalian diri. Kama dalam kitab Sarasamsaya diibaratkan sebagai api. Jika ditambahkan sedikit minyak ke dalamnya, maka dengan cepat api akan membesar. Jika api sudah membesar, masalah pun mulai muncul, yakni betapa sulitnya mengendalikan api yang sudah membesar itu. Fenomena seperti inilah bagaimana setiap orang berperang melawan kama atau hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Jika manusia kalah dan dikuasai oleh hawa nafsunya, maka dia akan musnah. Tetapi bila dia mampu mengendalikan kobaran api hawa nafsunya, niscaya dia selamat sampai tujuan. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam acara Renungan Dharma pada saat ini. Semoga ada manfaatnya, dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja. Yang mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

September tahun 2026. Siangnya siaran.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja. Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming rri.co.id yang dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144, Singaraja, Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini, mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi. Kali ini di hari Minggu 6 September 2026, saya Irna yang akan menemani Anda di Singaraja pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan sebelum kami ajak Anda untuk mengikuti acara-acara kami bahwa hari ini adalah hari di mana kami akan menyambut Hari Radio ke-81 sekaligus Semarak RRI Fest 2026. Jadi LPP RRI melaksanakan serangkaian kegiatan seru dan astungkare, ya, semoga bermanfaat pastinya. Nah, untuk hari ini tanggal 6 September 2026 hari Minggu, kami akan mengajak Anda untuk sehat bersama melalui Jalan Sehat dan Jumba Ceria mulai pukul 6 ya. Hari ini dan nanti juga ada door prize menarik dan juga dilanjutkan pada hari Senin besok 7 September 2026 akan ada aksi donor darah dan cek kesehatan gratis. Jadi untuk Anda yang mungkin sudah mendaftar, jangan lupa untuk segera datang ke RRI Singaraja karena memang semua acaranya untuk hari ini berpusat di depan RRI Singaraja seperti itu. Baik pendengar, kami akan ajak Anda pula untuk umat Hindu Dharma untuk mendengarkan renungan pagi hari ini bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dengan topik Menau Dharma Sastra Bab 5 Sloka 96.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat Sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 96 dijelaskan sebagai berikut.

artinya seorang raja adalah penitisan dari kedelapan dewa penjaga alam, Dewa Soma, Dewa Agni, Dewa Surya, Dewa Wayu, Dewa Indra, Dewa Kuera, Dewa Waruna, dan Dewa Yama. Makna dari ajaran ini sesungguhnya sangat dalam. Seorang pemimpin dalam hal ini raja tidak hanya sekedar memiliki kekuasaan, tetapi juga memikul tanggung jawab suci yang mencerminkan sifat-sifat para dewa. Dari ajaran ini, kita belajar bahwa menjadi pemimpin bukanlah tentang kekuasaan semata, melainkan tentang tanggung jawab moral dan spiritual. Seorang pemimpin ideal adalah ia yang mampu menyeimbangkan kekuatan, kasih, keadilan, dan kebijaksanaan. Nilai-nilai luhur ini tidak hanya menjadi pedoman bagi para pemimpin, tetapi juga bagi kita semua dalam menjalani peran kita masing-masing dalam kehidupan. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

Taruna Jaya, diciptakan oleh Gede Manik pada tahun 1925, di mana tari Taruna Jaya itu menggabungkan gerak tari menabuh terompong sambil mewirama. Di mana tari Taruna Jaya mengisahkan seorang pemuda yang menginjak remaja dengan jiwa yang keras, emosional, energik, dan lemah lembut yang dituangkan dalam bentuk tari Taruna Jaya. Tari ini termasuk tari tunggal, di mana tarian ini hanya dipentaskan oleh satu orang penari saja dengan gerakan yang agak keras dan semangat. Dalam tarian ini, terdapat simbol-simbol yang ditampilkan dalam bentuk gerakan tubuh. Awal kemunculannya, tari Taruna Jaya didahului oleh hadirnya tari Kebyar Legong. Igede Manik bersama pasangannya Mangku Ongke adalah penari pertama dari tari Kebyar Legong. Pada tahun 1925, Gede Manik menunjukkan jati dirinya sebagai seorang kreator tari. Berorientasi dari tari Kebyar Legong yang sering dibawakannya, ia menggagas karya tari Kebyar Legong versi lain, lebih pendek durasinya, namun tetap menunjukkan karakteristik tari yang dinamis. Sekitar tahun 1950, di depan Presiden Pertama Republik Indonesia Bung Karno dan tamu-tamunya, di sebuah hotel di Denpasar, Presiden yang ibunya juga berasal dari Buleleng, Bali itu, sangat mengagumi sajian tari tunggal tersebut, kemudian memberi nama seni tari ciptaan Igede Manik dari Desa Jagaraga Buleleng ini dengan sebutan Taruna Jaya, yang memiliki arti Taruna yang Dikjaya.

0: Rosa 2, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Rosa 2 RRI Singaraja.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ada cara mau pun apa juga enak kurnani ni nah. Loh, loh.
1: Ya, Li.
0: Apa ke gaya di pohon tu? Enculin jagain malu.
1: Mimi, ngsap dia ngai hangat, Bli. Oh, kan nyeduh kopi?
0: Nih, dayanin suba. Kudang ketel kaden suba punangi lo koncreng ini. Sangka lange, lamun ngai apa de kalaine?
1: Kujeng wel kito, Bli. Mani tiang mesilin aji ketel anyar.
0: Eh, sing keteli ane kesangetang.
1: Men apa, Bli?
0: Ne ulian ampah iluhe bisa ngai kebakaran awang. Kaden suba liu kejadiane kito. Ngalain kompor hidup, paone kebakaran. Oraine menah.
1: Apa?
0: Pangsing peragat sap, alarme hidupang, jek aman be.
1: Oh, saja Bli, oh. Sukseme Bli, suba metinget jak tiang.
0: Loh, Bli lakar pesu paum di Banjar, hati-hati jumana.
1: Eh, lamon mule, ingetang Bli.
0: Ngetang apa?
1: Meli ketel baru.
0: Nah, kebeliannya punang bena.
2: Hati jagel bulan, anu seci, pelo sayang, keng-keng tabare.
3: Kebakaran bisa terjadi karena lupa mematikan kompor. Gunakan alarm sebagai pengingat dan penyelamat.
4: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Gede Manik menjadi penabuh dan penari pertama dari Kebyar Legong. Manik menginovasi gerakan tari Kebyar Legong versi lain dengan durasi yang lebih pendek, tetapi tetap memiliki gerakan yang dinamis. Gerakan ini menggambarkan pemuda yang energik, penuh emosi, dan berusaha memikat seorang gadis. Awalnya, tarian ini tidak memiliki nama, hanya disebut sebagai Tari Kebyar Dangin Enjung. Namun ketika dipertunjukkan di depan Bung Karno dan rekan-rekannya pada 1950-an silam di Denpasar, Presiden pertama Indonesia itu menamai tarian tersebut dengan Tari Trunajaya. Trunajaya bermakna truna yang digdaya atau pemuda yang tak terkalahkan. Sebelum Trunajaya tersohor, Manik sempat menciptakan tarian lain bernama Tari Palawakya pada tahun 1925. Ia juga menciptakan tabuh Singa Ambara Raja dan berbagai tabuh lainnya di Buleleng. Beberapa penghargaan diraih oleh seniman Gede Manik, seperti Anugerah Seni dari Mendikbud RI, Mas Huri, 1969. Wija Kusuma dari Bupati Buleleng, Inyoman Tasra, 1981. Dharma Kusuma dari Gubernur Bali, Ide Bagus Mantra, 1981. Dan Satya Lencana, 2003, dari Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ilo. Eng colin subuh tengah ini. Aing mekelone meseh.
1: Nah, beli. Sabar je, bedik. Nih masang senteng dogen berangkat beli.
0: Mimi, ini lakar kundangan apa lakar kepura?
1: Kepura lah. Memang kenapa? Ada yang salah dengan penampilan tiang.
0: Lo, orang ini mana? Lamun kepura, mebusana nih sopan nae. Kliden nganggu baju bahan tipis-tipis kekini. Lengan gantut, kamen gantut. Ini nang aturang bakti, boye ja acara kontes selebritis, ngerti lo?
1: Nah beli, laman kita, antos jep beli, tiang lakar meganti baju malu beli. Is, kocol banem beli baju baru. Beli, ayo berangkat.
0: Wih, ini marah gadis bali sekenan. Meng, meng, enggalin menek. Tekekang isi bangke yang beli ini loh, pengaman.
1: Nah beli.
2: Dalam etika berbusana, semestinya mengikuti norma-norma, susila, etika, dan pertimbangan yang bijaksana. Jangan hanya memikirkan kesenangan dan kepuasan diri pribadi. Tetapi ingat, pertimbangkan pikiran orang lain.

0: Rengken loh.
1: Nih tinggalin, karbanten tiangi belengkap. Sekancan buah ane jan-jan kebeliti ya. Nih, anggur barak, impor. Nih, juwuk kuning, impor masih beli. Pangceget terbunga, banten tiangi beli.
0: Saja bunga, nanging yang beli. Adenan nganggo buah lokal dogen loh.
1: Kenapa tuh?
0: Hargane mudah. Asane masih manis. Sing kalah deken buah impuri.
1: Dia lebihan omong beli.
0: Nah, jani beli metakon nah.
1: Apa ketakon nang?
0: Mendije man pipis anggo beli buah-buahan impor ini.
1: Yang lu nganggo beli.
0: Nene dayanin coba. Eh, loh, sing dadi nganggo karbanten. Apa buen nanggo meyadnya? Maturan semampu nih, ento nih penting.
1: Man, ian beli nganggah rokok, adi-dadi.
0: Ada, sing bisa ngomong bebane.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
2: Pro 1.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap Trisandi ya.
1: Yes, ajano lo. Lamun subuh megarapan lo. Jengeng sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap jak Trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Ya nunduk itu. Sengeng sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ya ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ya ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara meirage pindah ke umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Ini bien besi lo.
0: Apa bien beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.
2: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Sosialisasi penataan di Ponegoro yang sebelumnya sudah dilakukan. Tapi ya mana?
2: Harus teliti, cermat, sesuaikan dengan SOP. Yang paling dasar adalah disiplin. Disiplin waktu, disiplin daripada bagaimana kita

0: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Minggu 6 September 2026 di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Pemkab Buleleng menata kawasan Pasar Anyar Singaraja dengan menertibkan pedagang yang masih berjualan di badan jalan. Penataan juga mencakup pengaturan parkir dan pengawasan kawasan agar aktivitas perdagangan lebih tertib dan nyaman.
1: Jadi masih ada juga yang misalkan pedagang-pedagang bermobil yang masih ke sini.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng akan menertibkan pedagang yang masih menggunakan badan jalan di kawasan Pasar Anyar Singaraja. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari pembenahan kawasan sekaligus untuk menjaga akses dan kenyamanan masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan pemerintah telah menyediakan lokasi pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan. Pedagang diarahkan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Pasar Banyuasri agar aktivitas pedagang dapat berlangsung lebih tertata. Dalam peninjauan kawasan Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro pada Jumat kemarin, pemerintah juga menemukan sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di luar meskipun telah memiliki los atau kios di dalam pasar. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang akan ditangani dalam proses penataan.
1: Ya, jadi kan ini baru awal dari untuk sosialisasi penataan di Ponegoro yang sebelumnya sudah dilakukan. Tapi ya namanya juga orang pemahamannya berbeda. Jadi masih ada juga yang misalkan pedagang-pedagang mobil yang masih ke sini, sebenarnya kita sudah alokasikan di Pasar Banyuasri yang memang di mana ini tempatnya. Nanti ya bertahap kita berikan pemahaman bahwa dan Ponegoro ini akan ditata seperti trotoar kemudian sanitasinya benar seperti sekarang.
2: Untuk mendukung penertiban, Pemkab Buleleng akan melibatkan Dinas Perhubungan, Pengelola Pasar, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Pengaturan tersebut mencakup aktivitas pedagang, parkir, hingga pengawasan kawasan setelah penertiban dilakukan. Selain pedagang, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap keberadaan kabel jaringan telekomunikasi yang belum tertata. Pemkab Buleleng telah berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Abjatel untuk melakukan penataan jaringan kabel di kawasan tersebut.
1: Kita sudah berkomunikasi dengan Abjatel, jadi asosiasi penyedia jaringan telekomunikasi. Mereka berjanji untuk menata, terutama kabel-kabelnya yang kalau kita adakan pengamatan itu di desa-desa terutama banyak sekali yang kabel-kabel yang sangat membahayakan bagi pemakai jalan.
2: Menurutnya penataan aktivitas perdagangan, parkir, dan jaringan utilitas tersebut diharapkan dapat membuat kawasan Pasar Anyar lebih tertib dan aman. Pengawasan rutin juga akan dilakukan agar kondisi kawasan tetap terjaga setelah proses penertiban. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Ombudsman mengingatkan pentingnya memastikan distribusi makanan sesuai prosedur dan tepat sasaran.
3: Sebenarnya alur pengaduannya seperti apa? Ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat.
4: Ombudsman RI Perwakilan Bali mengingatkan potensi maladministrasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap perlu diwaspadai. Perhatian khusus diberikan pada proses pengiriman makanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Bali, Duha F. Mubarok mengatakan, proses pengiriman MBG perlu dipastikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Pengiriman yang terlalu lama dapat mempengaruhi kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat.
3: Beberapa hal yang mungkin menjadi potensi maladministrasinya adalah misalnya pada proses pengiriman. Nah, ini harus betul-betul dipastikan kalau pengiriman itu jamnya itu tidak melampaui standarnya. Karena ini yang paling penting. Karena kalau kemudian itu terlalu lama diterima oleh penerima manfaat, tentunya juga akan berpengaruh pada kualitas dari makanan yang disajikan. Walaupun sekali lagi ya, kita tidak menerima, kita belum menerima laporan secara terkait masalah ini. Tapi hal semacam itu tentu saja perlu diwaspadai, ya, perlu tetap menjadi perhatian oleh pihak-pihak berkaitan dengan RMPG ini.
4: Duha menilai masyarakat perlu memahami mekanisme pengaduan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Laporan dapat disampaikan secara langsung melalui surat telepon maupun surat elektronik kepada Ombudsman.
3: Ya, baik. Justru yang kita tekankan adalah mekanisme pengaduan yang pada tingkat pelaksananya, Mas. Jadi itu yang mau dibuka betul, bagaimana masyarakat itu mengerti betul bagaimana mengakses pengaduan ini. Jangan sampai kemudian ketika misalnya nih, masyarakat mendapatkan MBG, kemudian lapor ke misalnya ke sekolahnya. Pihak sekolah kemudian tidak mengerti. Oh, kami bukan pelaksana, kami hanya penerima. Silakan lapor ke misalnya ke dapur, berangkat ke dapur, kemudian dapurnya juga, wah nanti yang semacam ini, ya yang semacam ini sebenarnya harus dibuka di masyarakat. Sebenarnya alur pengaduannya seperti apa, ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat.
4: Masyarakat diharapkan aktif melaporkan dugaan permasalahan agar pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran sesuai prosedur dan memberikan manfaat secara optimal. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Pendengar, SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng mendapat pengakuan nasional atas pengelolaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Keberhasilan ini didukung kedisiplinan penerapan SOP dan pengawasan kualitas makanan.
5: Ini yang harus dipikirkan seluruh kepala-kepala SPPG dan ini harus diturunkan kepada relawan yang bekerja di SPPG.
6: SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng mendapatkan pengakuan nasional atas pengelolaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng saat ini melayani 2.931 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Layanan mencakup 6 satuan pendidikan di Kecamatan Buleleng serta 2 kelompok posyandu. Kepala SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma mengatakan pengelolaan makanan dilakukan berdasarkan data penerima manfaat, kebutuhan gizi, jadwal distribusi, dan kondisi khusus seperti alergi makanan.
5: Ini yang harus dipikirkan seluruh kepala-kepala SPPG dan ini harus diturunkan kepada relawan yang bekerja di SPPG. Harus teliti, cermat, sesuaikan dengan SOP. Yang paling dasar adalah disiplin. Disiplin waktu, disiplin daripada bagaimana kita mempersiapkan, dari mempersiapkan, menyimpan, mengeluarkan, mentowing, akan diolah. Nggak boleh nantinya setelah ditowing dimasukkan lagi untuk disimpan lagi. Nggak boleh, kita harus sudah. Kalau sudah ditowing, makanya di sana ada perhitungan berapa gram atau berapa banyak kita yang
6: Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma mengatakan kedisiplinan menjadi kunci pengelolaan SPPG. Seluruh proses mulai dari penerimaan dan penyimpanan bahan, pengolahan hingga distribusi harus mengikuti SOP. Makanan yang juga dipastikan segar dan layak dikonsumsi dengan kebutuhan bahan serta kandungan gizi dihitung secara cermat agar sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
5: Kalau kami di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri, bahkan di SPPG-SPPG yang lain, karena di Buleleng juga, kita sudah memberlakukan yang namanya uji sampling ataupun uji lab, di mana sebelum makanan itu didistribusikan, itu wajib mengikuti yang namanya proses screening. Yang pertama, pengolahan itu harus jam 2 pagi, mulainya. Ya, jadi mulai jam 2 pagi tidak langsung jadi jam 3 pagi, dan jam 2 pagi itu baru mulai tidak semua dimasak, sesuai dengan klasifikasi jam berapa kita distribusi, karena ada nanti jaraknya. Yang kedua, setelah itu ada yang namanya uji lab, di mana kita bekerja sama, kalau di bawah institusi Polri itu bekerja sama dengan Dokes.
6: Keamanan masyarakat dipastikan melalui pemeriksaan sebelum distribusi, termasuk uji laboratorium dan uji organoleptik yang meliputi kondisi, tampilan, tekstur, dan rasa makanan. Menurut Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma, keberhasilan SPPG juga didukung kebersamaan dan rasa saling percaya antar petugas. Program MBG tidak hanya menyediakan makanan, tetapi menjadi investasi untuk mendukung pertumbuhan dan kualitas generasi mendatang. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
7: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
8: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka. Apa lagi sila keempat Pancasila?
9: Yang kudu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
8: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
9: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
8: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
9: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa, Mi.
8: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
10: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
11: Karena informasi dan inspirasi, Kusatu.
0: Pendengar, penjaminan hak-hak pelanggan di Bali memerlukan sinergi kuat antara kejujuran pelaku UMKM dalam menyampaikan informasi produk serta keberanian konsumen untuk melapor secara resmi jika dirugikan.
12: Menjamin hak pelanggan merupakan pilar utama dalam menciptakan iklim transaksi perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Pelanggan tidak hanya berhak mendapatkan produk pangan yang aman, tetapi juga berhak atas transparansi informasi komposisi bahan baku, serta layanan purna jual yang memadai dari para pelaku usaha. Direktur YLPK Bali Iputu Armaya kepada RRI mengungkapkan bahwa hak pelanggan kerap terabaikan akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha mikro mengenai standar perlindungan konsumen serta kebiasaan masyarakat yang belum memanfaatkan saluran aduan resmi.
13: Kuncinya adalah masyarakat ke depan. Harapan saya nih pada masyarakat konsumen, jadilah konsumen yang cerdas sehingga antara pelaku usaha, konsumen, dan juga pihak pemerintah itu akan sinergi sehingga posisi perlindungan konsumennya lebih kuat, lebih berkeadilan seperti itu.
12: Sementara founder Cemilan Gendut Bali Risna Basuki menyampaikan bahwa cara paling mendasar untuk memenuhi dan menjamin hak pelanggan adalah dengan memposisikan diri sebagai pembeli yang membutuhkan kejujuran atas kualitas produk.
14: Jadi jualannya itu harus jujur, jujur secara komposisi gitu. Dan meskipun usaha ini masih mini, tidak kalah dengan yang sudah punya brand besar. Jadi pelanggan itu punya trusting ke kita gitu. Yang kedua dalam hal pelayanan. Kalau hal pelayanan itu kan dari before sales-nya, menyampaikan produknya, kemudian beriklannya, itu kan berkesinambungan.

0: pendengar, paguyuban nelayan tradisional Provinsi Bali mempertanyakan keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial bagi para nelayan. Program ini dinilai akan memberikan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi saat melaut maupun beraktivitas di pesisir.
1: Asuransi keselamatan kerja nelayan justru itu bagi kita sangat bermanfaat.
2: Paguyuban nelayan tradisional Provinsi Bali terus memperjuangkan keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial bagi para nelayan. Program tersebut diharap bisa memproteksi 30 ribuan nelayan tradisional yang berisiko mengalami kecelakaan kerja. Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali Iketut Arsana Yahse kepada RRI di Denpasar mengatakan, hingga saat ini Bendega di Bali belum sepenuhnya merasakan perlindungan jaminan sosial yang sudah tidak diberlakukan sejak 2017. Padahal nelayan rentan terhadap risiko kecelakaan kerja tidak hanya saat melaut. Menurutnya dengan pekerjaan yang rentan tersebut, nelayan atau bendega sangat layak mendapatkan proteksi untuk jaminan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi. Menurut Arsana Yahse, paguyuban nelayan tradisional di Bali secara aktif mendorong perluasan cakupan ini agar seluruh nelayan terlindungi dari risiko kecelakaan. Keikutsertaan dalam program ini memberikan perlindungan jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Arsana Yahse menekankan santunan kecelakaan dan kematian akan mengurangi beban keluarga apabila terjadi musibah atau kecelakaan fatal saat bekerja. Selain itu akan memberikan ketenangan finansial yang menjamin para nelayan tetap produktif tanpa harus merasa khawatir berlebihan terhadap risiko finansial akibat gangguan kesehatan maupun kecelakaan kerja.
1: Setelah tahun 2017 itu programnya hilang, cuman pencanangan saja. Saran saya ini perlu dilanjutkan supaya nelayan yang bertaruh nyawa ke tengah laut ini minimal dia ada jaminan keselamatan kerja.
2: Arsana Yahse menyebut pendataan yang dilakukan pemerintah terkait kepesertaan perlindungan jaminan sosial harus terus digenjot, mengingat jumlah nelayan tradisional di Bali mencapai 30 ribuan orang. Ia menjelaskan pendataan juga harus akurat dan tepat, sehingga nelayan di Pulau Dewata secara merata terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah juga perlu memikirkan prosedur premi perlindungan jaminan sosial tersebut. Ia berharap premi BPJS Ketenagakerjaan untuk bendega sepenuhnya ditanggung pemerintah, sehingga nelayan tradisional tidak perlu memikirkan biaya bulanan untuk program perlindungan jaminan sosial.
1: Premi yang dibayarkan itu murni dari pemerintah. Kalau dulu dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada nelayan-nelayan kita, dan sekarang semestinya sudah dilakukan lagi, bukan hanya pendataan.
2: Paguyuban nelayan tradisional di Bali menyatakan dukungan penuh terhadap program perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan atau bendega. Program ini dinilai sangat penting untuk memberikan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi. Terlebih, Bali telah memiliki perda bendega yang memperkuat dasar kebijakan dalam mengalokasikan program perlindungan kerja bagi nelayan. Namun, sekitar 30.500 nelayan tradisional di Bali belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Jaminan sosial bagi para nelayan diharapkan bisa memberikan jaminan perlindungan menyangkut perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Universitas Pancasakti Singaraja mengukuhkan 157 sarjana melalui wisuda ke-37. Dengan tambahan lulusan tersebut, total alumni Unipas sepanjang sejarah kini mencapai 4.467 orang yang telah berkiprah di berbagai bidang pekerjaan.
3: Universitas Panji Sakti Univas Singaraja kembali melepas lulusan terbaiknya melalui wisuda ke-37 pada Sabtu 5 September 2026. Sebanyak 157 sarjana dikukuhkan, menambah jumlah lulusan Univas sepanjang sejarah menjadi 4.467 orang yang kini telah tersebar di berbagai bidang pekerjaan. Rektor Universitas Panji Sakti Singaraja Nyoman Gede Remaja mengatakan, capaian tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan Univas dalam menjalankan pendidikan tinggi sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menyebut sebagian besar alumni Unipas telah terserap di berbagai lapangan pekerjaan, baik di instansi pemerintah maupun swasta, bahkan menduduki posisi strategis.
4: Wisuda 157, harapan kami para wisudawan yang kami sudah lepas ke masyarakat itu nanti bisa berdampak buat masyarakat. Kami mengharapkan sebagaimana sambutan saya tadi mengharapkan teman-teman yang sudah menjadi alumni hari ini itu bisa menghasilkan karya dan inovasinya untuk kepentingan masyarakat. Dan tentu tanpa harus meninggalkan

0: nama baik daripada lembaga. Itu harapan kami.
1: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada orang tua dan pendamping yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada Unipas. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengapresiasi konsistensi Unipas dalam melahirkan lulusan dan berharap para sarjana tidak berhenti pada pencapaian akademik. Lulusan didorong mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memberi kontribusi bagi pembangunan daerah.
2: Universitas Majelis Sakti melaksanakan rapat senat wisuda sarjana yang ke-37. Tentunya ini adalah awal dari para wisudawan untuk bisa mengaplikasikan, menerapkan apa yang sudah selama ini didapatkan selama perkuliahan di Panji Sakti ini, dan saya harap mereka-mereka ini bisa menjadi sebuah agen perubahan untuk kemajuan bangsa negara termasuk kita di Buleleng ini.
1: Wisuda ke-37 ini bertepatan dengan lonjakan prestasi Unipas yang resmi meraih klaster utama pada klasterisasi perguruan tinggi 2026 yang menjadi bukti kinerja riset dan pengabdian dosen yang sangat baik. Unipas optimis melanjutkan tren positif ini menuju klaster mandiri. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat diajak bijak memanfaatkan tanaman herbal untuk menjaga kesehatan. Penggunaannya perlu disesuaikan dengan jenis bahan, cara pengolahan, takaran, kondisi tubuh, serta memperhatikan kemungkinan interaksi dengan obat-obatan.
4: Nanti cari Wayu Amerta di Gianyar.
5: Pemanfaatan tanaman herbal sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masih dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun penggunaannya perlu dilakukan secara bijak dengan memperhatikan jenis bahan, cara pengolahan, takaran, kondisi tubuh, serta kemungkinan interaksi dengan obat-obatan. Pemilik pengobatan Wahyu Amerta Herbal, Wahyu menjelaskan masyarakat yang ingin memanfaatkan herbal sebaiknya tidak hanya mengandalkan pengalaman atau informasi yang diperoleh dari media sosial. Pemahaman yang tepat diperlukan agar pemanfaatan herbal dapat dilakukan secara lebih aman dan sesuai kondisi masing-masing.
6: Jangan dibiarin sakit itu gitu ya. Semua juga pasti akan apalagi keadaan ekonomi ada agak kayak begini belakangan ya. Nanti diperiksakan enggak bayar kok, kalau periksa enggak bayar, tapi nanti kalau beli obat baru bayar.
5: Wahyu juga mengungkapkan layanan konsultasi yang dilakukannya mendapat respon dari masyarakat. Sementara itu masyarakat diingatkan agar tidak mengabaikan keluhan kesehatan yang dialami dan tetap melakukan pemeriksaan apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut.
6: Iya, nanti keanturan Pak Ye diperiksakan biar jangan sakit berlanjut, biar langsung sembuh, butuh perawatan, Ye.
5: Konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus berdiskusi mengenai pemanfaatan herbal dan pentingnya menjaga kesehatan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Jadi
7: demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari, jadi bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
1: Pro 1 RRI Singapura.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
2: Saya bisa.

0: Hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Singaraja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: 3 area prioritas dalam Astacita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kaki. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
4: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, selamat pagi, aura keceriaan, kebahagiaan terpancar hari ini karena menyambut Hari Radio ke-81 sekaligus marak RRI Fest 2026 LPP RRI Singaraja mengadakan jalan sehat. Untuk hari ini ya, pagi ini, tadi sudah start pukul 6:30, jadi para fans RRI, karyawan, keluarga, dari anggota atau enggak pegawai RRI Singaraja, dari instansi-instansi, sekolah juga, ikut bersama untuk bergerak mengikuti acara hari ini, yaitu Jalan Sehat dan juga ada Zumba Ceria. Yang spesialnya nanti setelah Zumba akan hadir door prize. Jadi ini adalah kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Nah, kalau besok hari Senin 7 September 2026 itu ada aksi donor darah dan cek kesehatan gratis. Nah, sekarang pun masih ada kok cek kesehatan gratis dari Inafarma. Silakan untuk Anda yang ingin cek gratis, gratis ini enggak bayar, silakan datang ke RRI Singaraja. Nggih, ditunggu dari sekarang kalau memang belum datang ke sini. Tapi kalau sudah ikut jalan, kami nantikan kehadirannya sampai di finish ya, nanti di depan RRI Singaraja. Dan pastinya semua kegiatan terpusat di halaman depan dan wantilan laksana budaya LPP RRI Singaraja. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

Hidup setiap orang seperti terbungkus oleh banyak lapisan. Yang kita lihat biasanya hanya lapisan luarnya saja. Isi di dalamnya kita tidak tahu. Sesungguhnya, semua orang memiliki cerita hidupnya masing-masing, suka dan duka. Karena itu, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena orang lain belum tentu hidupnya lebih bahagia daripada hidup kita. Jalani saja kehidupan kita sendiri dengan penuh rasa syukur.

0: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari, jadi bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel. Dan sesekali, buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singar aja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca.